0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.

Selamat pagi Wong Reang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi untuk kita semuanya Wong Reang. Baik para petani yang sedang ingin ke sawah ya, harap miliki apa ya, harap miliki tanduran ya, yang ingin ke kebun ataupun para nelayan dan juga para pejuang rupiah dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan RT di acara kita Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Di pagi ini jam 7 nanti RT akan menemani Wong Reang sampai 3 jam ya, 7, 8, 9, 10 sampai jam 10 pagi nanti ya Wong Reang. Iya, dan juga Wong Reang juga bisa berinteraksi nanti jam 8 karena ada line telepon yang akan dibuka di nomornya di 0853-2189-9582. Dan jangan lupa bisa juga untuk bergabung dari mulai sekarang di TikTok live kita ya, adanya di Prima 95,8 Indramayu. Seperti ada Kang Alan yang sudah sapa-sapa di like, dan juga Wong Genteng katanya. Wong Genteng apa Wong Ganteng ya? Iya, matur kesuwun ya. Dan juga Wong Reang silakan juga bisa WhatsApp ya di nomor yang sama, yaitu 0853-2189-9582. Gue wis akeh sing WhatsAppku ya. Ada Mama Indah, ada Kang Salim, juga ada Saminah. Ya, ada Bu Tuti juga nih sudah WhatsApp ya. Matur kesuwun ya. Selamat pagi untuk kita semuanya Wong Reang. Ya, semoga hari ini dipai rezeki sing akeh ya. Kita harus bersemangat untuk menjemput rezekinya ya. Dan juga Wong Reang, para pelaku UMKM ya, para pedagang yang ada di pasar ataupun yang ada di rumah-rumah ya, yang sedang berusaha ataupun adik-adik yang sedang belajar menuntut ilmu, ayo tancap gas yuk di hari Rabu ini ya. Kita akan selalu bersemangat dan juga selalu tersenyum ceria ya. Kenapa harus senyum ya esok-esok ya? Angger orang senyum berarti keton ya, dulu ngadu soalnya. Iya, tentunya salam juga ya untuk yang amat berhormat kepada Syekh Al-Zaitun dan keluarga besar dan seluruh Sivitas Akademika Mahat Al-Zaitun. Juga yang berhormat juga ya dengan rektor dan wakil rektor IAI Al-Aziz ya. Dan para pelajar semuanya, kita semuanya bersemangat ya. Uwis ya mau ya. Yuk ah, diseruput maning biar mantap ya, biar mata terang, pikiran padang, lan semangatnya tetap membara. Mari kita awali ya dengan lagu yang berikut ini, ada Berbeza Kasta. Selamat mendengarkan.

0: Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Tafadol, tafadol.
0: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu. Kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
1: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
0: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas?
1: Kasih panci umroh ya, yang warna emas.
0: Gantungan kunci yang unta ya,
1: gantungan kunci unta. Betul sekali.
0: Apa nih Bang Teh, tebak-tebakan ya?
1: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
0: Asli Arab selain kurma.
1: Ah, betul sekali.
0: Kedengerannya sih cuma kurma doang ya, Teh.
1: Ada lagi.
0: Asli Arab. Gak pernah dengar tuh.
1: Rata-rata orang Arab tahu semua.
0: Masa sih?
1: Iya betul.
0: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah dengar?
1: Nyerah gak nih?
0: Ah, pecah gak nih RT nih.
1: Ah, suka begitu ah.
0: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
1: Buah asli Arab selain kurma, ana jenenge al-fuqad. Enak kuat itu dikocok-kocok siang-siang.
0: Iya,
1: ya.
0: Kocok, ya.
1: Betul sama sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, berasa padang pasirnya hilang itu. Al-fuqad.

Iya, heboh ya wong reang ya. Wis kedatangan wong sing duwe laut. Wong sing duwe laut ya, asal dari Cilamaya Pasir Putih anak Kang Sukenda ya. Sing mampir aring TikTok ya, matur kesuwun ya. Kang Alan juga nih ditemenin dengan Nok Ningsih ku ya. Dan juga Wong Reang, kalau melihat berita-berita nih pada pagi hari ini juga turut berduka ya mengenai alam ya, Dudu Alan tapi alam ya, mengenai alam adanya bencana banjir bandangku sing nang Solok ya, di Kabupaten Solok ini juga terdengar ya memakan korban juga ya, korban jiwa ya. Di samping juga adanya berbagai fasilitas ya, terutama jalan ini yang juga rusak gitu ya. Iya, dan ini banjir Soloknya ini juga kalau yang RT baca ya, ini dari kemarin ya, dari kemarin hari ini sejak pukul 20. Nah, ini nih banjirnya mulai datang nih karena adanya sungai yang meluap nih Wong Reang ya. Nah, itu dia ya Wong Reang, banjir bandang yang menerjang nih di Kabupaten Solok nih ya Wong Reang. Ini juga ramai sekali ya, tadi RT sempat sebelum kesini ya baca-baca gitu berita gitu. Wah, ternyata dan di tengah kekeringan ya, di tengah kemarau yang panjang ini, ternyata ada saudara kita yang malah kebanjiran ya, yaitu banjir bandang nih. Ya kalau yang RT baca sih tadi ada yang meninggal dunia nih satu orang ya, tapi mungkin ini datanya juga nanti bisa bertambah atau ada diperbarui lagi gitu ya. Dan ini terjadinya nih tanggal ini ya, jam 20 ya, pada hari Senin nih 21 September 2026, terjadi setelah wilayah itu diguyur hujan, yaitu di wilayah Kecamatan Gunung Talang ya, Batang Barus ya, di menerjang Nagari Batang Barus ya, Kecamatan Gunung Talang nih, pada Senin 21 September 2026. Terus kemudian banjir bandang nih Wong Reang ya. Ya semoga nih dilimpahkan kesabaran ya untuk saudara-saudara kita ya. Ya karena ini banjirnya nih dari ini ya, dari mana tuh, dari sungai ini yang meluap nih ya Wong Reang ya. Nah, dan lalu kemudian nih pada tanggal hari Selasanya pukul 18.45 nih, ini juga apa namanya terjadi nih adanya banjir bandang nih ya di Kabupaten Solok. Ya, itu dia nih Wong Reang untuk kabar mengenai bencananya ya. Dan kalau untuk di cuaca pada pagi hari ini, untuk di wilayah-wilayah di Hargelis ya, bisa dilihat nih untuk wilayahnya nih cerah ya, cerah, kemudian ada ya juga yang berawan. Untuk yang cerah ada di Cantigi, di Losarang, di Kandang Haur, di Bongas, di Anjatan, di Gantar, dan juga ada di Patrol. Sementara yang cerah namun berawan ini ada di wilayah-wilayah seperti di Lalea, Bango 2, Widasari, Kertasmaya, Kerangkeng, Karangampel, Jentinyua, Sliyek, Jatibarang, Balongan, kemudian di Indramayu Kota, Sindang ya, Loh Bener juga nih. Ini cerah namun cerah berawan ya Wong Reang. Sedangkan untuk di Provinsi Jawa Barat ini sudah ada yang hujan nih ternyata ya, di daerah Bogor, di daerah Garut dan juga Bandung ini sudah mulai hujan nih menurut data di BMKG ya, untuk pada hari ini ya. Di Karawang juga dan juga Bekasi, kemudian ada juga di kota Cimahi ini juga diguyur hujan ya, hujan namun dengan intensitas yang ringan. Sedangkan di wilayah lainnya ini cerah dan juga cerah berawan ya. Untuk Tasikmalaya ini cerah, kemudian di Cirebon, Sukabumi ini cerah ya untuk hari ini. Pangandaran juga cerah, Purwakarta dan Subang ya, dan Kuningan juga cerah nih.
Dan untuk Cianjur dan Sukabumi juga cerah ya. Sementara di wilayah Indramayu tadi ya, untuk Indramayu ini cerah namun agak berawan gitu ya. Dan ada juga di Kota Banjar ini juga cerah namun agak berawan juga. Itu dia Wong Reang untuk cuaca hari ini. Biar apa? Biar kita tahu nih, punya persiapan ya. Barangkali ada yang mau ke Bogor, oh di sana mudah mulai hujan gitu ya. Iya, seneng ya kalau ada hujan ya, seneng karena ada pohon-pohon yang sudah mulai disirami. Nah itu dia, jadinya enak ya kalau ada melihat pohon yang segar-segar tuh, seneng banget gitu ya. Oke, kita akan lanjut ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, ada Merah Jambu. Ini dia untuk Wong Reang, selamat mendengarkan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Yang tadinya ngopi ini rasanya seperti ini ya, seperti kopinya ini strong gitu. Iya, matur kesuwun ya untuk Wong Reang ya. Aduh, Kang Alan ya, Bos Alan ya, Nok Neng sih juga ya, matur kesuwun ya. Iya, bersemangat sekali nih untuk pagi-pagi hari ini ya, Nok Alang matur kesuwun ya. Iya, tadi lagunya semoga bisa menghangatkan pagi ini ya, dengan tadi goyangan-goyangan ya. Iya, ya ini kita disadarkan ya tentang lingkungan ya, di saat kemarau panjang ya. Mungkin Wong Reang juga bisa menginformasikan kalau punya dampak nih terhadap cuaca nih. Apalagi di Indramayu nih sebagian besar ini belum turun hujan ya. Dan mungkin di beberapa bagian di wilayah Indramayu sudah ada yang turun hujan mungkin ya. Silakan nih untuk Wong Reang juga ya, nanti jam 8 bisa menginformasikan ya. Atau yang ada di TikTok punya informasi ya mengenai dampak dari kemarau panjang ini yang sudah dirasakan ya. Iya, bisa jadi nih ada yang malah airnya ini sudah habis, sudah mulai kering ya. Sing biasae adus ya nganggo banyu akeh dadi sending ya. Jadi satu bak ini hanya bisa apa diirit-irit gitu ya. Atau yang punya PDAM ya mungkin waduh ini mulai kekeringan nih. Nah, ini juga bisa nih kita berbagi cerita ya di sini Wong Reang ya. Di Prima FM di Ngopi Sai, kopi ya diseruput, semangatnya lanjut ya. Tentunya itu juga masih memiliki info-info nih, informasi untuk Wong Reang semuanya ya. Ini ada tentang adanya wakil presiden nih Gibran ya, yang ternyata nih jenenge ya, jenenge Indonesia. Iya, kalau enggak sibuk tuh bukan Indonesia ya. Penuh dengan kesibukan ya Indonesia ini ya. Salah satunya adanya gugatan Gibran yang masuk ke MK nih. Ya, karena ada lanjutan sidang yang digelar di tanggal 23 September 2026 yaitu hari ini ya. Mahkamah Konstitusi. Ini ilatik udah dilerosakan dimin ya. Oke, saya akan membacakan berita untuk pagi hari ini ya. Oke, baik Wong Reang ya. Dikutip dari lognews.co.id, Mahkamah Konstitusi atau MK menerima gugatan yang mempersoalkan keabsahan status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gugatan diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, Partai Umat Denny Indrayana dan pihak lain yang mempersoalkan dokumen persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan pada pemilu 2024. Sidang lanjutan dijadwalkan pada 23 September 2026 dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPU, Bawaslu, dan pihak terkait. Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan status Gibran tidak sah. Mereka juga meminta jika gugatan dikabulkan, MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan, Presiden Prabowo Subianto, dalam waktu paling lama 60 hari.

Dan juga Bang Rain juga punya cerita dong ya mengenai apa cuaca pada hari ini. Ada dampaknya enggak nih, sudah mulai berdampak belum nih ke kehidupan sehari-hari kita ya, baik dampak secara ekonomi ataupun dampak secara kesehatan ya. Ataupun ada yang juga nih malah jadi beruntung. Nah, cuaca panas ya, Mama Feby biasa ya sih beruntung ya. Malah seneng ya, panas ya Mama Feby. Yo, ini ada Ibu Tuti. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Salam buat grup fans Tura. Muda selalu sehat. Oh, mudah-mudahan. Keren, mudah-mudahan pada sehat ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Dampak dari kemarau panjang, airnya ngicil cilik. Seperti apa? Seperti ya, dampaknya katanya dari Bu Tuti sing duwe tanjakan ya, sing duwe mie ayam ku jareku. Dampaknya banyune nyiliki, sing biasane setengah jam siki isi toren sampai 1,5 jam. Waduh, nambah sejam ya. Bukannya malah senang nambah sejam. Oh, tapi malah jadi suwe ya. Dudu suwe ora jamu tapi suwe banyue ya. Dan juga nih ada Ning Kabayan. Ngendi sih? Ending Kabayannya. Pantura Tanjung Kait Tangerang hadir. Uduh, wong Pantura sinang Tangerang ya. Nang Tanjung Kait ya. Matur kesuwun. Aduh, dinai kopi maning ya. Kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini, ada nyanyian rindu dulu nih dari Sinta.

0: Ketumben-tumbenan nih RT, ganteng banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja, ini rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, ya, oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi modelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, RT.
1: Kalau
0: ngasih tebak-tebakan mulu ke kita ya, Im.
2: Iya, masa nangis tebak-tebakan nggak pernah ngasih duit?
1: Takut, kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Ya, takut bener semua.
0: Im, apa Im?
2: Kalau orang ganteng biasanya wangi, tapi kalau kulkas biasanya bau daging, bau sayur gitu.
0: Oke.
1: Kalau kulkas cool, kalau orang tuh cool.
0: Apa bedanya orang ganteng sama lemari es? Kalau lemari es bisa bikin hati adem, Teh. Nah, kalau orang ganteng bisa bikin hati meleleh.
1: Aduh, jadi kayak enak badan saya ini.
2: Pantes kalau deket RT, baunya marahan mulu.

Men apa seger ya, tapi belum seger juga nih kalau belum olahraga ya Wong Reng. Iya, gimana nih kalau kita olahraga dulu ya Wong Reng ya. Siap-siap dimin ya, kita mau adanya sebar senam sehat bersama dulu ya, untuk apa menjaga kebugaran ya. Kalau tadi sudah ke bukit berbunga ya, harusnya juga ya kita juga harus berolahraga, karena pasti enak ya kalau olahraga di taman ya. Tapi dari rumah kita bisa olahraga bareng RT. Yuk kita siap-siap dulu yuk dengan sebar senam sehat bareng.

0: ini ya, kita akan adanya naik turun ini ya, namanya up and down ya. Naik turun ini untuk menguatkan kaki ya, untuk wong yang semuanya. Karena apa? Karena kalau semakin kita berumur ya, ataupun nantinya kita akan biasa pegel-pegel nih di bagian kaki ya. Untuk itu kita mulai kita biasakan dari sekarang untuk menguatkan kaki kita ya, agar nantinya kita tetap segar, tetap bisa berjalan ya tanpa punya keluhan-keluhan. Yuk kita mulai dengan sikap berdiri dulu ya, lalu nanti jongkok ya. Kita pelan-pelan saja ya untuk wong reang ya. Dihitungnya pelan-pelan aja ya untuk berdiri dan jongkok. Yuk kita siap berdiri. Iya, oke. Okay. Lalu siap-siap ya, pelan-pelan kita jongkok pelan-pelan ya. 1 2 3 4. Iya, bagus. Kalau sudah jongkok, mari kita berdiri. Yuk, 1 pelan-pelan. 2 3 4. Ya, rasakan ya adanya otot yang mulai terasa ya di dengkul ya, di belakang dengkul. Kita lagi jongkok lagi. 1 2 3 4. Iya, ditahan dulu ya sambil agak-agak jinjit ya. Yuk kita rasakan urat-uratnya ini. Ya ini penting banget ya wong reang, agar nantinya nih di masa nantinya kita tidak membutuhkan tongkat nih wong reang. Ayo kita mulai berdiri lagi. 1 2 3 dan 4 ya. Mungkin ini juga bisa dilakukan ya wong reang sebelum ibadah ya, sebelum sholat juga bisa ya. Kalau gerakan sholat juga mungkin juga sama ya, namun apabila kita melakukan tadi ya seperti naik dan turun ini juga bisa diulang-ulang mungkin 10 atau 20 kali agar lebih terasa ya wong reang. Iya, alhamdulillah ya, cukup segitu aja untuk wong reang. Silakan untuk wong reang yang ingin masuk ya di line telepon yang sudah disediakan ya. Kita akhiri untuk senam sehat barengnya ya. Sebar senam sehat bersama. Terima kasih wong reang. Iya. Oke. Enak ya. Anda senang, saya loyo. Ya kalau udah terasa loyo, tandanya itu olahraganya ampuh nih wong reang ya. Walaupun tadi hanya beberapa kali gerakan ya, tapi mudah-mudahan nih wong reang bisa menambah kesadaran untuk berperilaku sehat ya. Sing penting sadar dimin ya. Biar apa? Biasanya kalau kita ingin melakukan sesuatu, kalau enggak sadar itu juga malah enggak jadi-jadi gitu ya. Ya, matur suwun yang sudah ikutan. Siapa aja nih yang udah ikutan, boleh dong nelpon juga ya di sini di 0853-2189-9582 ya. Dan coba sejauh mana nih apa namanya bisa berdampaknya nih untuk wong reang semuanya. Tadi juga ya kita sudah membahas tentang alam ya, bagaimana cuaca ini memang tidak bisa dicegah ya. Cuaca memang sudah berjalan alami ya, ya namun kita sendirilah yang harus mengaturnya ya. Namun kadang-kadang ada juga nih karena kita tidak siap ya, kesiapan kita jadinya berdampak ke kehidupan kita. Salah satunya seperti Ibu Tuti yang airnya ini ngocornya mulai sedikit nih untuk di musim-musim sekarang ya, di hari-hari sekarang katanya ya. Namun kalau dipancing juga bisa ya. Namun saat mengisi toren ini membutuhkan waktu 1 jam setengah. 1 jam saja ku telah bisa cintai kamu. Iya, dan juga nih ada Ricky Horoskop, matur kesuwun Ricky Horoskop ya, yang mau ini nih, yang mau orang-orang yang lahir di bulan September selamat ulang tahun. Iya benar ya. Salam manis buat host dan juga wong reang semuanya. Matur kesuwun Ricky Horoskop ya. Di bulan September ya, pasti jenenge ku Septi ya. Kalau enggak Septian. Nah, itu biasa kalau lahir di bulan September ya. Semoga membawa rezeki yang bagus juga nih untuk yang ulang tahun di bulan ini ya, di September. Dan tadi ya Bang Reang, kalau bicara mengenai lingkungan ya, memang ya Wong Reang ya, lingkungan ini juga menentukan nih namanya kita punya kesehatan ya, namanya kita punya namanya kita punya selain kesehatan apa maning ya, rumah juga ya, ini juga menjadi ada terbantu ya dengan adanya lingkungan, yaitu lingkungan yang bersih, lingkungan yang apalagi itu teduh gitu, nyaman, sedap dipandang ya, ini juga enggak terlepas nih dari namanya pohon ya. Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Ngopinya di seruput. Beli kelingan ini apa kan?
0: Iya, kenapa ya? Kopi ya.
1: Bakak punya orang kelingan.
0: Kopi ya di seruput semangatnya lanjut.
1: Iya, padahal apa semangat.
0: Padahal ya,
1: ulangi.
0: Aduh, ngopi say.
1: Ngopinya di seruput.
0: Semangat teh.
1: Aduh semangat
0: lanjut. Lanjut. Iya.
1: Ora
0: kelinganku ya.
1: Iya rada wong wis tua ya.
0: Ora tua. Ora tua.
1: Iya.
0: Ora.
1: Iya, ya umur 20 tahun mah tua ora wis.
0: Iya, ora. 20 mah ora tua, 20 mah ora apa-apa, 20. Muda
1: ngopinya di seruput, semangatnya dilanjut. Iya, padahal mah ya, tapi waya semangatnya kurang kalingan ora ya.
0: Iya, men. Kadang-kadang sing gawe semangat ya kudu dipancing ya.
1: Iya.
0: Anak kopi
1: di seruput ora ya.
0: Anak jabure
1: ora ya.
0: Iya. Anak siapa nih?
1: Ngopi, kang ngopi.
0: Uis.
1: Kita mau yang anor kopi yang gak dina gaya cukup air bodas saja.
0: Air bodas.
1: Iya ya.
0: Iya ya benar. Semangat banget.
1: Iya jare. Tapi, iya jare Teisha mah air bodas jare jare kita mah banyu putih.
0: Banyu putih. Ya. Iya.
1: Cuaca gimana cuaca di sini? Nah, cerah dan mulai panas.
0: Ana dampaknya enggak nih? Kan wis suwe ora udan.
1: Dampaknya kalau enggak tahan-tahan temen itu seluruh badan itu kena emplu.
0: Kalau enggak tahan, udah ada yang emplu, udah ada.
1: Iya, kena emplu, kena masuk angin ora ya.
0: Masuk angin.
1: Iya, rane wong wis sepur ya.
0: Iya, masuk angin mah orang nganggo kelambi dah dimasuk angin.
1: Oh, konon ya kayak jakat berdiri ya.
0: Aduh ya. Oh, jadi itu ya. Kalau enggak tahan-tahan kena emplu ya. Tapi
1: iya,
0: emang air lancar
1: ada
0: air.
1: Merihiang ora.
0: Merihiang. Iya,
1: iya merihiang ora kadang-kadang iya. Merindukan kasih ora.
0: Iya.
1: Nah. Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Semangat pagi ini Ibu Sukina.
0: Semangat.
1: Semangatnya dilanjut.
0: Kopi ya di seruput, diwalik-walik.
1: Kopi ya di seruput ceria.
0: Terus kayak Deddy Bono di lawik-lawik, aduh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mister Bono.
0: Mister Bono.
1: Laka kabar, laka berit, mendingin nih.
0: Arab dijemput, Arab ya.
1: Iya. Iya. Nanti saya Kamis sore mau mampir ke Mr. Bono. Rumahnya di mana tukang rumahnya? Saya tuh nggak tahu acan.
0: Taunya yang di sepur pokoknya. Kalau
1: konon mancing sepur.
0: Ya nang parek apa kujek jenenge ya? Pulsa apa ya? Kunang iya. Stasiun ya. Angger awan, angger bengi turunnya nang masjid.
1: Oh, ayam rabot.
0: Orang-orang enggak tahu tidurnya di mana itu.
1: Berarti kayak ada kayak kalong ya.
0: Kalong ya. Boleh tiuit ya berarti ya.
1: Iya. Biasa intermezzo, Mister Bono, tenang aja. Iya, intermezzo kita bercanda. Banyak-banyak bercanda kita tuh selalu berbahagia.
0: Iya, orang
1: itu semangat orang ya.
0: Iya, benar.
1: Ini cuk. Teisa, tak kabar lah kabarit maning mendikono.
0: Ah, nawingi anak kan wingi duet.
1: Iya. Oh, kita mah yang sibuk ya bakal tas nembang-nembang bakal sore terus angonor ya. Iya, sakian ku nembetas iya, iya. Ngemet dedek kanggo bubanor ya.
0: Iya.
1: Arane wong dewe disore ya.
0: Iya, bener ya.
1: Tanggo Bunda Emma sing ananing Banjar lah kadang lah kadang ngelor ya mendi bae.
0: Iya, mendi ya.
1: Iya.
0: Di abseniku. Wah
1: ganden kok sih. Kangen sekali. Iya.
0: Kangen semuanya.
1: Iya. Udah. Kangen suaranya. Orang Bunda emak ku suaranya kayak suara wadon. Iya.
0: Iya pancen wadon.
1: Jenen. Oh wadon.
0: Wadon.
1: Oh iya. Ya wis. Ya wis. Tambah aku Bunda emor ya.
0: Ada lagu we waganden apa?
1: Lagunya apa kuno?
0: Hayang jajan arep hayang jajan. Hayang jajan oh. Tebereku mama.
1: Oh, ya wis pun berapa-apa lah.
0: Ora apa-apa.
1: Iya. Iya ya.
0: Iya ya, bener ya. Ini lagu
1: Salame Kang Teisa dan juga Kanggo Ibu Sukina.
0: Sukina ya.
1: Semoga pagi hari ini selalu diberi kesehatan ya.
0: Iya.
1: Anggota umpetan, teh umpetan lah kadongol-dongol emang teh umpetan.
0: Teh umpetan ya. Mendi ya teh umpetan ya.
1: Iya, kanggo Mama Indah, kanggo Mimi Rinur ya.
0: Wih, dipercepat maningku wis ana sepure arep gotul.
1: Oh, kono.
0: Iya.
1: Kanggo Mimi Ratmina, kanggo Mister Bono, Mama Odang, Kang Salim, Kang Pancawala, Mimi Soleha, Kang Anang Rastin, Kang Wanta, Bunda Bunda Merah jare kita mah jare
0: Mister
1: Bono mah Bunda Mary.
0: Mary.
1: Iya, kita ku kerungunya ku merah
0: ora. Merah. Ya.
1: Durung ati laka putih ya, aturan mah Bunda Merah Putih ya. Kanggo Kang Rian lah kabar lah kabarit mendik ini Kang Rian ya.
0: Kang Rian iya.
1: Iya, kanggo Bunda siapa mah iki ning kene mah Bunda Erna.
0: Erna.
1: Bunda Erna apa Bunda Eri maning?
0: Mimi Ratmina wis.
1: Iya Mimi Ratmina kuis mau
0: Mom Ara, Mom Ara.
1: Iya.
0: Bunda Epi.
1: Bunda Epi. Mimi oh Epi. Iya kali Bunda Epi gini.
0: Mimi Epi kali Mimi Epi ya.
1: Iya Mimi Epi orang.
0: Birini.
1: Birini.
0: Iya.
1: Ya. Insyaallah saya hari Kamis
0: ya.
1: Habis bahda asar
0: arep
1: miliki wong tua.
0: Wong tua. Wong tua ning
1: Bantarwaru.
0: Bantarwaru.
1: Bantarwaru epa wong tuanya keningkana balik ke ora.
0: Oh iya.
1: Oh. Jadi kan kita kan miliki setiap Jumat Kliwon ora.
0: Oh iya.
1: Sing arane wong tua ke bakal masurip artine jimat. Bakal wis meninggalkan kita kan dianggapnya keramat.
0: Oh,
1: nonor ya.
0: Iya benar-benar.
1: Iya ya.
0: Iya benar.
1: Men... Oke, terima kasih Kang atas kesempatan ya.
0: Iya, iya.
1: Anggo KBB pen Prima FM di mana saja naner ya.
0: Iya.
1: Semoga pada sehat kabar ya.
0: Iya.
1: Oh, kanggo Teh Isa khusus ya, kanggo Ibu Sukina, sing laris-laris dagangan ya.
0: Iya.
1: Oh, insyaallah kapan-kapan kita mampir maning ya.
0: Iya.
1: Arane wong bebaturan ya.
0: Iya.
1: Pakon kanggo Kang Wanta sing waras-waras ya.
0: Iya.
1: Jahite sing laris, awas jahite aku didelengaken mbok katon senang lambe.
0: Kenang lambe. Aduh temen kenang lambe, yes.
1: Iya, iya. Ini di tangan mah harus pasti
0: orang
1: lambe, orang bukan tentang
0: lambe. Ya, oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih atas kesempatannya. Ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Ya, terima kasih untuk Waganden Yora ya. Ya, dan langsung saja nih untuk lagunya kita akan putarkan untuk kali ini. Hayang Jajan.

0: Apa bedanya gajah sama gajrah?
1: Gajah sama gajlah. Cuma beda.
0: Jrah.
1: Gajrah. Oh, cuma beda huruf R doang ya, Teh.
2: Iya kan gajah tambahin R.
1: Dis apa dis?
3: Apa ya gajah gajrah? Iya bener cuma beda huruf doang.
1: Beda. Kandangnya beda. Mang Yudin kandangnya beda.
0: Kalau gajah kakinya empat.
1: Kalau gajrah
0: kakinya emprat.
2: Suka nambah-nambahin.
1: Iya itu lucu
2: itu. Itu biasanya gajahnya cadel gitu.

0: Iya, itu dia goyang Nusantara nih. Nusantara bergoyang ya, sing due manggungan bergoyang ya, sing due ngendi maning Pasir Putih Cilamaya Sukenda bergoyang. Ningkabayan sing due Pantura Tanjung Kait yo bergoyang. Ya, sing due Punduan bergoyang ngendi maning Tanjakan bergoyang. Tanjakan bergoyang ngeri. Iya, wong reang kita masih nih membicarakan tadi ya mengenai dampak dari kemarau nih yang begitu panjang. Atau mungkin wong reang juga punya informasi nih. Eho suara nih. Iya, mungkin juga wong reang punya informasi nih mengenai kekeringan ataupun adanya panas yang berkepanjangan ini ya. Iya, atau sudah ada yang baru sembuh nih ya dari sakit flu-nya ya. Ya emang perlu yang namanya imun tadi ya. Harus kuat nih wong reang ya. Ya, silakan untuk wong reang yang ingin membagikan informasinya atau berbincang-bincang dia ya, di 0853-2189-9582. Dan juga wong reang, Elsa juga punya tip nih untuk wong reang ya, agar selalu fit dan juga sehat terus sepanjang hari ya. Ya, pokoknya nih untuk wong reang tipnya ya, Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Sehari cukup 1 kapsul. Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Iya, biar selalu sehat ya wong reang, tidak lagi ada keluhan-keluhan apa mengenai kesehatan. Aduh, tiba-tiba capek. Aduh, tiba-tiba lemas gitu ya. Tenang ya kalau kita punya caranya nih tadi ya. Mungkin wong reang juga bisa mencobanya ya wong reang. Dan kalau bicara mengenai cuaca nih wong reang, ya penting juga ya untuk memulai nih kesadaran ya, agar apa menanam pohon ya. Karena dengan adanya alam yang begitu tidak terprediksi, ada yang hujan, ada yang kekeringan ya. Begitu hujan nanti malah bingung lagi ya, bisa banjir dan lain sebagainya ya. Oleh karenanya penting juga ya untuk memperhatikan pohon-pohon atau mulai menanam pohon juga ya, agar apa, agar kita bisa terlindungi begitu ya. Dan hal ini juga ya bisa dilihat dari hijaunya Mahat Azaitun ya, karena di Mahat Azaitun sebagai pusat pendidikan dan juga pengembangan budaya toleransi dan perdamaian ya, di sana juga tumbuh berbagai pohon, aneka ragam pohon ya, di mana di Indramayu ini cuaca yang seperti ini ternyata di Mahat Azaitun teduh dengan banyaknya pohon. Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Apa kabarnya Kang Salim?
1: Alhamdulillah sehat. Pak RT.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana Pak RT kabarnya, sehat?
0: Sehat juga ya, namun sekarang nih cuacanya bisa, harus banyak minum nih sepertinya RT ya. Karena tenggorokan ini. Agak-agak kering kadang-kadang tenggorokan.
1: Cuacanya panas banget
0: RT. Betul ya. Ada dampaknya enggak nih untuk Kang Salim? Udah
1: ada
0: mulai
1: perfect.
0: Apa tuh
1: dampaknya? Sama kayak Bu Tuti.
0: Airnya
1: udah mulai rada ngurangin kan,
0: rada ngurangin. Atau ada tetangga yang memang malah susah sekali gitu, dan harus butuh bantuan dari tetangga lain.
1: Masih keluar sih, cuma ya gitu
0: sama ya,
1: aturan 15 setengah jam ya, bisa sudah. Iya. Nah, saya taruh ngisi storen juga tuh malam, Pak RT.
0: Malam.
1: Tubuh tuh saya ngisi kalau jam segini siang ya udah. Mulai murah, keluarnya kecil, Pak RT.
0: Iya.
1: Kalau cangkangnya berhutang ya sumbernya.
0: Ini apa?
1: Cangkangnya itu buang berarti.
0: Ya. Sudah mulai.
1: Kalau pohon-pohonan masih ya pohon pisang sudah banyak yang pada mati berarti.
0: Iya benar ya, kelihatan juga pohon-pohon jati juga ini ya, pohon apa daunnya pada nggak ada ya.
1: Rontok ya berarti. Ya.
0: Rontok itu ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Iya. Tapi ntar giliran ada hujan bagus lagi tuh Pak.
0: Itu kalau hujan. Nah takutnya makin panjang lagi kan kasihan banget ya pohonnya.
1: Tapi kayaknya udah deket aja. Malam aja udah kayak ada bintik-bintik ada jatuh tuh.
0: Itu hujan bukan hujan.
1: Lewat doang Pak. Saya kan malam nongkrong di depan udah kayak gerimis gitu kan, cuma lewat doang.
0: Iya.
1: Orang di sekarang aja udah hujan baru.
0: Kalau RT kalau malam-malam malah takut ya, ada yang begitu. Takutnya bukan hujan gitu ya, pas dilihat ke atas. Ngatanya apa ya? Aduh, binatang gitu ya. Suka. Aduh ini mah.
1: Keren takut begal.
0: Nah, enggak. Iya, kita mau kalau begal milih motor enggak sih? Kang Salim enggak ya?
1: Ya, begal mah nyari-nyarinya motor, Pak RT.
0: Nah, kalau motornya ini kan kurang kan enggak dihitung ya.
1: Iya. Tapi kalau motornya Pak RT mah enggak dilirik.
0: Enggak ya, dilirik kan, makanya iya itu dia, makanya.
1: Kurang dituekin enggak motor Pak RT.
0: Iya, takutnya karena RT lagi. Oh, ada RT. Oke deh, Kang Salim. Ada lagunya apa?
1: Ada lagu apa aja, Pak RT?
0: Ada banyak nih. Ada Full Senyum, ada Goyang Padang, terus Anak Kacida.
1: Nah, itu aja Pak RT. Goyang nasi padang.
0: Goyang nasi padang pakai sambal rendang.
1: Goyang nasi padangnya buat Uni Santin ya Pak RT.
0: Aduh, nanti jam 10 ya udah siap nih ya warung padangnya.
1: Buat Uni Santin yang lagi sibuk di dapur nih Pak RT.
0: Oke. Okay. Yuk, enggak sampai maning.
1: Kemarin tuh Ibu Sukina udah ketemu.
0: Siapa?
1: Itu Uni Santi Perset.
0: Waduh, iya.
1: Satu hari Minggu kan ke Prima, ke Uni Santi.
0: Oh.
1: Jalan-jalan diajak muter-muter sama saya Perset.
0: Oh, boncengan.
1: Boncengan.
0: Oh, gitu senang banget Bu Sukina.
1: Ke Papa Angga juga.
0: Aduh, luar biasa.
1: Kang Tondol. Ntar kapan-kapan lagi katanya mau main lagi Pak RT.
0: Aduh, jadi nyambung
1: sama Prima juga lahir. Kan foto sama Mbak Putri.
0: Oh iya. Jadi silaturahim. Lanjut
1: salamnya buat Nang Rastim juga Pak RT.
0: Nang Rastim.
1: Mister Bono. Buat Mama Indah Bapak Mir, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat papanya Angga sama Bunda Risanya. Semoga sehat selalu. Buat tadi tua Ganden yang baru melorot Pak Ganden.
0: Iya.
1: Buat Teh Ita juga yang punya rumah mewah, Mimi Epi, Mimi Rasmina, Mama Rasmina, Sang Ibeng sama anak buahnya, Mas Capurnya juga. Buat Mama Mega.
0: Mama
1: buat
0: Mega.
1: Kang Wanta, buat Aja Supriyatin, Bintang Unyu Unyu, buat Ayah Pamungkas, buat yang di Banjarnegara, Bunda Emma. Dan pokoknya buat semua omanya aja PRT. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Kang Salim. Iya, ini Kang Salim juga punya dampak ya, ataupun keluhan yang sama nih dengan Ibu Tuti nih, karena adanya cuaca yang memang selalu panas ini berdampaknya kepada air ya. Ini menjadi kebutuhan nih sebenarnya untuk air ya, tapi juga malah menjadi ini juga nih, menjadi masalah juga ya ketika kemarau panjang seperti ini ya. Muhammad Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Melaka, Malaysia. Matur suwun. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka Pak RT.
0: Merdeka. Ngopi say.
2: Ngopi say. kopinya diseruput, semangatnya
0: apa?
2: tetap lanjut. Iya Pak RT.
0: Iya,
2: habis sebar.
0: Sebar
2: Pak RT.
0: Habis sebar lapar.
2: Iya. Momennya belum sarapan. Sebar dulu. Iya,
0: sebar dulu ya. Oh tadi ngikut. Gimana itu
2: kan
0: tadi?
2: Kan ada acara sebar ya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah mamanya kan nggak tahu senam ya. Cuman sebentar juga.
0: Sebentar.
2: Bikin rileks Pak RT.
0: Bikin rileks. Tadi.
2: Memperlancar peredaran darah.
0: Nah udia.
2: Iya. Terasa. Alhamdulillah Pak RT.
0: Terasa nggak tadi ininya?
2: Terasa Pak RT. Terasa. Ini lututnya.
0: Lututnya ya.
2: Iya.
0: Iya benar.
2: Lututnya sampai gemeter.
0: Nah itu tahu nggak itu untuk apa?
2: Apa tuh Pak RT?
0: Nanti untuk apa itu?
2: Ya, ya.
0: Kegunaannya untuk apa nanti?
2: Nggak tahu.
0: Investasi. Jadi nanti ya, nanti apa 20 tahun apa 50 atau 100 tahun lagi ini nggak usah pakai tongkat.
2: Iya benar.
0: Iya itu.
2: Seusia kita kan ini udah pengapuran ini ya, pengapuran tulang.
0: Iya.
2: Kadang mamanya suka kerasa.
0: Nah.
2: Senat senut kayak gitu tuh Pak. Iya.
0: Nah, tinggal
2: memang benar.
0: Betul itu dia.
2: Banyaknya sekarang mah lutut.
0: Lutut ya, biasanya iya. Kan baru jalan berapa kali udah pegel gitu ya.
2: Iya betul nah, sekali.
0: Itu karena ototnya tidak dilatih.
2: Enggak kayak orang tua dulu tuh.
0: Wah, orang tua dulu kuat
2: juga jalan.
0: Bener. Aduh-aduh maning jalannya ya.
2: Iya.
0: Orang tua dulu.
2: Alhamdulillah ya. Pak RT dengan adanya senam sebar ya.
0: Iya.
2: Di rumah kan selalu nyempetin. Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
2: Ada rileks.
0: Ada rileks ya. Iya bagus deh kalau begitu Pak Mama Indah. Iya.
2: Kalau Pak RT siaran teh pengen.
0: Kepengen apa? Mulas apa kepengen ngendi?
2: Pengen gemuyu baik.
0: Pengen gemuyu. Oh iya, alhamdulillah. Aja ditahan.
2: Apalagi kemarin lagi acara duet.
0: Duet ya. Orang enggak ngerti lagunya disuruh duet ya.
2: Aduh, ya enggak apa-apa Pak RT hiburan lah.
0: Iya.
2: Pemain doge ruwet pikiran mah. Terus bayi-bayi tua.
0: Duet ambiar itu.
2: Iya, ambiar.
0: Itu. Ini kalau Mama Indah, ya. Kalau ngomongin tema, ini temanya panas begini dampaknya apa ini?
2: Ya Pak RT, Mama Indah tuh sebenarnya ini pilek sedikit lagi, pilek batuk tuh.
0: Oh, durung tong ya.
2: Iya.
0: Durung tek.
2: Sedikit lagi pileknya. Batuknya mah alhamdulillah udah ya.
0: Iya, itu ingusnya itu dipeperin ke dipeperin ke tembok. Itu nanti Pak Amir ketularan itu nanti.
2: Justru Pak Amir dulu.
0: Oh, Pak Amir dulu. Berarti udah enggak ketularan ya, udah bebas berarti ya udah.
2: Iya, udah bebas. Cuma udah lama ya. Sebulan Pak RT.
0: Nah, gitu ya.
2: Batuknya baru Mama Indah.
0: Iya, oke.
2: Cuaca ongkemerin ya Pak RT.
0: Iya.
2: Tapi ya. Lagi sakit tenggorokannya tuh. Kalau Mama Indah cocoknya Adem Sari.
0: Sebut merek. Durung puasa, anggal puasa sih enggak apa-apa pada.
2: Larutan badak tuh.
0: Nah, nyebut merek. Aduh.
2: Jeruk nipis Pak RT.
0: Oh, jeruk nipis ya, boleh jeruk,
2: ya,
0: nipis.
2: Jeruk nipis.
0: Pakai garam, pakai gula.
2: Iya, iya. Ya. Tapi kalau jeruk nipis itu yang enggak ada lambungnya ya.
0: Oh, kalau yang iya, kalau
2: ada lambungnya mah perih.
0: Ya semua Pak ada lambungnya, tapi mungkin ada gangguan lambung ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Pak RT mau lagu itu ah.
0: Apa tuh?
2: Cuci dalam debu.
0: Lagunya tayamum.
2: Pak Salim.
0: Iya, tayamum ya.
2: Salamnya ya.
0: Dipisah soto dan ayam. Ngapa?
2: Udah jangan nyanyi dulu.
0: Oh iya,
2: komentarnya mules.
0: Iya, tuh kan.
2: Mules tapi ketawa.
0: Bulan madu di atas lemari, hanya kita berdua.
2: Ah, enggak tahu ah. Ya sih, Pak RT hiburan ya.
0: Iya, hiburan.
2: Kalau enggak kayak gini tuh ruwet ngamuk. Yakin Pak RT. Ya di rumah aja. Hiburannya radio,
0: radio aja.
2: Aja
0: ya. Mm-hmm. Hemat.
2: Emang dari dulu senengnya radio, Pak RT.
0: Inti katanya mau lagu tadi. Oh iya. Suci di atas debu. Suci dalam debu.
2: Buat Pak Salim, yang baru turun.
0: Baru turun. Jangan
2: buat
0: naik lagi.
2: Buat ibu sukunya. Yang punya semangat. Nanang Rastim.
0: Iya.
2: Buat Bapak Angga, Bunda Rita. Pokoknya buat semua muanya aja ya Pak RT.
0: Iya.
2: Mama Indra soalnya udah ini apa?
0: Iya, makanya itu. Nulis sarapan nyenggol.
2: Pengen sarapan dulu ah.
0: Iya, wis sarapan.
2: Kan bagus jam 9
0: bagus.
2: Ke bawah.
0: Iya, benar 9 ya. Ke bawah.
2: Mau sarapan dulu Pak RT ah.
0: Ide tadi juga udah ngunyah itu. Ini mic-nya ini teleponnya sampai ada kuahnya.
2: Pak RT enggak tahu sih.
0: Iya, ini ada kuahnya tuh. Aduh.
2: Emang lagi ngunyah. Aduh,
0: ya wis.
2: Spesial buat Pak RT aja.
0: Iya, amin. Eh, iya.
2: Ya. Sehat selalu ya Pak RT ya.
0: Eh, sehat selalu ya, Bun.
2: Iya, Mama Indra. Bikin semangat Pak RT. Ya udah.
0: Ya.
2: Mau lanjut lagi sarapannya.
0: Iya.
2: Ucapannya.
0: Ucapannya.
2: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Terima kasih untuk Mama Indah. Kita akan kembali lagi ya Wong Reang. Setelah yang satu ini, tetap di acara kita Ngopi Say. Kopi ya disebut. Semangatnya lanjut. Mangan dulu yuk. Ada nasi Padang.

0: piarannya banyak ya, ada kucing, burung, kambing, ya kata ya.
1: Ini udah kayak mau ngulangin yang kur ketembe nih.
0: Iya, dis kur ketembe itu gimana teh?
1: Kur ketembe.
0: Ya itu perkawinan antara apa dan apa itu teh?
1: Itu persilangan ya, jadinya mutan, manusia buatan.
0: Ya antara apa dan apa?
1: Kalau itu antara burung sama kambing.
0: Bunyinya kur ketembe gitu dis.
2: Kur ketembe gitu. Iya.
0: Ngomongin masalah kambing teh, kambing RT tuh banyak tuh teh.
1: Iya banyak lah. Mau yang mana nih, yang hitam apa yang putih nih?
0: Kalau Disti mau yang hitam apa yang putih?
2: Kalau yang bleng-bleng-bleng-bleng ada nggak?
0: Polkadot mau nggak?
1: Masalahnya kalau yang hitam itu punya saya.
0: Oh gitu, berarti kita pilih yang putih aja di.
2: Iya, yang putih nih mas.
1: Kalau yang putih itu juga punya saya.
0: Loh, terus kita milih yang mana dong? Punya kita yang mana dong?
1: Nah, ini ada tebak-tebakannya soalnya nih.
0: Apa tuh, Teh?
1: Ya nih, ke kambing apa yang selamat?
0: Kambing apa yang selamat? Dis apa dis?

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cap Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cap Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
5: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Dinding Kabayan ya, lagu ya tadi ya, Dinding Pemisah. Ini emang lagu jagoan ya, untuk yang gak pernah kalah, aduh, gak pernah gagal untuk bikin kita goyang ya. Itu dia Wong Reang untuk lagunya ya. Sing ada pesan lagu juga boleh di line telepon ya di 0853 2189 9582. Assalamualaikum Merdeka.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ngopi say?
1: Ngopi say?
0: Kopinya diseruput.
1: Ada suara echo.
0: Oh iya, ada echo nih. Aduh, echo nih. Coba dibetulkan dulu radionya. Iya, nang servisan.
1: Geser-geser ya tentu.
0: Iya.
1: Kecilin.
0: Nah, ya sudah.
1: Hilang.
0: Radionya mati itu. Iya. Iya, radionya dimatiin itu tadi ya.
1: Hilang ya.
0: Colokannya dicabut ya. Dedi Wono, Dedi Wono yang selalu ditemani dengan radio jadulnya yang besar itu ya. Aduh, iya. Udah ngelihat nih. Terus ada yang penasaran tadi tuh, Waganden yang penasaran dengan Dedi Bono arep mengomaiku ya. Kopinya diseruputnya belum ini. Ngopi say.
1: Semangatnya diseruput, kopinya lanjut.
0: Kelawik. Kopinya diseruput gitu.
1: Kuilak ya.
0: Iya, kalau semangatnya diseruput ya engkau malah asem.
1: Kuilak.
0: Nah.
1: Kok bisa kuilak ya?
0: Nah, kelawik ya.
1: Kopi saya kan jadi kebalik, suara kereta lewat.
0: Iya.
1: Kopi saya kan lewat kencang kali, jadi suara kebalik gitu nih ya.
0: Kebalik jadi radionya ya. Ngopi saya.
1: Ada kereta sih.
0: Iya.
1: Iya.
0: Wis,
1: ya. Kayaknya masih ada aja.
0: Iya.
1: Makanya butuh kita kalau bangin mesti gunung echo.
0: Nah, mulane ya. Ngopi say.
1: Semangatnya.
0: Kopinya. Oh, masya Allah.
1: Kopi.
0: Ini saudara-saudara yang kopi, dirahmati Allah. Ya. Ya. Ngopi say.
1: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Nah,
1: cuma benar ya kan. Jadi kopi dulu ya.
0: Kopi dulu. Wisue acara ya, dudu acaranya. Berikanlah kesabaran ya Allah.
1: Cara gitu ya.
0: Itu Kang Dedi itu masih ada lagi tuh.
1: Apa tuh?
0: Ini ngung tuh.
1: Udah kecilin
0: ya. Oke.
1: Okay.
0: Ya, udah
1: mati.
0: Ya udah mending ya.
1: Nyalain lagi kecil baru itu.
0: Oke. Okay. Dedi Bono, cuaca yang ya. Kemarau berkepanjangan ada dampaknya enggak nih sekarang yang dirasakan?
1: Ya, dengan keadaan cuaca yang tiap hari panas tuh keringatan
0: itu bukan jadi, dampak. Itu ya, emang
1: terus,
0: ya semua begitu Dedi Bono. Iya, kabeh wong mengkonon. Ora usah ditakoni sing mengkonon Dedi Bono.
1: Oh.
0: Iya, kabeh keringetan, RT juga keringetan, angger panas-panasan.
1: Iya,
0: pada bae. Iya. Aduh. Aduh.
1: Gitu ya.
0: Iya. Oke deh Dedi Bono, asap lagu ya apa Dedi?
1: Miu-miu masih
0: deh. Iya masih. Pancen
1: jeneng. Udah jauh, udah geser benar.
0: Jenengnya Dedi Bono.
1: Mendingan kali.
0: Dedi Ngiung ya.
1: Udah mendingan hilang.
0: Ya wes. Arep lagu apa Dedi Bono?
1: Iya, lagu itu jelas cup dikecup.
0: Kun. Klasik.
1: Versi remix.
0: Itu klasik.
1: Remix yang sudah tenar.
0: Dikecup.
1: Cup dikecup.
0: Peti Perak kan iya, kuen klasik ya, duduk kuen. Iya, kalau mau nanti jam 10 nih ada, karena ada acaranya. Oh. Iya, dangdut klasik.
1: Dangdut
0: sing klasik ya. Nah, adanya tuh yang santai tuh, Peti Perak tuh adanya sing santai, angger sing kecup, mendi ya sing kecup. Kecup sayang langka aku. Nanti diputarkan ya. Kalau Fetty Vera nanti diputarkan jam 10 ya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Bono. Fetty Vera ana lagu emang konon. Bono. Dedi Bono. Nah. itu dia. Oke, okay, salam salam me.
1: Misalnya bagi Sutina, Sutina yang selalu semangat.
0: Iya.
1: Sutina Pak Salim dan juga masih tadi ya. Pak Salim, Pak Salim jadi ojek ya, jadi Sutina ya.
0: Uli Senggolan Didi Bono karo sekang ending kabayan go. Ending kabayan. Salam go Didi Bono.
1: Kabayan. Yang gimana itu?
0: Nang Tanjung Kait.
1: Oh. Jauh ya.
0: Oh, aduh, iya.
1: Iya, aduh ya. Oke, salam kembali. Salam kembali dari Mr. Guru Van Houten.
0: Uduh, Van Houten.
1: Iya, luar biasa.
0: Uduh, iya iya. Sing manis.
1: Kayak gitu ya.
0: Iya, bisa iya. Mengkonon ya. Salam kenal juga.
1: Coba lagi.
0: Uwis.
1: Oh. Iya. Salam lagi buat apa sih? Buat Rondol.
0: Rondol. Wis kayak artis bae akeh sing kuwon ya. Nyalu kedua. Iya. Terus sama Maning.
1: Dasmo. Dasmo itu namanya banyak apa sih? Dudas. Iya. Mau mana buang-buang banyak namanya itu. Orangnya itu satu itu orang itu.
0: Oh iya, pecah seribu ya.
1: Iya. Oh itu pecah seribu kayak lagu aja.
0: Iya kayak lagu. Arab pecah seribu.
1: Pecah seribu yang remix boleh tuh.
0: Iya wes mungko ya dipecah.
1: Yang remixnya koplo tuh.
0: Ah, Vital P. Iya Sinta Gisul anak
1: iya,
0: Sinta
1: boleh
0: Gisul.
1: Boleh itu ya.
0: Wahai angin dengarkanlah ya terus. Siapa maning?
1: Unyu. Miratmina.
0: Miratmina.
1: Nah, yang punya masalah kopi pahit.
0: Kopi pahit.
1: Masalahnya iya. Mama Indah Sudari.
0: Mangga.
1: Mama Indah Sudari udah masuk tadi Mama Indah ya. Mama Indah ketawa ya.
0: Iya,
1: Mama Indah. RT tadi ya.
0: Iya, RT iya, diketawain.
1: Sama Indah tadi.
0: Nah, itu nganti nyembul ki handphone nang kene ku.
1: Iya.
0: Anak sega ki nang kene ku. Tes teleponan, iya. Iya, terus
1: oke.
0: Okay. Ah, oke.
1: Okay. Betul aja, Mama Net.
0: Mama Menet. Eh,
1: Mama Net, Mama
0: Ii, Mama
1: Mega. Mama Odang.
0: Mama Odang.
1: Bututi.
0: Iya, terus sepuri ada teka.
1: Ayam, Bututi.
0: Bututi, iya benar kan wis suwe, wis kenal iya, wis ngerti.
1: Iya.
0: Iya. Benar.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Bunda Mary, Bunda Merah kata Pak Wak gantiin mau yuk. Aduh, jadi mau gantiin lo ya.
0: Merah jadi Mary ya.
1: Mary udah merah, mau gantiin lo, udah
0: jalan.
1: Itu ada misi ngomongin, tempatnya kita gimana sih.
0: Iya, Didi Bono, spesialnya Didi Bono. Iya, sepurnya manjing.
1: Pastinya habis ya. Misalnya udah siaran.
0: Iya, oke.
1: Didi saya selalu.
0: Amin, ya.
1: Oke, tunggu lagi nih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Matur suwun untuk Didi Bono ya, yang sudah kirim-kirim salam juga tadi ya. Saling kenal ya, seperti Bu Sukina juga nih ya, begitu kenal dengan apa Prima FM dadi akeh kancae ya. Wis mundi-mundi baik ya. Matur suwun ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Kopi say.
2: Kopi say. Kopinya diseruput. Semangat lanjut Bono.
0: Ku krungokaken ku. Wis iya wis kaya wong anyar bae arepe ku ya.
2: Iya, ora apal-apal.
0: Iya, jare ku ana sepul jadi kelawit.
2: Digedein ku.
0: Ho digedein nih. Oh. Ngomongnya kelawik ya, gara-gara sepul
2: jadi ngomongnya kewalik-walik karena puyeng rokna eho.
0: Iya.
2: Jadi kewalik bae.
0: Kewalik bae Didi Bono iya.
2: Bono. Kopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Lanjut ya.
2: Ada kewalik bae.
0: Kelawik bae ku ya.
2: Pak RT pripun kabare sehat?
0: Sehat, amin. Sehat walafiat ya. Sepertinya nih Bu Sukina tidak merasakan panas nih ya.
2: Merasakan panas.
0: Nah, merasakan panas tapi enggak ada ini, enggak ada pengaruhnya. Jadi apa? Ibu Sukina.
2: Enggak.
0: Gagas jadi Bono dan jadi Sukina mau gua malum. Enggak ya, jadi enggak ada belum enggak ada pengaruhnya ya. Tapi udah dengar belum tetangga-tetangga? Tetangga ada yang menyampaikan enggak ada keluhan-keluhan nih gara-gara panasnya berkepanjangan nih gitu.
2: Kalau kita di sini mah nggak ada yang kelangan air tuh, Mbak, RT air tuh nggak ada.
0: Oh,
2: nggak normal ada. Semua.
0: Normal semua.
2: Normal, karena nih jarang-jarang nih orang nih ya. Banyak gedong lawet ya, gedong
0: walet. Itu lawet tuh. Rumah walet.
2: Iya, walet.
0: Oh, oh.
2: Jadi kan rumahnya jarang-jarang.
0: Oh, ya, iya.
2: Jadi enak airnya.
0: Airnya jadi kebagian KB.
2: Kebagian, masih kebagian. Normal masih.
0: Masih iya.
2: Dapat salam. Kita aja ke belakang kan gedung lain juga tuh.
0: Oh.
2: Cuman satu tetangga ya.
0: Iya. Oh, karena rumahnya masih sepi ya, di Mekarjati ada yang itu ya, sepi ya kalau di daerah Busukinah ya.
2: Kalau di Busukinah sepi karena kena gedong lawet, dulunya pada jualin. Dibikin gedong walet.
0: Iya.
2: Waletnya enggak ada, jadi kosong.
0: Jadi kosong. Oh, mengkonon.
2: Kosong, jadi airnya normal.
0: Iya. Siap gerak ya Kang Wanta. Bunda Emma salam kenal Busukinah katanya.
2: Kenal kembali Bunda iya. Emma. Kang Ibu Awara sehat ya, Ibu Daema ya, sehat selalu,
0: sehat
2: ya.
0: Sehat selalu, iya. Ibu Prima, tuh Ibu Prima baru masuk kata Kang Salim.
2: Jangan begitu, Kang Salim.
0: Aduh, anak baik ya.
2: Anak baik, Pak.
0: Anak baik, anak baikku. Ending Kabayan.
2: Anak baik, tinggal anu kok, gue gemuyu ke Pak RT ya.
0: Ending Kabayan.
2: Pak RT.
0: Sunang Tanggerang juga apa? Salam gue busuk kena salam on air Ending Kabayan.
2: Ending Kabayan.
0: Ending Kabayan nang Tanggerang ku salam
2: kan. Oh,
0: ending lanang
2: Ending Kabayan.
0: Iya, Ending Kabayan.
2: Salam kenal kembali.
0: Iya. Siap.
2: Salam kembali.
0: Siap gerak.
2: Di mana PRT?
0: Tanggerang, di Tanggerang.
2: Oh, di Tanggerang.
0: Tanjung Kait.
2: Lu gawat sehat selalu ya. Semangat.
0: Semangat, siap. Siap gerak.
2: Semangat.
0: Busukinah, siap gerak. Siap gerak.
2: Pak RT ya.
0: Duduk iya. Kang Wanta. Kang Wanta siap gerak jariku. Iya, Busukinah siap gerak katanya.
2: Anak-anak
0: bae lu. Pancen ya wong ya. Aduh.
2: Apalagi Busukinah kemarin. Pak RT apa? Nani karo Mama Indah. Sampai berbuat milih Busukinah kayak orang gila ketawa sendirian sama radio Bapak RT.
0: Waduh, iya.
2: Iyalah, Pak RT nyanyi. Aduh. Anu pokoknya Pak.
0: Langsung gempa.
2: Mama indahnya gemuyu banget. Aduh, pede banget Pak RT yang satu jareng kono temen enak harus beli. Pak RT semangat ya.
0: Semangat ya.
2: Enggak ada kok. Saya kegugunin uang.
0: Wis kayak iya. Aduh. Duet ya, Anang.
2: Iya, Santi. Enak kayak konon Pak RT. Rame Pak RT. Pokoknya mah iyalah. Enak harus beli.
0: PDB
2: PRT.
0: PDB. Daripada iya, percaya dukun ya, lebih baik percaya diri.
2: Gitu. Hebat PRT mah pokoknya mah. Luar biasa ya.
0: Aja
2: kerekean maning beli pas ora.
0: Nih.
2: Udah salam-salam
0: Pak. Ya, oke, okay, siap. Iya, ada apa?
2: Lagunya apa ya PRT? Wis enggak sing kabang bae aku kumbang-kumbang bae ah.
0: Kumbang-kumbang ya, oke.
2: Oke ya,
0: Salam sing
2: Bapak RT dulu. Lu gak diparingi waras sehat
0: berkah
2: iya. Panjang umur banyak rezeki. Amin Pak RT.
0: Amin.
2: Amin. Nang Resim, ayo Nang Resim naik Nang Resim.
0: Yuk.
2: Iya man di si bocah kaya. Ayane mah ake kopi ye.
0: Iya.
2: Jadi ngantuk bae. Anggap udah di Bono. Anggap Pak Salim.
0: Iya. Mandan kebat.
2: Enggak usah paman jadi Bono mau Kang.
0: Jadi Bono.
2: Jadi Eho.
0: Aduh, jadi Eho ya.
2: Iya, jadi Eho sampai kelalen yang di kopinya disuruput gak kenang Eho sih.
0: Sabar
2: Anggap. Teman nih. Bapak, Mang Wanta, Mang. Ayo, Mang. Semangat, Mang.
0: Semangat.
2: Mang Wanta. Anggo Mini Epi. Anggo. Ngapain mau tekan ini? Pokoknya, Mang, gak semua-muanya aja.
0: Enggak semua ya. Oke, yang belanja ki ya. Oke deh.
2: Aduh, ucapan Pepe. Kopi pahit di atas meja. Bisa pamit ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Oke. Terima kasih untuk Wong Reang ya. Dan ini adalah lagu bagus nih ya, Broken 1000 alias Pecah 1000. Ini dia, kita saksikan bersama Wong Reang.

0: mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya nggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan. Nggak boleh. Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Nggak boleh berhadapan. Jadi harus kepala sama ekor gitu.
0: Iya betul, harus begitu.
1: Oh, nggak tahu tuh alasannya kenapa.
0: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, iya juga sih. Itulah satu ya, pakai sambal merah, sambal hijau.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: apa nih?
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Isai, tidak terasa nih waktu sudah setengah jam lagi ya untuk kita dalam siaran kita ini di dalam acara ngopi Sai. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Iya, aduh. Jadi harusnya ngopi saya aja yang begitu ya. Kenapa harus sampai ujung nih? Ngopi Sai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Dan Eta juga masih memiliki informasi ya, Arab Local ya, Local Indramayu Mas ya, ini dari DC Chandra ya, matur suwun DC Chandra ya, sudah bergabung ya, semangat Mas, iya pada semangat ya, pancen ya. Ya, untuk lokalnya belum ada nih di si ya, lokal untuk Indramayu ya. Mungkin nanti next-nya ya kita ini ya dicari-cari ini. Dan ini ada informasi ya untuk Wonger yang semuanya, ini mengenai adanya ya biasa nih Dedi Mulyadi ya, Dedi Mulyadi yang menargetkan 5,4 juta pekerja informal di Jabar agar terlindungi oleh asuransi pada 2027. Ayo kita bacain dulu untuk beritanya untuk Wong Reang ya. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan sebanyak 5,4 juta kepala keluarga pekerja informal untuk memperoleh jaminan asuransi ketenaga kerjaan pada 2027. Program ini menyasar berbagai profesi seperti petani, nelayan, asongan, asisten rumah tangga, sopir, buruh bangunan, pengemudi ojek online, dan juga pengemudi ojek pangkalan, kemudian hingga kuli panggul ya. Ya, rencananya premi yang ditanggung penuh ini akan ditanggung penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan sepanjang 2026 pemerintah daerah telah merealisasikan perlindungan asuransi bagi 1 juta pekerja informal di seluruh Jawa Barat. Melalui perluasan program pada 2027, pemerintah berharap semakin banyak pekerja sektor informal yang memiliki perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan, sehingga mereka dan keluarganya lebih terlindungi dari resiko kecelakaan kerja maupun musibah yang lainnya. Itu dia untuk Wong Reang semuanya untuk info-infonya ya. Satu lagi info dari Kementerian Kesehatan nih Wong Reang ya, yang telah menyiapkan PJJ jika asap karhutla memburuk ya. Ya, Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan juga lahan atau disingkat dengan karhutla, termasuk pemantauan penyakit dan kualitas udara di wilayah yang terdampak. Jika kualitas udara memburuk, pemerintah rekomendasikan pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ yang dapat diterapkan sebagai upaya untuk melindungi kesehatan para pelajar dan juga masyarakat. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan layanan kesehatan, obat-obatan, lalu ada masker, ya, kemudian ada oksigen konsentrator hingga tabung oksigen yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerah yang terdampak. Masyarakat dihimbau agar memantau kualitas udara melalui aplikasi Satu Sehat yang terhubung dengan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, menjaga kecukupan cairan, dan menutup pintu serta jendela saat kondisi udaranya memburuk. Itu dia Wong Reang, informasi-informasi yang dapat RT sampaikan gitu ya. Sampaikan bus kayak ini ya, Bapak Soeharto. Dan juga Wong Reang, ada juga nih kabar-kabar mengenai Mahat Azaitun ya, kabar dari Mahat Azaitun yang kabar ini mengenai adanya pelajar Mahat Azaitun yang siap nih, siap membawa nilai toleransi dan juga perdamaian kepada masyarakat.
Ya, Ketua Panitia Selamatan Angkatan 23 Gentures Hafiz Azha mengajak seluruh pelajar Mahat Az-Zaitun untuk terus membawa visi dan misi Alma Mater dalam setiap langkah kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, nilai-nilai yang ditanamkan di Mahat Az-Zaitun harus menjadi pedoman dimanapun sebagai para pelajar, yakni pelajar dari Mahat Az-Zaitun, yaitu dengan membangun budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan manusiawi. Hafiz menegaskan bahwa kesuksesan di masa hadapan tidak boleh membuat para pelajar melupakan alma mater yang telah membentuk karakter dan perjalanan mereka hingga saat ini. Ia berharap seluruh angkatan 23 Gentures tetap menjaga rasa memiliki terhadap Mahat Az-Zaitun sebagai rumah bersama, sekaligus mengamalkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kehidupan setelah lulus nanti. Itu dia Wong Reang, bagaimana para pelajar nih memang sudah diberikan ya pembekalan nih dari kehidupan berasrama di pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan juga perdamaian menuju masyarakat yang sehat, cerdas, manusiawi di Mahat Az-Zaitun. Kita patut bangga ya adanya generasi-generasi penerus ataupun pelanjut bangsa nih yang memang peduli terhadap adanya perdamaian, peduli terhadap toleransi ya. Semoga Indonesia dapat menjadi lebih baik ya apabila dipimpin oleh para pemimpin yang terpelajar ya, karena hanya pendidikanlah ya sebagai salah satu atau satu-satunya solusi agar Indonesia ini menjadi negara yang terbilang ya, negara yang disegani oleh seluruh dunia. Itu dia Wong Reang, informasi-informasinya semoga menjadi inspirasi untuk Wong Reang semuanya ya. Kita akan lanjut ya, kembali lagi setelah yang satu ini, ada lagu yang asik banget ya. Ya, ini ada lagu mengenai nyanyian rindu nih. Yuk kita goyang lagi, kita geboy lagi, kita dengarkan sama-sama nyanyian rindu.

0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh. Apa kalau di ngopi saya Teh?
0: Ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya gak main tebak-tebakan ya Teh?
0: Betul sekali, sudah ngopi?
1: Belum lah Teh lah. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu.
0: Mm-mm.
1: Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh?
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan?
0: Iya, Teh nemu ayam. Ada, Teh nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Iyalah, ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih, tahu enggak ayam apa?
1: Enggak tahu.
0: Ayo tebak dulu loh. Tebak-tebak.
1: Ayam kate tadi kamu ngomong.
0: Nah, lebih cilik maning ana.
1: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
0: Ana maning, ngerti jawabannya?
1: Apa?
0: Ayam suwir.
1: Ayam
0: cilik.
1: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
0: ayam besar cilik. Ada lagi.
1: Apa?
0: Enggak tahu tuh ayam besar.
1: Ayam semesta.
0: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
1: Awan.
0: Ayam den la pe. Oi oi.
1: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
0: Ana maning.
1: Ayam sorry.
0: Ayam sorry.

Di detik-detik ya, di penghujung acara, di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Matur kesuwun kanggo wong riang sing wis manteng di acara kita ya, di frekuensi 95,8 FM, di radio Prima 95,8, radio Hasgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan tidak terasa kebersamaan kita di siaran pagi ini harus diakhiri dulu ya untuk di sini. Tapi tetap ya, tetap pantengin terus di 95,8 Prima FM Hasgelis ya. Karena setelah ini ada acara Halo Prima ya. Ini lagu-lagu klasik nih, dangdut klasik ya, wong reang ya. Oke, ana pantun nggo menutup pagi ini ya. Ini dia, mangan ketan dipangan anget, tuku es lilin ning pinggir jalan. Tutup siaran dengan penuh semangat, mugi-mugi rezeki lancar lan sugihan. Amin amin ya robbal alamin ya. Ya matur kesuwun sing wis mampir nang TikTok ya. Ada siapa baik? Ada Bunda Emma. Ya ada Bunda Emma terus. Ana Jalu Petualang Muhammad Isa Malaysia. Lalu ada Disi Chandra, kemudian ana Kang Salim, Mimi Ayustor, kemudian Abdul Munir, Karo Saba Maning, ini yang ada di Tangerang ya, di Tanjung Kait Pantura nih, ada Ending Kabayan, kemudian anak Sinang Cimalaya Pasir Putih Sukenda, Kang Alan sing dari pagi ya nemenin nih, terus ada Mamin Kedung sing wis manjing juga ya, dan juga yang sudah bergabung melalui line telepon ada Ibu Sukinah, ada Waganden, Dedi Bono, terus Mama Indah ya. Terima kasih atas cerita-ceritanya, berbagi keseruannya juga ya, dan sudah curhat-curhat juga, mendengarkan cerita ya. Alhamdulillah ya, kita berbagi pengalaman di sini di acara kita di Ngopi Say, kopi ya disuput, semangatnya lanjut ya. Ya oke deh wong reang, RT juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata apa yang RT sampaikan ya, semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. RT hanya ingin menghibur wong reang semuanya, semoga lagu-lagunya juga ya tadi bisa menghibur untuk wong reang semuanya, menemani pagi hingga jam 10 nanti ya. Terima kasih dan semoga semuanya sehat walafiat, lancar terus rezeki ya, dan terus diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Yuk kita sempurnakan acara ini dengan hamdalah bersama alhamdulillah hirobil alamin ya. Saya RT pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, sampai jumpa.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

rekan Prima. Ada cerita menarik nih di kisah kali ini. Pernah nggak rekan Prima melihat ada seseorang yang bisa makan di restoran mewah berkali-kali tanpa harus mengeluarkan uang? Kedengarannya sih mustahil ya, tapi kisah ini benar-benar pernah terjadi. Tokohnya adalah Salvador Dali, seorang pelukis terkenal asal Spanyol yang dikenal dengan karya-karya unik dan imajinasinya yang luar biasa. Dali punya kebiasaan yang cukup menarik nih rekan Prima. Ia sering mengajak banyak temannya untuk makan malam di berbagai restoran mewah, mau di Paris atau di New York. Saat tagihan datang ketika acara makan selesai, Dali dengan percaya diri menawarkan diri untuk membayarnya. Nah, tapi di sini nih letak keunikannya. Ia menulis cek pembayaran seperti biasa. Namun sebelum menyerahkan kepada pihak restoran, ia menambahkan sebuah gambar kecil atau sketsa khas buatannya di atas cek tersebut. Kelihatannya sih sederhana, tapi ternyata sangat cerdas. Dali tahu bahwa pemilik restoran kemungkinan besar tidak akan pernah mencairkan cek itu ke bank. Kenapa? Karena tanda tangan dan sketsa asli Salvador Dali justru jauh lebih berharga daripada jumlah uang yang tertulis di dalam cek tersebut. Akhirnya, banyak restoran memilih membingkai cek itu dan memajangnya sebagai karya seni asli. Bagi mereka, memiliki karya Dali adalah keuntungan besar yang nilainya bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu kisah yang paling terkenal terjadi di sebuah kafe ternama di Paris. Saat membayar tagihan, Dali dengan cepat menggambar seekor gajah bergaya surrealis di atas ceknya. Bukannya dicairkan, cek itu malah dijadikan koleksi berharga. Nah, dari sini ada pelajaran menarik nih yang bisa kita ambil. Dali tidak hanya menjual lukisan, ia membangun reputasi, ia membangun kepercayaan, ia membangun nilai dirinya selama bertahun-tahun. Karena itulah, ketika namanya disebut, orang langsung mengingat karya, kreativitas, dan keunikannya. Dalam kehidupan kita pun begitu nih rekan Prima. Kadang, yang paling berharga bukanlah uang yang kita miliki hari ini, melainkan karakter, kemampuan, dan nama baik yang kita bangun setiap hari. Uang bisa habis, barang bisa rusak, tapi reputasi yang baik bisa membuka banyak pintu kesempatan. Maka, jangan hanya bekerja untuk mencari uang, bangun juga kualitas diri, integritas, dan kemampuan yang membuat orang menghargai keberadaan kita. Karena pada akhirnya, nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh apa yang bisa ia berikan kepada dunia. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya. Tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: 105,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: belum tidur?
1: Sekarang Mas lagi di mana?
0: Aku lagi di jalan nih. Ya sudah ya.
1: Oh ya udah. Hati-hati di jalan ya Mas ya.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Oke, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Kapsul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Kapsul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Kapsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kapsul di online store.
5: New Ultra Kapsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan, orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah, yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita

sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yuk rekan tema, hari ini kita kembali lagi tentunya di acara yang paling ditunggu, yaitu Adventura Fans ketemu di udara neng kene kie neng Radio Prima FM ya. Baik rekan prima, sebelum berlanjut kita Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Hasyim Mustaumi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prapoto, Rektor Institut Agama Islam Hasyim Indonesia, beserta Umi dan keluarga, dan semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin ya. Untuk rekan prima juga ya, tak lupa juga Arya menyampaikan diberikan kesehatan juga yang paripurna. Ini yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang ada masalah diselesaikan masalahnya, dan selalu diberikan keberkahan dalam setiap langkah-langkahnya ya. Amin untuk rekan prima semuanya. Baik rekan prima, ya adalah gue membuka ini godong kates ini ya. Godong kates nih digawe rumbah sedep memang nyamene kayane yo mangan. maksi ya ya. Baik rekan prima, dan acara ini berlangsung sampai pukul 4 sore karena nanti ada karaoke pukul 15 atau jam 3 ya. Dan untuk rekan prima yang ingin bergabung ataupun sudah siap ini ya, boleh nanti masuk di 0853-2189-9582 ya. Dan hari ini Rabu 23 September 2026 masih di acara Adventura yang hadir tiap jam 11 sampai dengan 15 rekan rumah. Yuk kita berlanjut. Siapakah penelpon pertama nih? Boleh langsung masuk di 0853-2189-9582 ya. Halo, assalamualaikum Adventura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oh, iya benar. Aduh.
1: Adalah yang nomor pertama.
0: Siapa nih?
1: Nama Senang Rasti.
0: Gina Rasti ke nomor sisi juara kayaknya.
1: Nomor juara nomornya 123 Setiandian.
0: Waduh, kayaknya semangat berarti kayaknya wis gajian kayaknya. Oh, pantesan wis gajian nggih pepek kene. Ya busiki nang nggih.
1: Pokoke mah anak lonco.
0: Uji.
1: Anak beli lonco kan.
0: Wah, durung oleh kene, durung oleh.
1: Makan nom Pak Kang Gotoel.
0: Oh, lagi carane godong kates priben gawe rumbah.
1: Nah, godong kates ya enak pahit-pahit jamu, Kang.
0: Iya, wis.
1: Enak kok, ada masalah.
0: Oh iya, siap. Oke, lanjut.
1: Anak lonco, gedok kate, gedok pate.
0: Iya.
1: Oh, tiga lirum doa.
0: Cocok ya, manganawan ge.
1: Lagi pada apa kamu ngarbelis kang?
0: Kamu ngarbelis durung nongol ge, kayaknya kena ras tim dewe kan ge, jadi apa kalah kabeh ya?
1: Dewe kali, busuki lah, ingat terus mendi kang.
0: Wah, ya pasti mah ngerti
1: ya. Ucul sing rumah ya kan ya.
0: Iya, ngertinan baik kayaknya ya.
1: Wah, ibu sekina pelanggaran gue orang nyamper anak lanang kang.
0: Cari wis pernah ke tempatnya Bu Sukina.
1: Iya, tapi orang beda-beda di sini aja. Aina betul lah di kamar di bocor nanging setir tandingan di melu kang.
0: Oh iya wes, nangge dikabari Bu Sukina nangge. Iya, lagunya apa gen?
1: Lagunya cuman cuaca makanan mampu dosing. Akeh cobaan.
0: Wah.
1: Iya. Kecobaan enggak, Kang? Kecobaan.
0: Kecobaan,
1: ya. Kecobaan. Ya, punya pada peribahasannya akan kecobaan, Mas.
0: Kecobaan, ya.
1: Iya.
0: Iya, wes.
1: Salam ya, Kang.
0: Iya.
1: anggota Taisa, anggota Mama Mega, Ibu Tuti, Mimi Epi, Mimi Ratnina, Mama Ratnina, Mama Udang, Sina, Bu, jalan-jalan pegel beli, Bu, numpak apa, Bu?
0: Iya.
1: Jalan-jalan pakai supir apa, Bu?
0: Wah, nah supir.
1: Lah, ibu supir anu nyewa udah ngoncong rasanya malah di bingung.
0: Aduh, iya wes.
1: Ibu supirna mau pilih Mama Aldin. Ini Samina. Kang Rojaya. Kang Tondol. Mama Rati.
0: Iya.
1: Kang Goran Ege, Kang Ibe, Mama Saka, Mama Bapak Yuni, Mama Nenen, Mama Leha, Mama Titan, Mama Kak Bunda Ema, Bunda Ema Kak Terse, Bunda Mary, Bapak Jali, terus Nok Bintang, Nus Priatin, terus Mang Wanta, Wak Gandeng, Walebe, Mendi Wak, Walebe, Walebe,
0: iya.
1: Tanggo, Meloka Kemetasan, Mama Lina, terus Lili Kenong, Li, Lili Kenong, Lili pada beli, Li, Lili Kenong, Amat Setia, Amat Miyati, Menok Desi, Menok Wina, Ibu Tuti, Bisa berdurung, Kang?
0: Durung?
1: Ih, aja pun mah jadi melas kok aku pelanggaran bakal aku jadi melas nih bakang ya iya lah melas meluan melas kan aku jadi bono jadi bono sih lagi ngantuk nyepi beribasa nama kainan kikang bodong kates digawe rumba kodong pate kurang biar kurang uya
0: ya
1: ya wong mari putus ucapan apa
0: jawaban
1: sekian lagi ngadepi akan bencana akan musibah
0: oh iya bener
1: kan pikirannya aja sampai goya ya kan udah semua rajin ibadah
0: ibadah
1: ya, ya kan ya
0: sengawan bar mulih soko sawah
1: iya bakal esok makan di sawah kata sore mandi rumah
0: ke Pak Ganden bar mulih ke sawah kayak nih Pak Ganden ini Pak
1: Ganden pencawah
0: iya bar teko ke hari sawah
1: apa ada lagunya Kang?
0: Secoba ya secoba
1: nah, iya pintabar pintabar lah
0: pintabar
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo assalamualaikum Pensura. Pensura
2: ning kene iki ning Radio Prima FM ya.
0: Brimen kabar ken
2: jaga te panas ya. Jadi adus-adusan baik ini kamar mandi
0: ya Allah
2: nyanting
0: banyu nake kayak jadi adus terus ya kan kita be adus pisan baik esok we sore ya orang setiap
2: iya oke untuk Pen Radio Prima di mana saja Naner ya
0: oh,
2: pada
0: iya.
2: Siang hari ini yuk kita hiburan bersama Radio Prima. Ning kene ki ya.
0: Yo ning kene ki.
2: Kanggo teh Isai Bu Sukina teh umpetan Mama Indah.
0: Nggih.
2: Ini Rini kanggo Bunda Emma sing ana ning Banjarnegara Kang disampaikan oleh Mr. Bono, Kang Gumi Miratmina.
0: Iya.
2: Mama Odang, Kang Salim, Kang Salim, Kang Salim. Terima kasih Segoraner ya.
0: Iya.
2: Kanggo Kang Pancawala Mimi Soreha, kanggo Senok Rastim, kanggo Kang Wanta Bunda Mary.
0: Ya. Yeah.
2: Kang Rian Bunda Eri. Lagunya mohon diputrakan, lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Lagune ora salah bae sih, gampang ora ya. Iya.
0: Ora salah. Ya benar banget.
2: Ora salah. Oke, lagu ini terbingkis buat Pen Radio Prima FM di mana saja Anda berada yang sekarang lagi monitor di pesawat radio masing-masing. Semoga berbahagia selalu bersama Radio Prima FM. Dan juga Bu Sukina sing lancar sing pada kewarasan kabur ya.
0: Iya.
2: Oke, begitu aja untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum Penstura. Penstura.
3: Ingkene.
0: Ya. Prima FM. Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpun kabar
3: alhamdulillah.
0: Iya.
3: Waras.
0: Oh iya, warasnya enggak waras sekarang.
3: Ah ya syukur. Oh, ora mangger takon wae wis ngopi dapat dulu
0: motenyo. Iya. Iya wes, mau esok. Jam songo kita mangopi nih.
3: Oh iya jam songo. Soalnya anggedurung ngopi kue kayonge ngomong gini sama dalen lendek kayak kue.
0: Iya, waktu semangat deh. Wagenden karo Rastim.
3: Lagunya apa kok Wagenden?
0: Wagenden ora salah jarene, berarti bener berarti.
3: Pas bener kowe, ora salah pada kau inyong. Nah, soale anggere inyong ta anggere kae ku sukane sampe adol menir.
0: Adol menir.
3: Iya.
0: Aduh, iya.
3: Wis
0: ae
3: kowe.
0: Pokoke
3: sampe adol menir nyong. Saking ora salah. Saking
0: ora
3: salah. Nang Rasti.
0: Nang Rasti.
3: Jam kita ngomongin nok ngernok ta bisa ditepang ngondas.
0: Iya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Latane gunang Ibu Sukina. Kayaknya tanggeroya mene sibuk banget ya wong. Urung dongol. Dan Mr. Bono.
0: Mr. Bono ya.
3: Mimi Epi awingi mana ora Kang?
0: Hari Minggu ya, hari Minggu kan ada semua nih kemarin.
3: Misi. Anak mono.
0: Anak apa hari Minggu? Iya. Kecuali Mama Indah, Mama Indah kan belum bisa itu.
3: Oh iya. Aku nagin tugas nang tidulan sih ya. Iya. Aku nang Papa Angga wae.
0: Bangga.
3: Tapi aduh menir nyong Pak.
0: Wih.
3: Yakin.
0: Dulur.
3: Suara kelingan apa-apa. Sampai menit jol ngono. Bunda Rita. Kira kesuaraan yang dia. Gunang Mama Mega. Latar yang gunang Angsa Undol. Wemen istanya Pak Urung ke bocah.
0: Oh.
3: Aku harus marani mono. Bukan mus buka.
0: Iya.
3: Oh, kayak kowe ya.
0: Iya
3: bagiannya ada yang menerim gua apalah.
0: Berarti judul, kayak judul lagu ini berarti ya.
3: Lah iyo.
0: Iya.
3: Pacu pekaru sing gawat-gawat nih. Kayak kalau ini yang kayak kowe maksudnya. Tapi ada menir adol dedek anggar be. Ada
0: menir.
3: Di usir nih pengwadon.
0: Adol menir ya.
3: Anak.
0: Adol menir. Oh, adane bos menir.
3: Wah, bos menir tenang mimi Ratmi nah ngono. Adol menir. Bos menir.
0: Iya ya.
3: Anak
0: ya.
3: Pasti anak. Apa sih langsung?
0: Enggak, di sini gue lati di sini. Tak cukup. Adol menir, adol dedek ya kayak ya berarti ya.
3: Adol menir.
0: Iyalah, adol menir. Ya, ya oke, siap. Lalu di gue lati di sini.
3: Aja oral sih. Bila ni gue ngatun tu. Buat adol menir, buat adol pekatul. Yang penting bisa sukses. Ngerti orang sukses.
0: Sukses berhasil apa mana?
3: Sukses tu adol sukses ngeces.
0: Yo. Adol geblok bae ya, adol bener ge kayane ora ono ge kita ne.
3: Ana aja kaya kuwe jeng di sini saya langsung terima. Lah ila ila opo diselawat iso ndelah. Tapi ne urika.
0: Aduh.
3: Adol
0: menir kowe kan. Adol menir ya, kok ya. Adol pindang, aduh. Ya wis kok diset ya. Yo, salam
3: kowe
0: sapa?
3: Adol menir kowe. Adol ora. Mbok makan mu adol. Mbok apa kowe adol menir. Saking makan lekane. Ya wis ya.
0: Ya.
3: Ya ora kowe adol akan menir. Spesial wae gunang Bang Arya harus motor kesuwun
0: ya
3: Muhammad. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Muhammad Isa dari Malaysia ya. Assalamualaikum. Salam apa nih? Salam tengah hari sudah makan siang. Waduh. Alhamdulillah sudah makan siang ini ya. Muhammad Isa yang ada di mana? Di Malaysia ini Melaka. Juga ada siapa lagi? Ada Kang siapa? Kang yang sudah hadir nih, yang di TikTok Prima ya. Sebelumnya juga Arya akan menyapa terlebih dahulu sebelum kita putarkan lagu-lagunya ya. Kita dengarkan dulu ada lagunya Cecoba ya, Cecoba ya, cobaan ya. Arina Ngerastim ini. Ada Bunda Emma, selamat siang dan selamat mendengarkan ya. Baik, Rekan Prima, ini ada lagu yang tiga buah lagu ya yang sudah Arya persiapkan. Jadi tetap bersama Arya di acara nih Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Ning kini kie.

0: Masih suka nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong?
1: Tahu.
2: Tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 masih bersama Arya di Fans Tura, fans ketemu di udara nengkene gie. Baik, rekan prima, kita kembali lagi ya. Dan memang hari ini cuaca panas dan kadang tim biasanya kalau panas itu banyak sekali ya, banyak sekali gejala-gejala yang ditimbulkan. Ya mungkin flu ya juga ada karena apa udara yang begitu panas sehingga pengaruh dari lingkungan ya, ataupun memang kurang minum, timbulnya dehidrasi dan sehingga menimbulkan ataupun kita terkena sebuah apa, bukan sebuah ya, berarti terkena sakit ya, biasanya kan timbulnya karena kekurangan air gitu kan, air minum maksudnya lu ya rekan prima. Nah untuk itu ya juga Arya akan menyampaikan beberapa informasi ya yang masih mengutip dari lognews.co.id. Nah apa saja nih penanganan untuk kita ya, sehingga kita ini tahu sakit apa sih sebenarnya kita ini. Nah, komitmen Azzaitun menjaga kesehatan guru dan sivitasnya. Mahat Azzaitun terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kesehatan tenaga pendidik melalui program MCU atau Medical Check Up yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun sekali. Pemeriksaan kesehatan ini diperuntukkan bagi guru eksponen sebagai upaya memantau kondisi kesehatan sejak dini sekaligus mencegah risiko penyakit yang terlambat terdeteksi. Program tersebut kembali digelar pada 2026 setelah pertama kali dilaksanakan pada 2024 melalui kerjasama dengan Prodia Cirebon. Menurut Iqbal Aulia mengatakan pemeriksaan berkala ini bertujuan membangun kesadaran bahwa kesehatan perlu dipantau secara rutin, bukan hanya ketika seseorang sudah sakit. Dan menurutnya hasil pemeriksaan juga menjadi bahan evaluasi untuk membandingkan perkembangan kondisi kesehatan dari pemeriksaan sebelumnya, sehingga potensi gangguan kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditangani secara tepat. Oke ya rekan prima. Nah jadi sebelum kita jatuh sakit, kita mengetahui terlebih dahulu kita harus apa ya kan. Dan dokter bisa mengetahui kondisi kesehatan pasiennya ya. Jadi ketika kita

0: cek ya kan. Di sini kan medical check up ya, cek medical ya. Apa saja keluhannya, terus makannya bagaimana, terus apalagi tidurnya jam berapa. Nah, banyak sekali sehingga kita melatih ataupun bisa mencegah ya sebelum kita jatuh sakit. Nah, baik rekan Prima, kita berlanjut kembali. Silakan yang ingin bergabung boleh masuk ya, ditunggu di 0853-2189-9582. Ada lagu Putus Tali Cinta tadi yang sudah request ya, boleh ya kita putarkan lagu ne ya. Jadi masih bersama Arya, jangan kemana-mana di acara ne fans Tura nanti ya. Ya kita buka lagi, halo assalamualaikum fans Tura. Halo fans Tura.
1: Waalaikumsalam fans Tura, lagi nongan.
0: Oh ya, silakan lanjutkan.
1: Iya iya. Aduh ya, ya waalaikumsalam. Entura, ning kene iki, ning Prima FM. Ning radio nomor 1 di Kondre Bayu Barat.
0: Iya.
1: Maaf ya Bang Arya, Bang Arya ngalek-ngalek.
0: Oh ya, silakan Bu Sukina, request lagu apa?
1: Lagu Saminggu. Hitung dina sapisan.
0: Hitung dina ya.
1: Hitung dina sapisan. Coba cari Bang Arya anak.
0: Nggih.
1: Bang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat-sehat Bang Arya ya.
0: Nggih.
1: Hari sehat mah mending be Bang Arya. Enak badan tuh.
0: Iya.
1: Salam-salam Bang Arya.
0: Nggih, monggo.
1: Salam yang Bang Arya dulu. Moga diparingi waras sehat, panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu Bang Arya.
0: Amin, iya.
1: Anggonang Rasim, Bono Eho, Anggo Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, Uyut, Anggo Uyut Tisut. Lokas Mira, Angwa Ed, Besarung, Angwa Matisan, Angwa Tenani, Angwa Umi, Umi apa kan?
0: Santi.
1: Aduh, dagang kunku, Umi Santi.
0: Iya.
1: Umi Santi, saya selalu ya, semangat. Angwa Bunda Mary, Angwa Bunda Mary, Angwa Kang Rojaya, Anggo Ibu Tuti, Anggo Indah, Karo Bunda, Bunda Karo Bapak Amire, sehat selalu. Mama Indah, kita rock nama Mama Indah nyanyi Karo Pak RT kah? Sampai kita kaku, gak mau dijadikan banyak ya Allah. Karokean, ada Mama Indah yang gemuyu baik. BPD karena APD baik, anu kah Pak RT bener wong ngemak kayak konsol jadi baik murah nih kan. RT nak harus beli. Ya sudah ya kaku kelingan. Anggo Mama Paujan, anggo Agun Bodu, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Teh Isa, Mimi Epi, Mama Rati. Kang Ibeng, agi sehat ya Kang Ibeng. Karo karyawannya Kang Ibeng ya. Semangat Kang Ibeng. Anggo Condol, Dol. Anggo Kang Eges. Anggo Mama Mega. Aja ketinggalan, gue mau sendiri tikungan maut. Papa Angga, karo Bunda Rita. Ya selalu ya, semangat Papa Angga, karo Bunda Rita.
0: Iya.
1: Anggo Waeng Wa. Ayo, Waeng, tongkoni Waeng Regian ya Waeng. Anggo Bapak Lebe, Mama Aldin, Ibu Billy, Cak Pur, Bapak Salim, ayo Bapak Salim, semangat Bapak Salim. Anggo Waganden Wa, tongkon Nonora ya. Anggo, Anggo Cak Pur, Anggo Bapak Salim Uis ya. Mang Wanta Mang, ayo Mang, semangat Mang. Anggo Mini Iit. Karo ayah pamungkas. Karo Bang Arya, siapa kah Bang Arya? Sining de cendol kah Bang Arya? Bunda siapa kah?
0: Oh, Bunda Emma.
1: Iya. Bunda Emma.
0: Banjarnegara.
1: Iya, Bunda. Esa selalu semangat. Angga, Ibu Supriyati, Ibu Haji Supriyati, nok bintang unyu-unyu. Angga, siapa maningka? Siming do ya. Tinggal Bunda siapa kaya anak lorok kan ka?
0: Bunda Junia Sari ada.
1: Iya terus banget ya terus nggak siming subang
0: Mama kan subang. Mama Meni kan? Ada, Bu Rini ada.
1: Oh iya iya iya Bunda. Bunda Rini, ya Allah semangat ya. Sekarang Mama Rini yang kencing. Udah dulu lah salam-salamnya semono baik kayaknya sama Bang Arya. Anak tidak kira dulu. Ya udahlah, salamnya sama Bang Arya aja lah. Sehat selalu ya Bang Arya. Lagunya anak beli.
0: Pitung Dina, pokok Pitung Dina kan? Pitung Dina.
1: Iya.
0: Pitung Dina. Anak. Iya pokoknya. Kayaknya Bu Gisikina ya. Mungkinnya di ini dulu ya.
1: Ya Pak.
0: Pitung Dina pokoknya.
1: Aduh Pak Arya.
0: Iya.
1: Sebenarnya dengan Pitung Dina ya.
0: Iya pokoknya anak Pitung Dina nih Bapak ya.
1: Iyalah pokoknya Pitung Dina lah pokoknya mah. Okay. Arpa Bang Arpijo pokoknya Pitung Dina. Iya. Ya salamnya Bang Arya sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Ucapannya Bang Arya. Kopi pahit. Matanggal Ibu Sukna pamit arep istirahat.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sukina ya, rekan prima. Yuk kita dengarkan terlebih dahulu ya dari acara nih Penstura ini. Ya karena sebentar lagi kita rehat terlebih dahulu ya.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Kodok, betul.
1: Iya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan... Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung, kung, kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener gak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak sebong nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
1: Tapi bukan kodok kalau enggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya. Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau

0: Ya, rekan Prima, kembali bersama Arya tentunya di acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Neng, halo, assalamualaikum Fans Dura.
1: Halo. Fans Dura. Ning Radio Prima FM.
0: Yes.
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yes.
0: Wah, yes ya. Ajak lalai di yes pokoknya sing duwe yes.
1: Iya, iya dong. Yes.
0: Oke, gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih, matur suwun.
1: Sama sehat pada baik. Penting kan sehat, Pak Arya.
0: Iya benar, hari besoknya memang penting nomor siji sehat ya.
1: Nomor satu. Mm-mm. Waras, bergas, sugi mm-mm. beras, awas hati aja akas. Sering keramas, ake kebul aja sampai nggak sampai.
0: Iya, anda sih kena kue pada busi vulkanik.
1: Pengen lagu ah.
0: Ayo lagu nih ditunggu.
1: Apa ya enaknya ya? Anu baiklah kegoda lanang.
0: Kegoda ya, agunene.
1: Kegoda ning bapak tua ning putu.
0: Bapak tua, pripun kabare pak tua?
1: Alhamdulillah sehat kang.
0: Sehat ge. Alhamdulillah pak tua.
1: Pengen niliki kang Arya ge.
0: Wes. Kang Arya pengen gini bae orang ning arep mendi-mendi pokoke.
1: Iya anggap kan mau nopo niliki ge.
0: Waduh ya wes monggo. Nggih.
1: Salam-salam kang Arya.
0: Nggih, monggo.
1: Monggo Mimi Ratmina.
0: Nggih.
1: Mama Ratmina. Ibu Sukina sing selalu ceria. Lagi bingin yang Bunda Rita orang arti mampir yang Mimi Epian ta.
0: Ah iya gue.
1: Iya bingin kan Bunda Ritaan. Nganggo Mimi Samina. Hmm. Pak Salim, Ibu Tuti, nganggo Pak Gopar, Ibu Rini, nganggo Kang Wanta, nganggo Kang Aman sing selalu aman.
0: Aman bae pokoknya.
1: Ah kenapa nuklir gar-gar-gar ge aman lah pokoknya.
0: Nggih.
1: Anggo Bunda Mary bareng Bapak Haji Alinya.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Kang Rian, ya rokana ya.
0: Kang Rian. Yo Kang Rian ning ngendi kene Karyang nggih.
1: Anggo Mama Yuni, Papa Yuni.
0: Ah iya.
1: Kang Rojaya. Anggo Nok Tani bareng Kang Paninya. Ya rokana ya.
0: Iya.
1: Anggo Nang Rastin. Mama Indah bareng Bapak Amin ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Anggo ya. Mister Ngantuk.
0: Oke ya, Mister Bonbono.
1: Baik. Ning musolah ngantuk, ning radio ngantuk, lagi jahit ngantuk sampai batuknya kentur. Anggo Mama Lina.
0: Iya iya.
1: Anggo Mama Nenen, Asep Roland.
0: Oke.
1: Nganggo Uyut, nganggo Yayi Soleha, Kang okay. Ibeng
0: yeah.
1: Nganggo Nok Titan bareng karo Dede Sakane
0: okay.
1: Moga sehat selalu, nganggo Pak Lebe. Nganggo Patris Dorsing, Dwe Selengko, yes
0: yeah.
1: Nganggo Bunda Yuniasari, Mimi Rati, Mimi Rati, Mimi Rati, Mimi Rati. Pokoknya masuk ke sial, Mimi Rati. Mau Ara, Mak Odang, Teh Isa, yeah. Ibu Haja Supriyatin, anggo Mama Mega.
0: Oh iya. Yeah.
1: Anggo Mama Fauzan, Bapak Angga Bunda Rita,
0: mm.
1: Anggo Sondol, Ibu yeah. Billy, Ayah yeah. Pamungkas, anggo Nok Bintang Unyu Unyu, Mama Aldin, Cak Pur, yuk kabianannya moga sih pada sehat, pada waras, pada
0: amin.
1: Bertas, pakai beras.
0: Geh.
1: Pada sering keramas, hatinya aja pada akas.
0: Geh.
1: Moga-moga sing pada sehat kabehanane baik.
0: Iya.
1: Kesuwun waktune Kang Arya.
0: Yo oke.
1: Spesiale nganggo Kang Arya.
0: Matur suwun.
1: Super spesiale nganggo sing ana ning iringan.
0: Nggih. Iya.
1: Bapak yo.
0: Bapak tua, bapak tua. Oh yo.
1: Bapak tua. Kesuwun waktune Kang Arya.
0: Oh nggih, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Fans Dura.
2: Ning kene iki. Ning Radio Prima, radio nomor 1 ning Indramayu Barat.
0: Oke, okay, iya.
2: Gimana Kang Arya, sehat Kang Arya?
0: Sehat, alhamdulillah. Nggih. Sabang Suli pun, Pak Pri pun, Pak.
2: Alhamdulillah sehat Kang Arya.
0: Iya.
2: Lagi di rumah aja Kang Arya. Panas banget
0: di luar. Ini enggak ini jalan.
2: Enggak Kang Arya, di rumah istirahat dulu.
0: Lagi banyak kerjaan buat di rumah.
2: Alhamdulillah ada ya, ada kerjaan.
0: Iya.
2: Tadinya mau keliling, ini ada orang datang nih bawa kerjaan enggak. Jadi di rumah aja lah.
0: Iya.
2: Sambil istirahat ya Kang Arya.
0: Betul sekali ya.
2: Kang Arya mau request lagu Kang Arya.
0: Iya, lagu nih apa?
2: Lagunya Godong Lompong Kang Arya.
0: Godong Lompong ya.
2: Iya. Godong Lompong. Di lagu ini spesial buat Ibu Sukina ya Kang Arya.
0: Oh iya, Ibu Sukina nih spesial lagu nih.
2: Godong buat Ibu Lombong. Sukina.
0: Okay.
2: Buat Mimi Eti yang tadi baru turun. Nang Rasim, Mister Bono, Pak Ganden, buat Mama Indah Bapak Amir,
0: yeah.
2: Buat Bu Tuti, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ma Odangnya juga, buat Mimi Samina, buat Dapur Kang Ibeng, Kang Wanta, Ayah Pamungkas. Enang Rasim udah masuk belum Manggar ya?
0: Udah nomor siji.
2: Oh nomor siji ya.
0: Juara dia.
2: Buat Kang Aman, Uyut, Kang Rian,
0: iya.
2: Buat Mama Billy, Bu Billy. Spesialnya buat semuanya aja Kang Arya, spesial buat Kang Arya yang lagi tugas.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum Merdeka, ditunggu Kang Arya Godong Lompongnya.
0: Iya yeah, Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ada Pak Salim. Ya lanjut kembali, halo, assalamualaikum. Ya ada dua lagu ya yang baru masuk nih. Halo, assalamualaikum fans Dura.
3: Waalaikumsalam fans Dura, Ning Keneki, Ning Prima FM.
0: Oke, iya. Ini biasanya lagi makan ini kok enggak ada suaranya.
3: Enggak, belum maksi.
0: Oh, jam berapa maksi?
3: Pak Amir mah udah maksi Kang Arya.
0: Iya, Pak Amir, gimana Pak?
3: Maksinya sama itu. Pengennya pepes tahu aja.
0: Waduh.
3: Udah dibikinin.
0: Ya,
3: kemarin dikasih Mimi Epi. Kemarinnya Kang Arya.
0: Ya.
3: Kalau wong tua mana ku tonggoni sogawa puntelan.
0: Oh. Ya kan udah di apa pau kan jare. Ya kan orang mendi-mendi bukan nang kene bae.
3: Sogawa puntelan Kang Arya.
0: Iya nang kene bae
3: pokoknya. Bakal wong tua siji ku.
0: Iya nang kene bae pokoknya orang mendi-mendi ya Mimi Epi ya. Iya wes. Itu gue tekan sore pokoknya sampai tekan sore.
3: Iya. Tonggoni bae Kang Arya.
0: Iya.
3: Kok segembolan weh.
0: Iya.
3: Kang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Iya. Kemarin tuh duet karo Pak RT.
0: Wah.
3: Ya hiburannya Kang Arya ya.
0: Iya. Gimana ceritanya? Aduh, saya juga enggak tahu kan. Pak RT gimana Pak RT?
3: Iya, ya RT. Jadi itu artis pantura kata Pak RT.
0: Wah.
3: Ya namanya hiburan ya Kang Arya ya.
0: Iya betul.
3: Bikin apa sih? Press. Itu lagu apa ya? Jerone rasa.
0: Jerone rasa. Sa jerone apa Primen?
3: Apa?
0: Jerone ya.
3: Iya, jerone rasa. Jerone rasa buat Pak Salim.
0: Jerone.
3: Pak Salim yang lagi istirahat.
0: Iya.
3: Buat Mimi Epi yang punya Yes. Buat Mimi Ratminanya juga. Mama Rati, Mama Sondol, Mama Ratmina Baplas, Ma Odang, Mom Ara. Beharko dulu ada Mama Tuti, Pak Gopar. Yang jauh di sana ada Bunda Emma. Bunda Yuniasari, buat Teh Rini. Teh Rini apa Teh Nunung sih?
0: Yang mana?
3: Teh Rini ya. Yang biasa masuk tuh.
0: Bu Rini.
3: Oh iya Bu Rini. Bu Rini
0: di Subang.
3: Terus yang dicompreng juga. Teh Rini yang dicompreng. Buat itu Kang Arya, Pepangga bareng Bunda Ritanya.
0: Okay,
3: sehat selalu.
0: Iya.
3: Buat Ibu Sukina yang punya semangat.
0: Semangat.
3: Mama Aldin, Mama Billy. Buat Kang Ideng yang lagi gawe bata. Buat Cak Purnya juga. Buat Kang Rian Aki Metal.
0: Iya.
3: Buat sing due Oraya.
0: Oraya Pak Ganden.
3: Buat Tete Isanya juga yang punya sayang.
0: Iya.
3: Ya. Buat Ayah Pamungkas Nyi Haji Supriyatin.
0: Oke, siapa lagi?
3: Buat Bunda Haja Mary. Buat Papa Mama Yuninya juga. Mama Titan, Mama Nenen, Mama Lina. Buat Mimi Samina. Ya udah.
0: Yuk.
3: Pokoknya buat semua-mua-mua-muanya aja.
0: Oh iya, baik.
3: Spesialnya buat Kang Arya aja. Ditunggu.
0: Yo, jerone, ya jerone.
3: Bapak Tuhan itu mono.
0: Oke, terima kasih. Ya.
3: Sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Ucapannya.
0: Iya.
3: Iya ya ketinggalan ini.
0: Siapa?
3: Yang berdua Kang Arya. Nang Rastim sama Pak Debono.
0: Ini. Pelanggaran ini biasanya kalau
3: iya,
0: dia.
3: Iya pelanggaran nih, pelanggaran.
0: Nah, kartu merah.
3: Ya udah.
0: Ya.
3: Ucapannya. Assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan Rima, terima kasih. Ya udah Mama Indah, juga ada Pak Salim, juga ada Mimi Happy. Ya, Arya masih mengutip dari BMKG hari ini Rabu 23 September 2026. Yang sudah ada tanda hujan ini ya. Menurut BMKG hari ini Kota Bogor ya, juga Kota Bandung, Bandung ya. Juga termasuk juga Bandung Barat ya, Bandung Barat hujan ringan dan Kota Bogor juga hujan ringan serta Kota Sukabumi dan Bekasi ya, Kota Bekasi juga sudah hujan ringan dengan Prima dan Kota Depok juga sudah ada hujan ringan serta Kota Cimahi ya. Dan semalam juga dia mendapatkan informasi bahwa sudah hujan di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan ya. Dan memang ya alhamdulillah sudah ada inilah. Biasanya kalau sudah ada hujan dari barat itu berarti kan pasti nanti lama-lama kan ke timur. Mungkin dari selatan dulu ya, pertama dari selatan baru ke timur. Nanti baru ke utara maksudnya, jangan salah ya. Baik rekan Prima, 3 buah lagu Arya persiapkan untuk bersama rekan Prima di menit 42. Jangan kemana-mana, masih acara Fans Tura. Fans ketemu di udara. Neng kene kie.

0: Belum nongol. Kemana ya Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada. Bisa kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Wah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya?

0: ikan.
1: Oh iya.
0: Iya, iya mau merem.
2: Ikan enggak bisa merem ya?
1: Ikan, ikan gimana kalau merem, Teh?
0: Digoreng aja masih melek.
1: Terus jawabannya apa, Teh?

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Yo, masih bersama Arya nih di acara Fans Tura, fans ketemu di udara. Dia ada siapakah di TikTok Prima? Ini ada Pak Awin nih, Pak Awin. Wah. Gimana kabarnya Majalengka di Kertajati? Masih panas katanya, belum ada tanda-tanda turun hujan ya. Memang ada beberapa daerah yang tadi Arya sampaikan dikutip dari BMKG ya. Jadi wilayah selatan yaitu yang masih yang hujan itu ya Bandung ya. Jadi ya kan Sukabumi. Mana lagi yang belum disebutin? Depok itu termasuk Jawa Barat kan? Bekasi. Nah, itu ya. Juga beberapa daerah yang ini ya, yang masih di selatan. Karena kalau kita lihat ya, biasanya kalau sudah ada tanda-tanda angin ya, biasanya kalau anginnya sudah kencang ya di wilayah pesisir utara ataupun di sini di daerah panturaan sini ya, berarti itu sudah mendekati tanda-tandanya. Kalau wilayah daerah mana itu, Ciputat situ ya, Ciputat sini maksudnya apa, di kita waktu masuk ke tol ya, di KM 130 Ciputat. Nah, kalau daerah situ udah hujan, kan biasanya duluan sana itu karena dia di wilayahnya masih ada gunung-gunungnya sana ya, dekat dengan Sumedang sana. Halo, assalamualaikum, Pensura.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Pensura.
1: Pensura. Bagaimana sih?
0: Yo.
1: Enggak ada prima sih.
0: Mantul nih pasti nih.
1: Mantul
0: ini.
1: Mantap
0: betul ya.
1: Iya.
0: Aduh, iya. Belum ada tanda hujan kan ya di situ?
1: Iya. Aduh.
0: Disiram itu depan ya biar enggak debunya itu biar enggak berterbangan.
1: Iya, panas ya.
0: Iya, disiram. Jadi biar adem iya. Itu.
1: Iya. Aduh.
0: Request lagu ini apa nih?
1: Bitung Wulan
0: ini. Bitung Wulan? Bitung Wulan. Apa ini Bitung Wulan? Bitung Wulan sih. Oh, Bitung Pulau Pitu. Bitung Wulan ya. Pitung Wulan, waduh, pitung tahun, pitung tahun, pitung bulan ya?
1: Iya, pitung bulan.
0: Oke, ya. Sukina ya?
1: Pitung bulan,
0: iya. Pitung bulan, oh, yang, oh berarti ini kali ya yang si request Sukina. Tapi dah udah pitung bulan, pitung Dina kata. Oh ya, siap.
1: Iya.
0: Yo, salamnya buat siapa?
1: Ini Mary.
2: Di meja depan ya.
1: Happy. Mina yang nggak kopi baik. Iya. Datin. Terima kasih. Mari ini Romoda, Romernet.
0: Iya.
1: Amarasi, Rosalin, Datin. Masuk nama ini pasti Datin mau ya. Supir ya.
0: Iya. Inge. Iya.
1: Wanda.
0: Iya.
1: Terus saya ada Taisa. Kamu Iga, kamu Iki.
0: Iya.
1: Kamu ini. Wagandin, iya ya, Wagandin ya, iya ya.
0: Wagandin ya.
1: Iya ya, Wagandin itu.
0: Mantul dia itu. Iya ya, iya ya. Udah kalau udah iya ya itu harus itu ya kan.
1: Angga Tombe,
0: Angga Asmo. Ya.
1: Upad.
0: Sama nih.
1: Dari yang dulu kami dulu nih, kalau cara sih kami dulu kami dari Sundari.
0: Inna Sundari.
1: Iya. Dari teman. Dari Sundari.
0: Coba neng.
1: Lagi, oke, buat semua saja.
0: Oke, buat semuanya saja.
1: Saya tunggu lagunya. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono, lagunya Pitung Bulan. Ya. Nah, rekan prima yang hari ini sedang sibuk ataupun sedang ada kegiatan, aktivitas yang membutuhkan ekstra tenaga, jangan lupa ya, ini Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh. Sehari cukup satu kapsul. Ini Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Ini Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Ya, rekan prima. Nah, pernah ini gak mendengarkan musik orkestra? Ya, ya memang ini apa musik gabungan ya bisa. Jadi instrumen-instrumennya itu ya ada biola, juga ada gitar ya, dan yang lebih dominannya itu yang terdengar itu biasanya biolanya ya, rekan prima. Nah, di Azzaitun mulai bangun orkestra besar. Pelajar MI, MTS, dan MA diperkenalkan dunia simfoni. Mata Azzaitun mulai memperkenalkan musik orkestra kepada pelajar Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanamiyah, dan Madrasah Aliyah melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang digelar di Gedung Ali bin Abi Thalib. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mengenalkan seni musik orkestra kepada seluruh jenjang pendidikan, sekaligus membuka ruang bagi pelajar untuk mengenal berbagai instrumen dan dasar-dasar permainan musik orkestra secara langsung. Baik, rekan prima, jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses melalui lognews.co.id ya. Nah, ternyata musik itu ini ya rekan prima bisa membuat kita ini bisa terhibur, terutama yang pertama ya, musik itu untuk menghibur diri ya. Ketika kita sedang nyantai ataupun ya sedang boring, istilah kalau orang bilang sekarang itu enggak boring. Nah, itu kita belajar musik ya. Mungkin ya, kalau yang punya piano ya, dengan apa ya, sambil nyanyi-nyanyi sendiri ya, untuk menghilangkan penat ataupun sedih gundah gulana dengan bermain musik ya. Berarti inspirasi biasanya kalau pencipta lagu ataupun aransemen musik ya, biasanya dengan apa, dengan penuh kehati-hatian ataupun penuh ketenangan dalam membuat sebuah lagu atau musik ya. Jadi memang harus benar-benar yang ini ya, yang pinter gitu rekan prima, untuk bisa membuat sebuah lagu dengan iringan beberapa musik ya, menggabungkan ada ya kan. Musik pertama kan biasanya kan gak gabungan ya, gak mungkin sendiri ya. Mungkin dari gitar, biola, kayak tadi ini orkestra kan ada beberapa instrumen musik ya yang sedang dimainkan. Ya, kita sapa dulu, ada yang di TikTok prima ini, ada siapa ini? Mama Fauzan. Oh ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mama Fauzan nih, yang di mana ini Mama Fauzan? Ya, dari itu ini banyak yang menyalam-nyalami ya Mama Fauzan nih, yang di TikTok, yang di telepon juga ya. Oh, sehat selalu, baik ya. Terima kasih nih Mama Fauzan yang sudah hadir nih di TikTok prima, rekan prima ya. Oke, silahkan yang ingin bergabung boleh masuk di 0853-2189-9582. Oh, masih. Oh ya, oh Mama Fauzan nih, salam nih. Kata salam ya Mama Fauzan buat apa semua rekan prima ya yang ada di daerah sini, di Haur Gelis dan sekitarnya. Ya, salamnya nih katanya dari Mama Fauzan yang ada di Jakarta. Udah hujan ya Jakarta semalam itu, saya dapat informasi ya. dari keluarga, jadi udah hujan deras katanya di Jakarta. Tapi sebentar ya nggak apa-apa, yang penting kan udah ada hujan, berarti ada tanda-tanda sebentar lagi akan mengarah ke sini ya, dengan Prima ya. Baik, rekan Prima, kita berlanjut kembali di acara Ventura sambil kita dengarkan dulu lagu ya di menit ke 20 ini. Yuk, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Ventura, fans ketemu di udara nengkene Prima FM.

0: kesehatan ya Teh ya.
1: Betul banget benar.
0: Iya. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang
1: Padang Wulan Mas, waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada. Tar
0: dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh gitu?
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit nggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit
0: bukan
1: juga kan? Sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu. Ambulan. Oh iya betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
0: Masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa? Ya, kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya, benar ya? Benar ya?
0: Karena di kalender, ya kan, yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya, benar, aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya, benar. Awas pinjol ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Masih di sini Arya menunggu ya. Menunggu telepon ya. Silakan nanti yang ingin bergabung di acara Nevens Dura, pengen ketemu di udara nengkene kie ya. 30 lagu sudah diputarkan ya yang sudah request, dan selamat siang dan selamat mendengarkan. Informasi beberapa tadi yang sudah ada sampaikan ya, dari mulai musik orkestra ya, juga apalagi tentang kesehatan. Nah ya, jadi memang kita sebelum kita tahu penyakit apa nanti yang akan terjadi ataupun akan berdampak sebelum kita jatuh sakit. Nah, di Mahata Zaitun kan tadi sudah Arya jelaskan, yaitu ada medical check up ya, untuk guru ya, khususnya ini guru dan eksponen ya, yang sudah melaksanakan tes medical check up tersebut. Nah, untuk rekan Prima di hari ini yang sedang dalam perjalanan ataupun sedang mengerjakan tugas-tugasnya ya, di hari Rabu ini biasanya full ya, full karena sudah di pertengahan pekan ya, maksudnya ya, di pertengahan pekan itu ya, itu antara Senin, Selasa, Rabu, karena Kamis, Jumat itu biasanya kan sudah mulai ini ya, mulai tanda-tandanya akhir pekan ya, kalau sudah mendekati hari Jumat sore ya. Nah ya, udah persiapan saja ya kan, yang mungkin sedang ingin pulang ke kampung ya, ataupun menengok saudara dan lain sebagainya. Nah, untuk itu jangan lupa selalu ini ya, menjaga stamina. Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina, tetap fit dan konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Oke, lanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung boleh ya di 0853-2189-9582 ya. Kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima, ada Kang Iman, Kang Iman Sklek, juga ada Teh Iti Asela. Selamat datang dan apa kabarnya Teh Iti Asela, ini yang selalu hadir nih setiap saya siaran. Ya, boleh bergabung juga ya. Tehiti Asela ini request lagu enggak nih, Tehiti Aselanya ini yang ada di TikTok. Silahkan ya, jika ingin tap-tap layar ataupun memberikan komentar boleh ya, ditunggu Tehiti Asela ini. Ya, lanjut silahkan. Ditunggu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Fans Dura.
1: Ini Prima FM.
0: Oh, iya. Yeah. Halo.
1: Halo, Sidis. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Ya, yeah, silakan.
1: Prima di kabar iki.
0: Oh, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat segar.
1: Ngopi,
0: ngopi, ngopi. Oh, ngopi ke mau diinteri kopi, kopin tapi dikai es, itu kopi pahit tapi dikai es.
1: Tak pasti nein.
0: Iya, anda baik, pokoknya lah ya.
1: Orang bukan kopi mimi epi ya.
0: Kopi americano, kopi americano.

0: Merapat nang prima maning gua apa? Enggak kerungu suarane.
1: Iya, nanti ingin menyanyi kalau barangkali karaoke ya, Tete ya. Ditunggu nanti jam 3 sore yang ingin request ingin nyanyi maksudnya karaoke.
0: Ya, orang kontakan nang prima. Ayo.

0: Ono, aku dengan orang pegang jam ya. Orangnya sederhana, kayaknya anak bawa ke 15 menit ya. Masih sedang ke 15.
1: Oke, lanjut kembali, silahkan.
0: Kok di sini lagu apa?
1: Lagu nek ada tetap demen ana, ada nelangsa ana, ada janji bengen ana, janji bengen ana.
0: Bang, aja tetap demen aja, aja sing rasa aja. Nyata pengen colong-colongan.
1: Colong-colongan, ya ya ya.
0: Iya. Wih, mungkin sing gue nih lagi monitor.
1: Colong-colongan. Colong-colongan. Ya. Oh iya, ini Teh Tiasela nih yang nyanyi nih. Teh Tiasela nih yang nyanyi nih. Colong-colongan.
0: Ya iya, gue lagi dongol.
1: Ah, ya Teh Tiasela nih, suatu kehormatan ini untuk bisa hadir nanti, ditunggu di acara karaoke.
0: Ya. Ada colong-colongan.
1: Ya iya.
0: Demen apa pengen letak yang colong-colongan kayak kue lah.
1: Waduh, ada colong-colong.
0: Iya ya. Lagu benang siapa sih kayak Ibu Tuti. Priun kabare ke Ibu Tuti.
1: Iya.
0: Selatan yang benang sodol. Bintang nyunyu. Selatan yang gunang Mamalinau ya. Mimi Epi pun nembangnya anu Mimi Epi anggaran aja. Iya. Ya aku sing colong-colongan kue.
1: Colong-colongan.
0: Iya, harus gerbang mono. Ya pokoknya gunang kalau gue lah sih.
1: Iya. Siap.
0: Aku lagi ngopi, masa lagi ngopi ye.
1: Oh iya, monggo lanjut.
0: Iya, iya, lagi ngopi. Bukan rekomennya, tak kopi ini sih.
1: Aku bisa kopi dewek ya, enggak bisa beli dewek ya.
0: Ya wis ya.
1: Ya.
0: Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ventura. Ventura.
2: Nih, Kennedy. Nih, terima FM.
1: Oke. Aduh, baru masuk nih, baru bisa masuk. Iya, Mi. Silahkan, Mi.
2: Bisa masuk-masuk, Bang Arya.
1: Oh, iya, kayak tumben ganggu WA kayaknya ya. Ya, mangga silahkan.
2: Enjar lagunya Kang Arya.
1: Ya, silahkan.
2: Bareng-bareng janji bae lah.
1: Ya, bareng-bareng janji. Ya oke, bareng-bareng janji.
2: Salam-salam dulu.
1: Boleh.
2: Kang Arya mau ada itu, itu Asela.
1: Bukan yang di TikTok tadi. Oh. udah ini apa
2: kirain mau
1: kusipu. Nongol di TikTok tiap kali saya siaran pasti ada tadi hasilnya ini.
2: iya ya, mau salam dulu ya Kang Arya.
1: Oh, iya silakan.
2: Tadi yang baru turun itu Kang Dasmo
1: ya. Wow, ya Allah, saya kelalen ya. Kirain siapa tadi itu, kayaknya siapa ya, kayaknya udah paham apa belum tadi ya, kayaknya
2: udah paham lah.
1: Oh iya
2: buat Kang Dasmo-nya. Buat Teh Isa yang punya sayang.
1: Ah iya.
2: Buat Sondol. Buat Mimi Epi.
1: Iya.
2: Buat Ibu Sukina. Mimi Samina.
1: Iya.
2: Mimi Hrati. Pak Salim.
1: Iya, siapa lagi?
2: Nang Rastim. Anggok Kang Rojaya.
1: Iya.
2: Anggok Waganden.
1: Iya.
2: Anggok Mister Bono.

0: luar biasa, biasa di luar ya.
1: Wah, iya.
0: Oh, nang iya. Rasin kus ngebel kok dikit nang, mimi dikit. Kok dikit nang. Anggo, Mama Titan.
1: Iya.
0: Mama Tuti. Mama Indah. Sama Pak Amirnya. Alhamdulillah udah sembuh ya, Pak.
1: Iya.
0: Gabung lagi. Anggo Mama Ratmina.
1: Iya.
0: Mama Oda.
1: Iya.
0: Non Ara.
1: Ya oke. Okay.
0: Anggo Kang Rian. Anggo Kang Ideng. Udahlah segitu aja Kang Rian.
1: Oke, okay, siap. Iya.
0: Mau pamit.
1: Iya, monggo silahkan.
0: Mau kopi pahit dulu.
1: Kopi pahit ya.
0: Kopi pahit jangan diminum. Mimi Ratlina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam okay. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ya, lanjut kembali. Halo, assalamualaikum. Pansura.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensura. Ning Prima FM.
1: Oke, iya.
2: Radio sing nomor 1 ing
1: Indramayu.
2: Indramayu wilayah bagian barat.
1: Barat ya. Yo, pripun kabare?
2: Alhamdulillah Kang Arjo sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat nggih.
2: Vitamin sing sehat pripun. Gampil malam-malam yang intil kan ngomong sehat.
1: Nggih.
2: Ku arep ana wong dolan ora. Arep ngono je. Bapak tuane Epi.
1: Nggih.
2: Tapi aja enggak aja buntelane, jero buntelan sing.
1: Wis tekan kene mau wis.
2: Rezeki mah wis ana sing ngatur deh.
1: Iya, rezeki anak soleh bukan Mimi Epi. Aduh, iya iya.
2: Alhamdulillah ku senajan setitik mbok gede mangga disyukuri mawon nggih rezeki sing pangeran
1: nggih matur suwun pokoke lak doane
2: pring kuning Kang
1: pring kuning nggih siap
2: pring kuning sing pun lami boten diputer-puter lah.
1: Oh nggih dereng iya
2: iya salam-salam ya Kang ya.
1: Oh nggih monggo
2: oke ibuku. Ibu Prima.
1: Ibuku Ibu Prima. Ah, iya.
2: Siapa maning gampang duduk Ibu Sukina.
1: Wah.
2: Ingkang gawe semangat ning rekan Prima kabeh.
1: Oh iya.
2: Wonge
1: iya.
2: Selalu sehat. Sehat selalu Bu.
1: Semangat
2: kangge Mama Ali, Mama Billy, Palebe. Kangge Bapak Salim,
1: yeah.
2: Kang Ibu Samina, Kang Ideng, sarang Mama Saka,
1: yeah.
2: Kang Enang Rastim, Kang Lilik Numi Setia, Kang yeah. Mister Bono, Bungsing yeah. Wonten Teng, wilayah Stasiun Perglis,
1: yeah.
2: Kang Kang Rian, sarang Aki Metale, Kang Aman, Kang Timan, Bapak Uyut, Kuning Blok Kertanegara. Kang Nonok Bintang sarang Anonos Bapak Najwa ingkang wilayah Subang Kang Abah Dekutil Kending Kang Ibu Tuti inggadai pangsit teng tanjakan apa kana Haurkolot
1: Haurkolot ya
2: Kang Mama Indah sarang Bapak Amir Bapak Amir enggal-enggal sehat Kang Mama Odang ingkang gadis kul kuning Kang Mama Fauzan sing wonten teng Jakarta capene mawau ka
1: nggih
2: Kang Ratmina sing mendem losot kangge Mama Ratmina kedhi Mimi Epi gadai yes alias duwe rumah mewah alias mepet ning sawah
1: nggih
2: adem
1: ngadem
2: sawah mah angine nyeri
1: liwir-liwir nggih
2: berarti akan bin sekalian kalau masono nggih pangkas rambut Kalau Mama Febi, Mama Sarah, Mama Dora, Mama Titan, Kali Mama Soleha Uni Santi. Sarang Udaya Kedung Capur. Kang Ege, sarang Tete Isa.
1: Kang Ege, salam niki.
2: Nggih. Kang Ege.
1: Ada di TikTok ya.
2: Kang Ege siap aktif ning TikTok ora. Kang Rojaya ingkang gadai organ. Tete Isa ingkang gadai sayang. Sekarang sarang Kang Dasmo. Kangge apa na Bang Bang.
1: Yeah.
2: Oh, kangge siapa man jalan pesedukan
1: namin aku. Nggih. Wakai nemen arah deh Bapak ya lah. Iya.
2: Bunda Haja Mary, sarang Bapak Haji Ali, Haja Supriyatin, sarang Bapak Haji Erman, Kang Pancawala, kangge Tiang Sumedang, Bunda Juniasari, kalian Mamah Neni. Ayah Pamungkas ingkang gadai Sumuradem, Mimi Ip sarang Kang Kumis ingkang gadai Tegal Taman Sukra.
1: Nggih.
2: Kangge Mbak Janet, kangge Bu Rini. Yo sing gadai Tanjung Siang wilayah Subang.
1: Yeah.
2: Kalian Bu Rini sing wonten teng Compreng. Teh Nunung Teromla, kangge Andri Sate Papa Angga.
1: Yeah.
2: Sarang Bunda Rita Keding Kang Gopar Papa Mama Yuni. Bunda Haja Weni, Kang Asep Rolan, Mas Ferry, Kang Ramli, Kangge Agus Suryana, Kangge Kang Pani, sarang Mimi Nania Keding, Bunda Emma, Wajak Lalen, Kang Gadai apa kana? Banjarnegara.
1: Banjarnegara.
2: Upetan, kira-kira ganden mete upetan anak-anak akhiran te upetan. Kangge Mama Mega, sing terakhir langka maning, Mister Ganden, sing gue apa kana?
1: Sing ini
2: marani aja kelalen, aja apa? Pak Ganden, lewane Pak Ganden. Oh, sukiki jerema arpan dolan ning Mister Bono. Siap-siap ae Bono suguane.
1: Suguane.
2: Siap apa super primane kangge Kang Arya sing lagi tugas.
1: Nggih, matur suwun.
2: Mangga mangwantene badhe pamit.
1: Yeah.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Kang Arya.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Wanta ya yang sudah hadir dan sudah request lagu, ada 3 ya rekan prima. Dan siap-siap ingin Arya putarkan. Dan sebelum berlanjut ke penelpon berikutnya, kita dengarkan dulu ya rekan prima, di menit ke-4 dari pukul 14 ataupun di jam yang ke-4 ini hingga pukul 15 nanti kita berganti acara. Ada Berdendang Karaoke ya rekan prima, 1 jam lagi.

0: Pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen apa mau pakai mati-matikan.
0: Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, nggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto teh. Karena kalau bang cetak foto dong 4 kali 6 berapa bang? Bukannya 24 tapi 10 ribu.
1: Kalkulatornya error.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak.

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Hei,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh, apa kalau di ngopi saya Teh?
0: Ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya nggak main tebak-tebakan ya Teh?
0: Betul sekali. Sudah ngopi?
1: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu. Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh.
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan?
0: Iya, Teh nemu ayam. Ada, Teh nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Ya, iyalah ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih. Tahu nggak ayam apa?
1: Nggak tahu.
0: Ayo tebak dulu loh. Tebak-tebak.
1: Ayam kate tadi kamu
0: bilang. Nah juga. Lebih cilik maning anak.
1: Ya nggak ada lah selain ayam kate.
0: Anak maning. Ngerti apa? Jawabannya?
1: Apa?
0: Ayam suwir. Ayam cilik.
1: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
0: ayam besar ada lagi.
1: Apaan?
0: Enggak tahu tuh ayam besar.
1: Ayam semesta.
0: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
1: Apaan?
0: Ayam den lape. Oi oi.
1: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
0: Anak maning.
1: Ayam sorry.
0: Ayam sorry.

0: Asmara Sang Hyang Dora hadir di menit ke-40 ya rekam terima. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi menuju pukul 15. Dan tepat pukul 15 saatnya kita berganti acara di acara Berdendang Karaoke. Yang ingin lagu ataupun nyanyi boleh nanti ya bergabung pukul 15. Nah, ada siapakah berikutnya? Kita buka terlebih dahulu ya. Kita sapa dulu, ada Divani ya. Divani, apa kabar? Sudah hadir nih. Pada Ahmad juga nih. Ya, selamat siang dan sudah hadir. Terima kasih untuk tap-tapnya ya. Baik, rekan terima. Hari akan sampaikan kembali mengutip dari lognews.co.id. Hamparan sawah di lahan praktikum pelajar Mahat Azzaitun menjadi ruang belajar terbuka bagi pelajar Madrasah Aliyah, dan melalui kegiatan panen padi varietas premium Kosi Hikari dalam ekstrakurikuler pertanian ini, pelajar tidak hanya mempelajari teori di kelas, tetapi terlibat langsung dalam seluruh proses budidaya, mulai dari menanam, merawat, memanen, merontokkan gabah, hingga mengolah hasil panen menjadi beras. Guru pembimbing ekstrakurikuler pertanian Haryanto Mardoni mengatakan pembelajaran tersebut dirancang agar pelajar memperoleh pengalaman nyata dan memahami proses pertanian secara menyeluruh. Dan melalui praktik selama satu musim tanam, pelajar juga menerapkan berbagai ilmu yang dipelajari di sekolah, seperti biologi, kimia, matematika, fisika, hingga kewirausahaan. Dalam kegiatan pertanian, Haryanto juga menjelaskan sawah dijadikan laboratorium pembelajaran agar materi di kelas lebih mudah dipahami melalui praktik langsung. Dan kegiatan ini tidak hanya membekali pelajar dengan keterampilan bertani, tetapi juga menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, serta ketertarikan generasi muda terhadap sektor pertanian sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Nah, kita harus terima kasih ya rekan terima untuk para petani-petani muda yang sudah mulai praktik langsung ya di kampus Mahat Azzaitun ya, pelajar MA ya, sudah mulai apa, mempraktekkan ilmunya yang dari kelas ya, hanya bukan hanya teori saja tetapi langsung praktek kerja nyata ya di lokasi. Nah, bagaimana ini untuk rekan-rekan prima ya, jika kelak ada generasi berikutnya ya yang sudah bisa mampu memikirkan untuk kedepannya Indonesia jadi punya ketahanan pangan ya. Jadi kita tidak ini apa, tidak usah mengimpor beras lagi, cukup dengan kita sendiri mandiri ya. Jadi tidak ini apa, tidak khawatir akan kekurangan stok bahan makanan. Yuk, lanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum, Venstura.
1: Ningkeneki, ning radio prima.
0: Air nih. Beri pun kabar eh.
1: Kabar eh, saya kang, saya. Waras.
0: Alhamdulillah. Nggih, Kang Eges ini dah nongol ternyata di dunia maya juga dunia nyata. Lah iya kan, kalau
1: kegawang angin kan.
0: Iya, kegawang angin. Ya biasanya kan di dunia maya, di TikTok juga nongol ya kan, sekali lagi saya nongol langsung ke ke telepon.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi lengkap loro-loro.
0: Lengkap loro ya, bener ya, sing bener begitu, memang harus lengkap.
1: Iya. Mau request lagu, Kang.
0: Oke, monggo lagune nopo?
1: Lagune Lintang Raina.
0: Lintang Raina.
1: Yeah, dan mau salam-salam nih Kang.
0: Yeah.
1: Buat Babe Ganden, Abang Rastin, Kang Wanta, Abang Salim, Mas Sakur, Mas Ibe, Mas Dasmo, juga buat Kang Rastim sudah, buat Ibu Sukina, ya di Mekarjati, juga Mama Mega, Ibu Rati, Mama Aldin, juga buat Ibu Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Tuti, dan spesial buat Kang Arya yang sedang
0: siaran. Ya, silakan. Terima kasih ini untuk salamnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya untuk Kang Eges yang ada di Negla. Selamat siang dan selamat mendengarkan ya sambil dengerin Radio Prima ya. Nanti pas sedang sibuk ya, tapi sempat ya, sempat bisa masuk walaupun di TikTok Prima ya, tapi bisa masuk juga ini ke telepon Prima ya. Dilanjutkan kembali, monggo silahkan ya, ditunggu. Dari siapa ini? Ada Mas Eko ya. Mas Eko apa kabar ya? Karangsong hadir ya. Ini Karangsong ya, Mas Eko ya, Karangsong ya. Aduh ya, udah mulai pada ngumpul nih biasanya kalau udah jam-jam 15 nih, udah pada mendekati ini nih, mendekati selesai nih biasanya acara nih. Ya, silakan yang ingin masuk boleh ya, join di 0853-2189-9582 ya. Ditunggu ya. Masih ada waktu, tenang aja. Ya, rekan Prima yang tadi sudah dia sampaikan ya, ada beberapa poin. Yang pertama tentang Dedi Mahat Azaitun Kompleks ya, rekan Prima, tentang kesehatan juga ada. Kalau pendidikan juga, yang tepatnya pendidikan, pertanian juga ada, apalagi ayo yang ada, hampir ada semua karena sudah menetapkan LSTEAM ya. LSTEAM itu kurikulum yang sudah pernah disampaikan saya, yaitu mengenai law ya, law, science, technology ya, engineering, art and mathematic ya, dan S-nya spiritual ya. Dan untuk artnya tadi sudah Arya sampaikan, yaitu tentang orkestra ya. Jadi di mana anak-anak MI Madrasah Ibtidaiyah, juga MTS Madrasah Tsanawiyah, juga MA, jadi dari SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi sudah diperkenalkan dengan instrumen musik-musik ya, yang mungkin baru pertama kali belajar ya kan, ataupun memang ya sudah mengenal, tapi kan harus ada yang memandu ya kan, harus ada instruktur ya, sebelumnya juga diperkenalkan terlebih dahulu. Yuk lanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582 ya. Ada Lintang Raina di request oleh Kang Eges ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan Lintang Raina.

0: libur Kang Eges, dan selamat sore ya. Baik rekan Prima, ya tak terasa juga sudah 56 menit dari pukul 14 dan saatnya juga Arya pamit ya, mohon undur diri karena kita tepat pukul 15 berganti acara di Berdendang Karaoke di Geboyo. Siapkan ini yang sudah menunggu dari tadi, siapakah ya boleh masuk nanti ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung tadi, ada Ibu Sugina, juga ada Nang Rasti, juga ada Wagandin ya. Juga ada Pak Salim ya, juga ada Mama Indah juga ya. Serta juga ada Ibu Mama Radmina, juga ada Kang Wanta ya, juga ada Mimi Epi ya. Baik rekan Prima, Arya juga sudah ini nih, sudah siap-siap nih untuk menyambut yang ingin berkaraoke tepat pukul 15 nanti. Nah, disiapkan terlebih dahulu untuk lagunya ya, jangan nanti pas kita sudah on time ya. Nah, saat di lagunya apa? Waduh, apa ya? Jangan sampai bingung nanti ya rekan Prima, supaya cepet gitu ya. Karena yang nunggu di belakang juga kan banyak ya yang sudah pingin nyanyi ya. Makanya kita prioritaskan nanti terlebih dahulu ditulis dulu lah, minimal ditulis ya, ditulis. Oh, ya nanti kita mau nyanyi lagu ini ya. Jadi tatkala kita sudah masuk on air ya, sudah langsung nyanyi gitu ya. Bisa kan ya rekam berapa? Bisa ya? Oh, bisa lah pokoknya. Seperti Bapak Angga juga bisa ya, Bapak Angga juga Mimi. Ya Mimi Haji Supriyati biasanya hadir itu ya. Jangan bingung, Mimi langsung pokoknya Mi ya. Karena kita durasi dengan waktu itu kan cepat ya. Tek tek tek tek. Gak terasa loh satu jam rekan Prima kita nyanyi bareng-bareng bata. Belum mendengar setia orang bisa nembang. Ya ada siapa nih? Ada Bu Mara, Bu Mara Bae nih di mana Bu Mara? Suka jadi ya. Oh ya Suka Jadi nih ya, yang sudah hadir di TikTok, juga ada yang tadi di Kertas Maya ya. Wah banyak juga ini ternyata di TikTok, berikut banyak yang nonton dengan nonton radio, kalau kata Pak Putri itu nonton radio ya, ya radio ditonton ya ini di TikTok. Baik rekan Prima yang sudah mendengarkan dari pagi, siang dan sore hari ini, Arya juga terima kasih semuanya yang hadir juga di TikTok, juga Arya zaman sekali lagi terima kasih ya. Dan sampai di sini dulu hari yang membersamai rekan Prima di program acara Fans Tura ini, Fans Ketemu di Udara, dan kita akan berganti acara tepat pukul 15 ya di acara Fans Tura ini. Arya pamit undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Keseruan Fans Tura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fans Tura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan Rima, lanjut kembali ya, masih bersama Arya di program berikutnya, yaitu Berdendang Karaoke di Geboyuk. Hari ini Rabu 23 September 2026. Satu jam saja ya, rekan Prima, kita bergeboyuk ya. Ternyata sudah ada yang masuk juga ini, rekan Prima. Ya, kita terima saja ini. Halo, assalamualaikum. Berdendang Karaoke. Waduh, belum masuk dia. Ya, juga sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Azzaitun beserta Umi dan keluarga, juga Dato' Syekh Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan hari ini hari yang mengudara 1 jam sampai pukul 16 di program acara Berdendang Karaoke ya. Dan kita buka saja, silahkan ya yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Ya, silahkan, siapa ini yang sudah siap-siap nih? Baik, rekan Prima, kita lanjutkan. Halo, assalamualaikum, Berdendang Karaoke.
1: Dikepoi.
0: Mantul nih pasti ini.
1: Lagunya apa?
0: Yo, lagunya apa?
1: Versi Sowo.
0: Apa itu? Lager Remis. Wah, udah ini langsung ini. Berarti kan cepet ya kan, langsung.
1: Gagal. Nanggora biasanya nganggo ton gede kan, gagal nganggo ton cilik.
0: Jajal radio anyar, Kang. Widih, oh, mantul ini, luar biasa ini pasti, mantul ya.
1: Iya, jajal sound radio anyar.
0: Wah, mantul ini luar biasa ini, oke.
1: Versi Sobo, Kang.
0: Versi Sobo, wah, yeah. Ini berarti nadanya tinggi ini.
1: Oke. Pak Kanden, Papa Angga, Bunda Rita, Rekan Ibu Sutina, Mama Bini, Mama Aldin, Mama Pitan, Mama Indah. Versi Tengdung, Kang.
0: Oke. Okay. Oh, versinya Tengdung, oke, okay, boleh.
1: Iya, Selagermi.

0: mantul pokoknya. Iya.
1: Bisa pada sehat, tapi kampung tengkang.
0: Iya, benar. Gak boleh tadi itu memang apa, kita kan juga tidak tahu itu ya, karena ya, nomornya kan juga belum tercatat itu ya juga. Kita mau ya, ya kita langsung kan, kita langsung ya, potong
1: saat acara petisan.
0: Ya ya, memang tadi ada sedikit kesalahan ya yang
1: iya ya, yang pura kanggo
0: iya, iya benar ya. Ya, nanti kita perbaiki lagi ya. Terima kasih ya, Mas Rastim.
1: Ya, oke, makasih Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Rekan Prima, terima kasih ya yang sudah memperingatkan lagi ya. Dan halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Berdendang karaoke.
2: Bonyu.
0: Oh iya, ini sudah siap lagunya apa?
2: Lagunya Aim Bobogohan deui.
0: Aim Bobogohan. Kaisa
2: ini. Tadi teh Kang Arya, Kang Arya.
0: Iya, iya.
2: Tadi teh anu dua kali teh Kang Dasmo.
0: Ya.
2: Jadi itu mah nomornya banyak.
0: Oh, ya ya.
2: Itu kayak asuk dua kali bisa, gimana aja caranya gitu. Hmm. Ya wongnya pun kena lah. Seharusnya Kang Arya tuh apa suaranya?
0: Ya. Udah nanti saya cek lagi tuh.
2: Maaf.
0: Ya nggak apa-apa. Ya
2: bener Kang Rastim nih kan.
0: Ya.
2: Batur mesti bisa deh, Roro.
0: Aduh ya, kita iya makanya panjangan lama
2: gitu.
0: Iya makanya kita juga
2: iya apa? Makanya maaf semoga bener Kang Rastin dengan usul hari Bobogohan deh Ang.
0: Iya, lima Bobogohan baik. Oke. Bentar ya, kita tunggu lagu.
2: Maka kita mau bisa gulung segalang ya apa nih suara naik ya.
0: Iya. Ya kita tadi apa namanya ya, berarti
2: ini nomornya istilahnya satu aja yang dicatat tuh.
0: Iya.
2: Ini pokoknya batunya pada iring.
0: Iya, nanti gini kan, nomor saya satu tadi yang tadi sudah masuk.
2: Kamu ya, Kang Dasmo baik. Ada
0: iya.
2: Kang Papa itu sedang apa bangnya pun kena orang nama.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Anu klasiknya kan?
0: Hah? Oh klasik.
2: Ininya, no klasiknya.
0: Waduh, ya. Bentar.
2: Buat ibu Sukina sayang. Buat Nang Rasim sayang. Buat bapakku sayang, Bapak Salim. Wilujeng sehat, Pak. Buat Mama Indahku sayang.

0: Woi, luar biasa ini, mantul pokoknya ini. Kalau Teh Sayang nyanyi ya.
1: Pokoknya Teh Sayang nyanyi
0: pada ngaku. Iya, Teh, aduh, ada ini, ada Buri nih juga katanya pingin dengerin, juga ada Kang Wanta ya, Teh Sa, Mang Wanta di sisi panggung. Di sisi panggung. Jadi ada Pak, siapa itu tadi itu yang sudah bergabung ya?
1: Iya, siapa lagi?
0: Ada tadi ada Bu Mar'ah baik ya, jarinya yang disuka jadi katanya.
1: Udah Mar'ah tanya.
0: Udah Mar'ah. Iya.
1: Sepesara.
0: Ya.
1: Engko Kang Arya nemen tugas.
0: Matur suwun nggih.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Ucapannya Kang Arya.
0: Ya. Sapanya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Teh Isa yang sudah bergabung dengan lagu nih ya, sampai pada ngantuk katanya Teh Isa. Ya, baik rekan Prima, kita sebelum melanjutkan kita dengarkan dulu yang satu ini ya. Waduh, ini pasti rame nih yang ingin nyanyi nih. Ya, kita dengarkan dulu ya pesan-pesan berikut ini.
2: Prepare for landing. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Get, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Kabar gembira.
8: Gembira.
7: Kabar gembira.
8: Gembira.
7: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
8: Cepat.
7: Beli cash juga bisa.
8: Bisa.
7: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit Dirtini Jaya. Elektronik, kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: kita kembali lagi lanjut ya. Halo, assalamualaikum. Berdiri dengar oke.
1: Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Iya, bersama Prima FM Indramayu.
0: Oke, aduh, Pi, gitu kabar.
1: Alhamdulillah, sehat kan saya waras rosa.
0: Alhamdulillah. Ini nyanyi lagu apa, Mi? Ya. Ya, Mi, monggo. Alhamdulillah sehat walafiat, Mi. Ulang nggih. Udah siap, Mi? Lagunya apa?
1: Lagunya Ajang Lelarang dah, Kang. Anda beli, Kang?
0: Ajang Lelarang, waduh, ya ini Ajang
1: Lelarang. Iya, Ajang Lelarang belakang.
0: Iya. Ajang Lelarang ya, Mi, ya?
1: Iya.
0: Salam, Mi, Gus Sinten.
1: Salamak angkonang rastim. Terus Ibu Sukina, Ibu Ratmina.
0: Nggih.
1: Okay. Mama Pepi ke Kang Aman, Balebe, Wak Uyut.
0: Yo.
1: Bapak Salim, Kang Rian, Nok Bintang.
0: Nok Bintang.
1: Anu Kang Lerin.
0: Nggih.
1: Siap.
0: Oke, siap.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Terbana.

0: biasa di luar bisa bono. Ayo minta okay. Bena nunggu kami ter.
1: Iya.
0: Kita pengen suara, baru suaranya Kang Sendel ganteng ya.
1: Wah, iya.
0: Bandar seni nunggu di bandar seni ke.
1: Iya.
0: Angga bunda siapa ya?
1: Iya, sama Maning nih.
0: Ikut bunda, bu, mau ke atas bunda Emma.
1: Bunda Emma, Bu Rini juga ada.
0: Iya, bunda Emma.
1: Iya.
0: Angga bunda Mar'ah.
1: Oh iya, bunda Mar'ah.

0: Iya, Mi.
1: Ya, ucapkan kasihan hati waktu na. Salam yang kanku sedang tanda mawan. Sebenarnya sampai salam nyewon maklum.
0: Enggih, Mi.
1: Ya. Rekan saya punya Aguna 95.8 Prima FM Radio Indramayu sing paling kuning di udara. Kembang jelas lampu yang kembang kuning.
0: Ya.
1: Berarti narbal sekali kita temu maning.
0: Ya.
1: Aguna apa ya kemis nih karena jam telu.
0: Ayamis.
1: Sekarang ini kenal mata salah berkatu dadah Kang Arya Kang Arya Kang Arya Kang Arya sayang.
0: Iya Mi, terima kasih Mi sudah masuk. Ya kita terima selanjutnya ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: Iji boyu.
0: Ayo, lagunya apa?
2: Yang Arya bisa Bayam Kerma enggak?
0: Oh, Bayam Kerma. Oh iya tadi ya. Oh, Bayam Kerma.
2: Iya, okay. Yang duet. Ini nyoba pakai HP WA, ya, nomor WA Bang Arya.
0: Iya, iya. Ya, tadi juga kayaknya apa? Bayam Kerma karaoke duit ya.
2: Iya coba dicoba ya pakai HP ini nomor ini.
0: Ya.
2: HP kecilnya enggak ada pulsanya enggak cukup.
0: Ya.
2: Nyoba ya Kang Arya ya.
0: Siap nanti kita
2: cari. Bayam Kerma Kang Arya.
0: Bayam Kerma.
2: Ayo Kang Arya bareng Kang Arya.
0: Ya sebentar.
2: Iya, lagu duet.
3: Pemainnya sehat pemainnya.
2: Alhamdulillah, siapa itu?
0: Ayo, siapa yo?
2: Baim ya.
0: Iya.
2: Baim.
3: Iya, betul.

0: Ada ini ya, sebentar kita cari yang ini ya.
1: Ini aja lah, bareng-bareng sabar Kang Arya.
0: Oh, bareng-bareng sabar ya.
1: Bareng-bareng sabar, yang udah biasa aja lah. Ada artisnya itu mah.
0: Bareng-bareng sabar.
1: Bareng-bareng sabar Kang Arya.
0: Ya, jadi dulu ya.
1: Ayo. Oh. Tete Isa yang punya sayang, Ibu Sukinahnya juga yang punya semangat, Betapangganya juga.
2: What is the song about?
1: Mama Tuti. Baim.
0: Bareng-bareng sabar, guys. Sebentar. Oke.

0: luar biasa ini, mantul.
1: Iya. Yaudah buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Kasih ya. Waktunya.
0: Iya.
1: Ucapannya Kang Arya. Mm-hmm. Assalamualaikum.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan Rima, jika Anda hari ini sedang kurang semangat ataupun belum ini ya, apa? Belum fit banget ya. Dan jangan lupa Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh ya. Sehari cukup 1 kapsul Neo Ultra Cap Gold kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Ya, baik rekan Prima, sudah 48 menit ya. Sudah ini ya. Aduh, sebentar lagi ini berarti untuk karaoke, acara karaoke ini ya. Dan saya juga ini ya, pingin juga ini, pingin nyanyi. Akhirnya kita juga pingin bernyanyi juga ini. Tapi apa, belum ada lagi nih, siapa lagi nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke. Wih boy. suaranya itu dikurangin. Ciling. Wah, iya ini lagunya apa nih?
2: Ini hilang nih.
0: Lagunya apa?
2: Lagu dia aja. Ini lagu dua.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya dua.
0: Apa?
2: Rujuk kalau
0: yang
2: merah
0: marujuk, marujuk
2: rujuk.
0: Rujuk.
2: Oke.
0: Okay. Oh, duet.
2: Ada yang
0: duet.
2: Ada duet rujuk,
0: merah. Halo. Oke. Siap.
2: Oke.
0: Yo, masuk.

Oke, luar biasa ini, mantul pokoknya ini, Mister Bono. Iya, mantap lagu pilihannya ini, luar biasa pokoknya. Ayo, oke. Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mister Bono ya yang sudah hadir. Nah, baik rekan Prima, untuk yang ingin bergabung boleh ya. Satu penelpon lagi lah. Ya, kita buka lagi di 0853 2189 9582. Ya, silakan. Siapa ini?

Baik, rekan prima yang sudah hadir tadi, ada Mama Indah, ada Mimi Haji Supriyatin, ya, juga ada Mister Bono, juga ada Teisa, ya, juga ada Nangrastin. Ya, yang ingin bergabung lagi boleh masuk di 0853-2189-9582. Monggo. Ya, lagu dia ini memang tadi apa? Kandas, ya, kandas. Kayak kapal aja nih, kandas. Aduh, ya, lagunya itu memang mantul luar biasa ini. Pilihannya Mister Bono ini, ya. Mister Bono harus, ini Mister Bono apa? Wing-wingnya dihilangkan dulu itu Mister Bono, ya, supaya tidak noise itu saat kita terima teleponnya. Jadi harus dipelani dulu ataupun jadi kita gimana ya, kalau biasanya kalau telepon itu menggunakan headset nggak sih atau langsung itu, ya? Karena kalau menggunakan headset itu, ya, itu lebih kayaknya lebih jernih, ya, rekan prima. Kalau langsung telepon begini kan agak ini, ya, agak apa namanya, mungkin terganggu karena kalau di pinggir jalan jadi ada suara-suara yang masuk gitu kan. Kalau dengan headset kan enggak itu, jadi aman gitu kan, tidak ada terdengar suara-suara dari luar gitu, rekan prima. Baik, terima kasih untuk semuanya, dan Arya mohon pamit, ya, yang sudah hadir. Dan sampai di sini dulu untuk

rekan Primo semuanya yang sudah bergabung ya di acara nih Berdindang Karaoke di Kepoyo ya, dan kita akan berjumpa lagi besok lagi. Waduhnya besok lagi ya, dengan waktu dan gelombang yang sama. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan yang belum bisa masuk ya, mohon tunggu sabar ya, karena waktunya sudah mepet sekali sih rekan Prima. Ya, iya, kalau nggak pakai headset bener ya, itu kata Bang Ahmad ini. Iya Bang, suara tercampur kalau nggak pakai headset. Ya bener ya, jadi harus pakai headset rekan Prima ya, supaya suaranya bening ya. Ini taruh di sini ya, kita ngomong gitu. Baik, terima kasih rekan Prima, dan Arya mohon pamit undur diri, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Kan Prima, pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya, tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
1: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
0: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Kembali juga ada Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: Ewel.
1: Eh, ingat yang ini ya. Apa pengamen yang di Jogja itu ya? Ya
2: yang di Prambanan,
1: Prambanan. Itu enggak, terus setiap malam nge-live tau.
2: Oh iya.
1: Karena enggak tahu kenapa ya, mungkin FVP ku kan ada 3 daerah nih, Indramayu, Tangerang sama Jogja.
2: Iya.
1: Nah, itu kadang suka nge-live tuh live-live yang ada di Tangerang, live-live yang di Jogja.
2: Aku suka muncul. Kalau lewat situ tuh pasti ada sedikit kayak gimana?
1: Kewer.
2: Atau biasanya yang di itu tuh yang di Malioboro tuh.
1: Yang dia kan suka nih kayak open request gitu loh.
2: Iya,
1: open
2: ya kan? Kalau di sini kan kalau misalkan lagi ini nih, apa lagi arak-arakan, biasanya kan kayak disebutin mama siapa gitu ya. Tapi kalau di Jogja itu kalian bayar yang benceng-bencengnya, terus nanti kan bisa disebutin namanya.
1: Iya, untuk siapa, betul gitu. Sambil divideoin ya. Tapi itu menurutku kan itu ada ya kisah-kisah di balik itu kan.
2: Ide bisnis.
1: Bukan ide bisnis loh. Itu kan apa ya? Dia kan seorang ayah yang sedang berjuang untuk keluarganya kan. Itu kan ada kan kisahnya?
2: Oh, ada.
1: Ada kan?
2: Filmnya apa ya? Baim lupa deh, ada filmnya.
1: Ah, masa ada filmnya?
2: Ada filmnya.
1: Sumpah?
2: Ada iya.
1: Masa?
2: Ada.
1: Baru tahu
2: lupa nama filmnya. So, buat orang yang semua gimana kabarnya hari Rabu ini? Semoga kalian semua jadi lupa kan pengen ngomong apa ya. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan buat orang yang semua yang malam hari ini lagi kurang sehat atau mungkin gitu ya, butuh teman untuk hiburan, tenang aja. Ada MP3 yang menemani kalian sampai jam 9 malam. Dan pasti nanti di jam 6 kita akan live TikTok ya. Yang akan live TikTok nanti ada Baim di depan live TikTok. Jadi buat orang yang semua silahkan, yuk yang pengen request langsung aja di 0853-2189-9582.
1: Yoi, lagu pertama dari Salma Salsabil, Bunga Hati.

0: sih kalau menanti dirimu, misalkan dia ada di rumah, kamu harus pulang kerja, terus disambut di depan pintu. Selamat, selamat.
1: Untuk yang sudah halal aja bang, ya. Kalau yang belum halal mah disambutnya ini aja. Semangat sayang siarannya gitu, contoh. Gitu.
0: Example,
1: atau kayak semangat kerjanya gitu, contoh.
0: Atau gini, mas udah di mana mas? Kayak gak asing ya?
1: Apa ini? Cerita yang mungkin anda kenal? Kalau di TikTok kan kayak profil yang mungkin anda kenal. Kalau ini cerita yang mungkin anda kenal gitu.
0: Profil ya? Mungkin kontak ya?
1: Ya mungkin bisa profil.
0: Mungkin orang yang anda kenal ya?
1: Oh ya, orang yang anda kenal gitu ya. Kalau ini misalkan cerita yang anda kenal gitu ya. Gimana Bang Reang semua kabar hari Rabu ini? Kita lagi bahas soal cuan corner untuk hari Rabu. Jadi buat orang yang semua yang mungkin hari Rabunya lagi full of money, bukan mau money ya, money PT
0: personal training.
1: Iya, duit. Kalau bahasa PT itu bahasa Padang.
0: PT? Artinya duit.
1: Duit artinya.
0: Kok gue baru tahu sih?
1: Ya,
0: ini maksudnya Padang. PT itu dari bahasa mana?
1: Padang. Bahasa Minang.
0: Artinya PT. Uang. Piti?
1: Iya, Piti.
0: PITI.
1: Ya enggak tahu lah bahasanya Piti atau apa. Awak bukan orang Padang soalnya. So, gimana orang semua nih? Ada ini hari Selasa ini di absen. Ada hari Rabu mana nih Rabu nih?
0: Ya Rabu nih absen sih enggak ada nih.
1: Kita absen dulu hari Rabu ada siapa?
0: Yo, absen
1: hari ada ini. Amri, ada Arya. Ini kan ya absen penyiar ya orang semua ya. So, buat orang semua silakan yang hari ini pengen absen request lagu BD 0853 2189 9582 bareng Baim dan juga

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, kenalin aku Simar. Aku dari Bandung. Di sini aku mau request lagu Jatuh Hati dari Raisa karena kayak vibesnya berbunga-bunga aja gitu. Terus bikin aku keinget waktu masa-masa PDKT sama pacar aku. Jangan lupa dengerin Radio Prima FM indramayu.com. Thank you.

0: China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cup Gold. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima

0: dengerin lagu Seventeen, jaga selalu hatimu. Kalau misalkan di sini kalian harus jaga pendengaran kalian, kalau kita bakal siaran sampai jam 9 malam. Betul enggak, Im?
1: Betul banget. Jadi buat kalian semua yang malam hari ini pengen request lagu, silahkan di 0853218992. Dan buat orang yang semua, kita malam hari ini akan bahas soal cuan corner. Cuan yang corner. Apa ya temanya malam hari ini ya? Yang sama kondisi ekonomi tuh kayaknya masih dengan ini ya, kayak banyak banget.
0: Mic-nya naikkan dikit. Nah, cakep. Gijagijuk.
1: Tahu gak sih yang lagi viral itu, yang
0: tahu gue,
1: yang announcer itu?
0: Tahu. Itu yang KAI kan. Nah, itu sebenarnya viral udah lama.
1: Anak kampung. Kecil apa sih lucu banget? Bukan lucu, kayak aneh banget apa sih orang-orang?
0: Itu kan apa ya? Kayak dia tuh semacam MC gitu, cuman nadanya di KAI.
1: Iya. Kalau KAI kan kayak, perhatian penumpang sekalian, sebentar lagi Anda akan masuki stasiun Haur Gelis. Bagi penumpang yang akan turun di stasiun Haur Gelis, persiapkan barang bawaan Anda. Nah, langsung aja KAI ya, ajak Baim. Nah, Baim udah cocok kan tuh jadi announcer KAI, daripada yang itu yang jugi-jugi-jug.
0: Bagi para penumpang yang ingin berlanjut gitu kan. Ah, pokoknya gitu. Siapa namanya? Renal ya? Apa sih?
1: Renal Kasali, bukan.
0: Gak tau ya. Pokoknya ada deh dia itu.
1: So, kayaknya kita bakal bahas ya, kalau misalkan indis ekonomi, sekreatif apapun kita, kalau misalkan maksudnya kayak kita nih, kalau misalkan ingin mendapatkan apa ya, secuan-cuan atau cuan apa gitu lah. Pokoknya indis ekonomi itu kita harus pinter-pinter banget sih.
0: Pinter-pinter. Kita harus pinter-pinter melihat peluang.
1: Sebenarnya dari dulu ada orang paling pinter untuk melihat peluang.
0: Siapa tuh?
1: Dukun.
0: Dukun, benar. Dukun tuh sebenarnya dia bisa mengkalikan berapapun uang yang dia mau. Tapi kenapa dia tidak? Apa mungkin itu pantangannya, Im ya? Syaratnya adalah tidak boleh mengkalikan dua untuk dirinya sendiri.
1: Bukan.
0: Apa tuh?
1: Itu karena itu semua bohong.
0: Galah.
1: Ya. Langsung bubar nanti prendisren dukun ya. Tapi jujur, aku tuh menurut aku industri ekonomi yang paling kreatif itu adalah dukun.
0: Dukun. Kenapa kreatif?
1: Kreatif banget dong. Maksudnya kayak, pernah gak sih kalian ngebayangin dari foto tau-tau orang bisa mati?
0: Ush.
1: Terus kayak dari 100 ribu jadi 500 ribu.
0: Ush.
1: Coba dukun tuh.
0: Ya yeah. Dulu orang-orang pada percaya dukun sih, percaya keadaan dukun. Cuman sekarang tuh indis ekonomi ya, mendingan percaya Balil lah sekarang mah.
1: Tapi jujur kan, Gen Z ada gak yang mau jadi dukun? Pertanyaan macam apa itu? Tapi
0: kayak
1: enggak,
0: cita-cita banget gitu.
1: Ya kayak ada gak sih kan Gen Z mau jadi dukun, kayak harus bertapa dulu atau segala macamnya, kan kita gak tahu gitu ya. Tapi kan ada gak yang mau jadi dukun?
0: Nah, coba deh kalau kalian yang mau jadi dukun ya, di indis ekonomi ini,
1: santet saya dulu lah.
0: Jangan dong. Mendingan kalian WhatsApp aja di 0853218995.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: Sholat dulu bang. Hah? Ibadah dulu.
1: Ayo buat orang semua nih, udah masuk waktu maghrib ya, jangan lupa ibadah, jangan lupa makan malam yang masih lembur-lembur, nanti pulangnya malam gitu ya, sembari pulang
0: nanti lambung naik.
1: Ya gak apa-apa sih kalau lambung naik nanti izin. Ya gak boleh ya. Gak boleh.
0: Guys, I itu sebenarnya gak tahu ya gimana rasanya kayak asam lambung mah. Semoga aja I gak pernah merasakan itu gitu. Emang sakit itu pernah gak sih sakit mah? Atau asam lambung naik gitu?
1: Sakit mah, enggak pak.
0: Oh gitu pak. Siap deh mah.
1: Enggak, Bayam gak pernah, gak punya asam lambung.
0: Gak punya ya?
1: Gak pernah mah juga, gak pernah sih maksudnya.
0: Berarti pernah pah ya berarti?
1: Kok pembicaranya agak janggal gitu ya? Stop lah.
0: Kan lu tadi belum pernah mah. Berarti gue pasangannya pah dong, gimana sih lu?
1: Kita nanti jadi
0: semenjak ada Dedein Malam itu banget itu semuanya aneh banget.
1: Konten-konten Dedein Malam itu sangat meresahkan. Dulu Bayi melihat konten Dedein Malam itu sangat ceria dan sangat wow, playful sekali gitu ya. Gitu ya.
0: Tinggi gede.
1: Ya gini nih.
0: Aduh. Emang lu ada dia?
1: Ada.
0: Wah, lu punya videonya ya?
1: Agak
0: parah banget. Bayi punya videonya gitu.
1: Nah gitu kan, maksudnya kan playful banget gitu.
0: Kembali
1: ya.
0: Kembali lagi bersama Sahil dan Ebetri.
1: Wah ngeri lah jangan.
0: Oh iya iya.
1: Kasusnya kayak gitu denger suaranya playful banget. Terus kayak pokoknya enak banget lah denger kayak, wah pasti kegiatan orang seru-seru gitu
0: ya. Ini semenjak ada kasus itu ya, semuanya yang pakai sound itu dikira begitu semua. Males banget gue.
1: Bayang udah gak mau pakai sound itu, padahal dulu kayaknya seru gitu jadi konten kreator yang ada Dayma Life. Dia malah mencoreng konten kreator ada Dayma Life ya.
0: Astagfirullahaladzim. Dan dia tau gak sih, kan itu kan ditangkap. Tau gak ditangkap karena apa?
1: Apa?
0: Selain itu ya, sebenarnya sih itu kan kontennya, ya udah konten dia gitu kan ya. Secara pribadi ya udah gitu. Nah yang bikin masalah adalah dia pakai yang itu bang, template A Day in Love, A Day in My Life itu. Dan membuat resah masyarakat. Nah. Dan semua orang ikut mencontoh, yang malah kontennya itu ditiru.
1: Nah maksudnya kan Baim gitu ya, kayak kita nih misalkan sebagai orang-orang yang baik-baik aja, maksudnya kayak orang yang, aku tuh suka dengan konten kesayang orang-orang tuh, aku suka kayak
0: orang-orang
1: biar kita tahu gitu kayak gimana sih keseharian orang-orang gitu ya. Sekali-sekali kayak misalkan Pak Gibran bikin konten Day in My Life gitu ya, atau Pak Prabowo bikin Day in My Life satu hari menjadi presiden gitu ya. Oke, seru juga gitu ya. Bangun pagi langsung
0: bangun pagi sikat gigi bang.
1: Oh iya, kirain main kucing. Sobat orang semua, yuk yang pengen cerita soal indeks ekonomi, misalkan kalian ya, indeks ekonomi tadi itu apa ya, tentang indeks ekonomi ya? Indeks ekonomi
0: apa kalian? Kita ngebahas apa sih guys, coba dong kalian ada masukan gitu, tema atau subtema kita berbener.
1: Oh ini tadi indeks ekonomi, kalau misalkan kalian mau jadi orang sukses harus kreatif, sekreatif-kreatifnya kan. Terus ide kreatif apa yang pernah kalian munculkan di otak kalian untuk membuka usaha tapi belum pernah kalian lakuin ya. Kita pendekin lah, kalian pengen usaha apa tapi belum pernah lakuin, dah gitu aja dah
0: ya. Usaha apa tuh?
1: Usaha ini kali misalkan kayak bang pengen PDKT gitu ya, itu masuk usaha dong.
0: Ada usaha itu tau yang apa nih, pacar bayaran.
1: Pacar bayaran ya, di Jepang itu.
0: Awalnya di Jepang terus akhirnya ke Indonesia,
1: akhirnya nyaman
0: dan lanjut nikah.
1: Iya betul. Oke, so buat orang semua, kalau kalian punya ide usaha yang lagi viral terus juga kreatif dan juga out of the box, kan bisa ceritain bareng kita berdua di 0853 2189 9582.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio

0: Wijaya Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Wijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Wijaya Electronic, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Halo,
2: halo.
1: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
3: FM. Nama aku Julia, aku berasal dari Bogor, dan aku mau request lagunya It Gitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Aku request lagu ini karena lagunya sangat relate dan juga enak untuk didengar. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Itu dia lagu jazz, teman bahagia.
1: Teman bahagia dari jazz ya.
0: Yo, teman aja bahagia, Im.
1: Tapi kalau temennya minjem duit gak bahagia kan?
0: Gak bahagia.
1: Apalagi nggak dibalikin ya.
0: Aduh.
1: Apalagi pas di chat gak dijawab tuh.
0: Aduh, hai. Dan ini juga rekam prima kita ada dua lagu hits versi MP3. Yang pertama itu lagu For Revenge, Penyangkalan. Dan yang kedua ada The Johnson.
1: Aduh, The Johnson juga,
0: Yoi, For Revenge, Penyangkalan tuh akhir-akhir ini sering banget diputer dan di-request di MP3 ya khususnya. Dan dia juga selalu ini ya, menjadi langganan kali ya, setiap malam tuh selalu ada ya. Minal Aizin wal Faizin.
1: Iya, Minal Aizin wal Faizin, terima kasih yang udah ngasih gift ya. Mana Disti, Disti tidak siaran.
0: Nah gitu, nanti ada lagu Penyangkalan dan lagu The Johnson.
1: Oke,
0: The Johnson.
1: Langsung aja.
0: Yang kau pemeran utama di sebuah
1: koplo
0: opera. Bukan dong.
1: Langsung aja ada dua lagu hits versi MP3 buat

0: Shalom Seven with Anugrah Terindah yang pernah aku miliki ya. Ini salah satu lagu Shalom Seven yang dulu Bayam sering dengerin. Selain lagu Dan, terus juga
1: kita.
0: Bukan kita. Dulu waktu Bayam kecil itu Bayam suka dengerin hari bersamanya, yang hariku bersamanya. Itu dulu tuh lagu Shalom Seven. Dan itu tuh salah satu lagu Shalom Seven yang suka Bayam dengerin gitu ya.
1: Sampai sekarang ya. Sampai sekarang.
0: Shalom Seven itu memang jadi salah satu band yang easy listening, tapi enggak recehan loh. Dan memang enak gitu kalau denger. Karena memang materi-materi dari Shalom Seven itu enak-enak sih ya. Apalagi
1: sama masih relate deh menurut aku ya.
0: Masih relate.
1: Sama anak-anak zaman sekarang tuh masih relate banget, apalagi Shalom Seven tuh masih dijadiin soundtrack percintaan. Kebersamaan gitu.
0: Kalau yang terakhir itu kan yang aku tahu ya, soundtracknya Shalom Seven itu, lagu Shalom Seven itu dipakai untuk film Petaka Gunung Gede. Yang digunain dua lagunya itu adalah Sahabat Sejatiku sama yang terakhir Sampai Jumpa Kawanku Semoga Kita Selalu. Itu lagunya apa judulnya, aku lupa deh. So buat orang semua yang kalian juga fans Shalom Seven ya, karena Shalom Seven ini memang salah satu band yang menurut aku easy listening, tapi gak easy banget gitu, karena materi-materinya tuh bagus. Dan kalau misalkan kalian mungkin sangat mendalami Shalom Seven kayak Bang Abe gitu ya, karena Bang Abe tuh judulnya Kisah Klasik. Oh iya, Kisah Klasik. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik. Oh iya.
1: Keren, siapa itu yang ngomong?
0: Terima kasih Kak Viko. Langsung aja Kak Viko, kita fallback ya. Terima kasih untuk Kak Viko.
1: Ngomong gitu banget ya, harus di fallback ya.
0: Nah, udah kita fallback ya Kak Viko. Terima kasih. Pokoknya buat pengen yang semua yang malam hari ini bantu penyiar untuk mencari hal-hal yang kita enggak tahu, kita bakal fallback. Kita bakal fallback ya.
1: Dan kita tadi bakal ngebahas apa, Im?
0: Kita lagi bahas soal jika kalian ingin jadi pengusaha dan kalian butuh ide untuk usaha itu, kayak usaha yang lagi out of the box banget gitu ya. Kayak contoh di Jepang tuh ada pacar sewaan, terus kalau
1: pacar bayaran.
0: Ya kalau di Indonesia kayak lagi ada viral-viralnya. Viral-viralnya tuh ini apa namanya?
1: Photobooth,
0: terus juga
1: photobooth
0: ada
1: photobooth sebenarnya ada ini sih, rada mahal ya. Mungkin mungkin bisa kolektif sama temen ya. Kalau kalian orang have sendiri juga bisa kayak.
0: Iya, kayak foto kita boot.
1: Boot foto boot.
0: Oh iya, bukan boot ya.
1: Boot.
0: Kalau udah gede.
1: Aku mau jadi.
0: Nah, gitulah orang semua ya. Pokoknya buat kalian semua yang pengen tahu dan ide-ide apa nih ya. Kalian butuh sesuatu ide. Karena jujur aku punya ide, satu ide usaha yang lagi mungkin out of the box banget sih.
1: Apa? Nanti bakal ceritain ya.
0: Iya.
1: Nanti Yo bakal ceritain, Rekam Prima juga bakal ceritain nih. Ceritain aja di live TikTok kita, karena kita lagi live TikTok ya.
0: Betul banget, buat kalian semua Yo gabung di live TikTok kita nih untuk khusus malam hari ini, karena yang megang head medsos Prima FM. Jadi buat kalian semua yang jawab pertanyaan Bayam bener, langsung Bayam fallback di akun TikToknya Prima FM.
1: Bisa gitu ya. Dan ini lagu requestan dari siapa? Agnes Monica, Matahariku.
0: Matahariku requestan dari Kapleret Red.

0: Im, tadi Iu nyebut bisnis yang emang lagi hype, mm-hmm, atau yang nyalan nih adalah jual kain kafan. Jual kain kafan.
1: Iya, karena emang di live TikTok itu ada orang jualan kain kafan dan ada peraga-peraganya juga.
0: Ada
1: gitu.
0: Manekin itu orang beneran.
1: Orang beneran.
0: Orang gitu. Beneran. Jadi kayak misal sebenarnya ini buat persiapan kita juga ya, cuman tapi yuk dulu ya. Ini kan karena ada live TikTok ya kan. Kain kafan tuh dijual online kan. Mm-hmm. Kayak udah ada talinya, kain kafannya kayak kan by request kan. Mm-hmm. Tinggi badan gitu.
1: Maksudnya aku tuh lucunya gini. Persiapkan masa depan kalian. Buset. Serem banget gitu ya.
0: Itu tagline-nya gitu banget ya.
1: Iya.
0: Cuman ya gitu sih. Sekarang tuh banyak banget yang jual kayak gitu, apalagi semenjak itu kan viral karena Fadil Jaidi kan.
1: Aku enggak tahu sih.
0: Itu viral menurutku ya karena Fadil Jaidi, karena dia nge-endorse itu dan ngehadiahin buat Pak Mu-nya kain kafan.
1: Oh, oke. Okay. Aku enggak terlalu paham sih maksudnya kalau tentang Fadil Jaidi ya. Cuman yang aku paham itu waktu aku pernah lagi scroll TikTok dan aku nemu salah satu akun yang beneran jualan kain kafan, dan menurut aku ini out of the box, tapi ternyata itu bisa menjadi salah satu hal yang menjadi ide cuan juga ya, jualan kain kafan dengan tagline persiapkan masa depanmu coba tuh ya.
0: Persiapkan masa depanmu sedini mungkin.
1: Gimana coba ya, kita mau mempersiapkan masa depan yang sukses aja masih bingung, ini lagi mempersiapkan masa depan yang pasti gitu.
0: Yang kita pun nggak tahu ya kapan ya. Ya. Tapi misalkan itu bakal kepake sih.
1: Tapi
0: 100% kepake.
1: Tapi kalau misalkan nanti Bayim jadi artis, jadi content creator, kalau misalkan Bayim suruh endorse kain kafan, Bayim gak mau.
0: Kenapa?
1: Nanti, nanti disuruh nyobain beneran lagi.
0: Aduh. Tapi ada yang lebih nyeleneh lagi nih dari apa kain itu? Kafan adalah jual kuburan, lahan kuburan.
1: Jujur, aku baru dengar nih ya.
0: Jujur, udah tahu kan?
1: Endorse kain kafan bila Anda sekarat, Anda sudah tua dan Anda sudah umur Anda sebelah kiri ya. Ini buat kalian-kalian yang mungkin gitu ya. Tapi enggak mau lah. Tenang, kami tersedia kain kafan cap angsa hitam. Set malah jualan
0: ini mah malah jualan.
1: Malah jualan ini, jangan-jangan ngejar target akhir bulan ini. Kaviko ini jualan kain kafan beneran lagi.
0: Tapi itu selain kain kafan ada itu yang tanah tadi. Jadi you harus mempersiapkan tanah you. Selain kain kafan, kalian harus menyiapkan tanah kalian. Kalau misalkan di TPU mah,
1: buset, nyiapin rumah aja belum, lu nyiapin
0: rumah akhirat.
1: Aduh.
0: Ya, lu tau nggak sih? Enggak, gitu. Itu nggak harga tanah buat kuburan?
1: Enggak.
0: Nih buat rekan
1: Prima. Aku tahu karena aku belum mati.
0: Waduh. Ini mungkin kalau you sebagian sih denger ya, mendingan uangnya dipakai buat apa?
1: Buat jajan sih.
0: Buat jajan.

0: Itu dia lagu 5 minutes selalu menunggu.
1: Requestan dari Kaviko, untuk Kaviko hati-hati di jalan ya katanya, karena kata Kaviko, Kaviko udah mau berangkat nih buat bekerja.
0: Dadah Kaviko.
2: Apa nih? Ada yang nusuk-nusuk nih.
0: Oh iya.
2: Bahaya nih.
0: Mungkin ini disantet kali ini.
1: Oh iya, tadi soalnya kita ngomongin
0: Prabowo.
1: Orang ngomongin dukun ngomongin Prabowo. Astaga, Pak nih Pak, namanya Salir Pak. Rumahnya di belakang Red Chicken Pak.
0: Jangan dong.
1: Itu ya pokoknya. Tadi kan kita lagi ngomongin soal profesi apa yang mungkin Gen Z nggak bisa ikutin ya. Itu salah satunya dukun.
0: Dukun.
1: Aku belum pernah dengar sih. Jujur.
0: Tapi udah pernah ketemu dukun belum? Secara real. Dukun yang berani dukun gitu.
1: Dukun yang nih maksudnya gini ya, dukun itu kan ada yang dukun hitam, dukun putih.
0: Emang ada dukun putih?
1: Ada yang dukun, iya ada.
0: Kamu tahu malah.
1: Dukun putih ada.
0: Gua tuh taunya dukun umum gitu ya kan, yang orang tahu lah dukun umum sama dukun anak.
1: Ah ada tuh dukun putih, dukun hitam.
0: Merah?
1: Belum kayaknya. Buat Gen Z mungkin nanti bisa kali. Ada
0: sulap merah.
1: Sulap merah itu ya.
0: Ada ya. Iya kenapa?
1: Iya, menurut aku dukun itu tuh adalah salah satu profesi yang tidak bisa diturunkan ke Gen Z.
0: Betul. Menurutku ya, Gen Z tuh kan dukun mah kerjanya malam ya.
1: Gen Z
0: mageran.
1: Work life balance-nya kan terjaga banget gitu ya. Misalkan nih ya, kalian sebagai Gen Z terus kalian jadi dukun gitu.
0: Enggak mungkin.
1: Terus ada orang pengen datang gini, "Mbah, saya pengen kaya." Ya kerjalah. Masa minta ke sini sih gimana sih? Soalnya kerja.
0: Ya, gitu. Kocak. Dia malah infoloker. Malah dukunnya minta infoloker.
1: Mbah, infoloker mah gitu. Terus kalau misalkan kayak, "Mbah mau gandain duit." Ya itulah investasi gitu. Gimana sih?
0: Main saham.
1: Lu warna apa bos? Gitu nanti ya jadinya.
0: Terus sama ini paling gini. Misalkan minta sajen gitu. Apaan sih ini ayam? Americano satu.
1: Iya. Terus kayak Barter Scott lah gitu ya misalkan.
0: Terus kira kebayangin kalau makanannya gini. Cookies. Terus apa?
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Iya. Sempol.
1: Ribet pokoknya Gen Z kalau jadi dukun ribet kayaknya ya. So buat orang semua yang malam hari ini, kalian nih punya ide usaha kreatif apa yang bisa kalian lakukan gitu ya, dan belum kalian lakukan. Kayak kalian tuh pengen dilakukan tapi kayaknya rasanya berat
0: banget. Ini gak sih? Yang suka dipegang sama ini
1: kapol.
0: Bukan.
1: Contohin lagi.
0: Bukan ini yang apa sih? Yang ini loh yang suka gini tuh.
1: Apaan?
0: Yang suka di gereja-gereja apa nih? Kan suka ada tuh.
1: Santo
0: ya, ini kan selalu kayak gini.
1: Enggak,
0: ini tau gak, kalau nonton film ini gak, Frozen gak?
1: Oh iya Frozen. Nonton
0: Kan ini, dia megang bola sama yang tongkat kan. Buat mindahin kepemimpinan. Ke raja dari, ke Elsa kan. Dia kan kayak gini dia.
1: Itu tuh. Kita jadi ngomongin Frozen nih, tapi gak apa. Menurut aku itu bolanya nanti pasti ambil. Pak namanya Sahil Pak.
0: Salah gue chat ngeri bales.
1: Siapa?
0: Gue ngechat itu
1: Pak Kapolsek.
0: Kapolres.
1: Apa Kapolres Pak? Katanya nggak dibales Pak. Chat Pak. Parah banget.
0: Saya ngechat Pak nggak dibales loh Pak. Ih, parah banget Pak.
1: Pak bisa Pak. Siap dan ditanggapi dan langsung dan ya.
0: Dan mohon instruksi dan.
1: Oke, buat orang yang semua ya. Silakan buat kalian semua yang pengen request lagu di malam hari ini di 0853 2189 9582 bareng Bayim dan juga Sahil. Pastinya di hari Rabu di Con Corner ini.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Kamu, itu dia lagu Lokawai Junior.
1: Kamu
0: terhebat.
1: So, pengorang semua, apa ya ide paling nyeleneh dan paling aneh tentang usaha yang pernah dan akan kalian lakukan?
0: Kalau rekan Prima, coba rekan Prima ditanyain apa coba?
2: Ya, tadi ada sensei ya.
1: Halo sensei. Halo sensei ini. Sensei Hartono nih yang udah selesai S2, selamat. Kak Disti mana? Kak Disti malam Rabu tidak siaran.
0: Libur guys, libur.
1: Libur. Ini kalau misalkan ide bisnis paling nyeleneh yang pernah kulihat itu selain tadi mungkin di Malioboro. Sebenarnya enggak tahu ide bisnis atau enggak ya. Karena di Malioboro ada yang main.
0: Emang itu bisnis ya?
1: Enggak, setengah, aku enggak tahu jadi, maksudnya
0: itu bukan hiburan ya?
1: Cuman kayak hiburan aja sih. Nah. Tapi bisa jadi ide bisnis dong. Kayak main ke dia jago nih, kayak masa, lawan gitu, pel lawan gitu, taruhan gitu.
0: Itu mah taruhan, enggak boleh dong.
1: Ya, maksudnya kalau misalkan
0: enggak boleh, Baim, enggak boleh.
1: Kalau untuk makan
0: enggak boleh, Baim, enggak boleh.
1: Alah, enggak boleh.
0: Lah beneran enggak boleh. Tanya sensei.
1: Jasa nemenin jalan.
0: Jasa, bener itu tadi emang ada sih masuk ke 7 besar salah satu pekerjaan Gen Z yang nyeleneh tapi ada, yaitu nemenin cetan, ya kan? Kalau itu kalau lu kan nemenin jalan kan?
1: Ini ada yang ngomong nemenin jalan.
0: Ini nemenin jalan kan? Ini nemenin cetan. Pernah ketemu nggak? Karena teman saya pernah jadi teman cetan. Jadi cetannya itu per jam hitungannya.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Maksudnya kayak
0: nemenin aja pas gabut.
1: Sejam kayak
0: ya sejam. Sejam, dua jam sama ini. Biasanya kalo ada yang nemenin
1: ya?
0: Nemenin calling biasanya mereka tuh kan kerjanya di agensi ya. Lu bayangin agensi kerjanya begitu kan. Agensi, coy.
1: Jujur ah, maksudnya apa kayak
0: jujur janggal ya?
1: Aneh sih.
0: Aneh ya?
1: Kayak,
0: tapi beran ada.
1: Orang zaman sekarang itu mungkin keperluannya tuh banyak sih ya. Mungkin lebih tepatnya keperluan secara psikologisnya, secara mentalnya mungkin butuh ditemanin sama seseorang gitu ya.
0: Betul, kayak nemenin sleep call, itu ada tarifnya.
1: Oh ya?
0: Sleep call kayak misal per jam.
1: Baim gratis.
0: Ya murahan berarti ya.
1: Kok murahan sih, enggak dong.
0: Murahan ya
1: berarti. Eh, lambe mul. Astagfirullah.
0: Lah, kan gini Baim, per jam bayar. Sedangkan lu bilang enggak bayar. Berarti murahan dong.
1: Ya bukan murah dong. Itu ada namanya koneksi. Kita membangun network, kita membangun dulu.
0: Kalau orang zaman dulu bilang banyak anak banyak rezeki, Gen Z bilang banyak relasi banyak rezeki.
1: Betul banget. Ada rules-nya no baper-baper katanya tuh.
0: Apa?
1: Ada rules-nya no baper-baper.
0: Nah, no baper-baper club. No baper-baper club.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau you kan baper. Ya kan udah gratis baper lagi.
1: Please, kita enggak usah dibahas ya. Stop sampai situ aja gitu. Kita tidak usah dibahas, kita balik lagi. Ada banyak anak kecil di sini ya nanti yang mendengarkan gitu.
0: Aduh, ada Baim. Orang mah lebih pintar smart dikit ya enggak sensei. Bayar minta bayaran. Bayaran.
1: Langsung kita ke
0: kemana, ya, kemana, kemana, kemana.
1: Emang agak nyeleneh ini ya. Kalau misalkan jasa nemenin jalan tapi jasa nemenin chat itu ada rules-nya no baper-baper.
0: Iya emang. Karena biasanya gini, ayah pernah dapat flyernya deh. Enggak tahu masih ada atau enggak. Jadi flyernya tuh hitungannya per jam. Per 1 jam, 2 jam, 3 jam, setengah hari biasanya. Gitu. Gitu terus di bawahnya tuh ada hashtag no baper gitu. Biasanya gitu sih. Dan itu ada pilihannya. Ada pilihan orang yang mau diajak chat. Jadi misal misalnya temen nih, misal siapa? Fajar. Fajar, misal Fajar.
1: Emang ada yang enggak lah. Kan misal ya. Sorry Jar, bukan bermaksud.
0: Anda ini udah murahan jangan bermaksud.
1: Hey, tidak murahan dong. Semuanya itu didapatkan dengan effort ya.
0: Enggak, bisa bilang Fajar gitu ya, Fajar. Misal berapa? Jadi per apa ya? Per orang tuh beda tarifnya. Tergantung pengalaman.
1: Biasanya kayak Fajar berapa?
0: Maybe enggak tahu ya, karena emang ada minimal tarifnya tuh kayak 30.000 gitu. Ini kan cuma temenin chat per jam. Karena enggak sampai 100 kok, Im. Enggak sampai 100.
1: Oh gitu.
0: Enggak sampai.
1: Maksud aku kayak
0: bayangin aja nemenin chat cuma online doang, coy, mau sampai ratusan. Mungkin kalau artis iya, ini kan cuma orang biasa.
1: Tapi jujur janggal ya, kayak misalkan kalian enggak punya teman untuk bisa diajak ngobrol kah atau diajak telepon gitu ya, kayak
0: kalau teman kan canggung, Im. Iya gak sih?
1: tahu banget kak WKWK IM dia. Dia ini pelaku dia ini. Karena aku ya misalkan
0: kata siapa, gitu kata
1: ya,
0: siapa?
1: Dulu mungkin kalau aku
0: siapa?
1: Kan anau,
0: kan anau.
1: Dulu mungkin aku kalau misalkan belum punya someone gitu ya, aku tuh biasa ada curhat sama temanku yang namanya Nadim. Kalau misalkan suka masuk live.
0: Dayuit.
1: Eh bukan Dayuit live doang Astur. Nadim dia sahabat aku dari waktu aku masih di Al Zaitun. Ada juga namanya Silmi, ada juga Silmi, namanya banyak gitu ya.
0: Silmi, aku. Silmi kan cewek.
1: Dia cowok tapi please lah,
0: bohong
1: gitu.
0: Bohong banget anjir.
1: Perlu gue tunjukin fotonya gitu ya.
0: Bohong banget, bohong banget.
1: Oke, ini tugas pimret adalah nge-framing. Ini ngeri banget gitu ya. Untung kita sebagai head medsos tidak pernah framing. Kita selalu rajin beribadah.
0: Gak lanjut-lanjut. Tapi emang gitu selalu bayar. Cuman emang ada sih, gak tau kenapa ya. Mungkin kayak itu kan, ada orang yang introvert gitu. Meskipun punya teman, ada orang yang emang dia tuh punya teman, tapi dia gak mau apa ya, cerita ke teman itu merasa bahwa dia gak aman gitu Im.
1: Nah mungkin bisa dipertanyakan tuh, maksudnya kayak dipertanyakan bagaimana sisi psikologisnya ya. Maksudnya kayak kalian ngechat sama teman kalian tidak percaya, tapi kalian ngechat sama orang yang kalian belum pernah ketemu dan tidak percaya gitu, dan kalian tidak mempercayakan gitu, itu sangat dipertanyakan.
0: Dan Anda sleep call.
1: Dan Anda sleep call gitu.
0: Dan Anda bayar.
1: Dan Anda bayar.
0: Mengeluarkan gitu uang. Tapi buat si agensinya dapat uang.
1: Tapi ya mungkin terkadang ada beberapa manusia juga yang harus kita wajari, karena mungkin satu dan lain hal yang tidak bisa dia jelaskan gitu ya. Dan
0: betul.
1: Ya kalau untuk alasannya sih masih menurut aku tidak masuk dia kalau dan aneh gitu.
0: Aneh, tapi ya enggak apa-apa lah, kan dia ada deal-dealan ya Im.
1: Bisa tuh kalau buat jurnal. Oh gitu ya. Bisa tuh Hil katanya dibuat jurnal Hil.
0: Enggak, capek gua.
1: Kita nanti liputan eksklusif.
0: Lu aja, lu kan ini apa? Belum ini kan bikin karir kan. Lu bisa aja tuh usut, tapi yang versi politik.
1: Mah dalam banget ada versi-versi politiknya ya. Buat orang yang semua yang punya ide nyeleneh, ide usaha nyeleneh ya, silakan ceritain bareng kita di 0853 2189 9582.

0: saya mau tinggal pulang beneran ke Tangerang Hill.
1: Iya, maaf banget ya. Tadi tuh lagi ngobrol.
0: Oh iya, ngobrol. Hey. Jangan dibaca dong.
2: Bahaya nih kalau dibaca-baca nih. Ini rahasia hidup dan mati.
1: Iya, gitulah. Jadi ya, hidup tuh emang gitu, Im.
0: Gitu apaan? So, buat orang-orang semua yang malam hari ini kalian pengen request lagu lagi ya di malam hari ini, ada Kak Esteta juga tadi pengen request lagu.
1: Iya, Kak Esteta sih.
0: Kak Esteta enggak tahu, itu pendengar baru Prima FM dari
1: Sahil Bayu. Aku Sahil. Itu Kania enggak sih?
0: Bukan, beda. Bukan lagi. Ya? Ini Kak Esteta aku dari mana, Kak? Jepang apa Taiwan ya, Kak? Aku lupa deh.
1: Kak Esteta. Kasih
0: satu kan, bukan beda lagi. So, buat orang yang semua, silakan yang pengen request lagu di malam hari ini, jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM di Prima FM Indramayu di Instagram, TikTok dan juga Facebooknya ya.
1: Oh, dari Taiwan. Semua.
0: Oh, dari Taiwan ya. Oke. Okay. Dan jangan lupa untuk dengerin Prima FM di Prima FM Indramayu, karena sekarang dengerin Prima FM lebih gampang dan lebih mudah di mana aja dan kapan aja.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Single bareng Antik nih berkelas.
1: Asik.
0: Cantik.
1: Kembali lagi di MP3 Single Single.
0: Langsung jelas.
1: Oke, buat pengereng semuanya, apa kabar? Kita absen-absen dulu gak sih? Buat siapa aja nih yang udah hadir di live TikTok kita, ada sekitar 9 juta orang. Kita absen-absen dulu. Di sini ada, sebentar, HP ku nge-lag. Oke, ada Kak Ahmad, ada Kak Lea,

0: mobilnya langsung lah dipakai gitu.
1: Langsung dong dipakai. Gimana orang semua kabarnya di senggol-senggol malam hari ini? Yo, pengen telepon silakan banget di 0853-2189-9582.
0: Tadi yang request nih lagu dari The Bagindas, Empat Mata. Tapi nanti kita bakal puterin ya. So buat rekan Prima yang mau cerita-cerita hari ini gimana keadaannya, bisa banget di 0853-2189-9582. Lagi ngapain nih?
1: Lagi melihat bagaimana cara dunia ini berjalan.
0: Oh my god, gak tau kenapa ya, cowok tuh selalu aja begitu ya. Kita ya, Ip? Gak tau ya?
1: Kita? Lu aja kali.
0: Iya, gue kan cowok. Nih, kayak ngeliat bangunan, tukang bangunan lagi bekerja, kita liatin, kita pantengin kan. Terus ada hal-hal yang di jalan, kita kepengen tahu gitu, iya gak sih?
1: Karena emang hakikatnya cowok, mereka tuh pengen tahu bagaimana dunia ini bekerja gitu ya.
0: Asik, karena memang pria tuh dilahirkan untuk
1: penasaran ya, selalu bertanya-tanya ya.
0: Penasaran dan bekerja. Oke. Dan ini dia lagu requestannya buat rekan Prima, The Bagindas, Empat Mata.

0: Barang antik nih, berkelas.
1: Oke, jadi Taiwan dan Indonesia itu nama-nama daerahnya gak jauh beda gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Taichung ini kayak nama-nama daerah di Subang gitu ya. Pabrik apa namanya tuh? Pabrik Taekwang, Taekwang, ya. Terus juga ada namanya
3: Taichung kalau salah ada deh, pabriknya di Tangerang deh.
1: Taichung, Taichung nama daerah sih. Ada pendengar

0: Ma, namanya Kak siapa ya? Taichung, Taichung itu yang suka masuk di bersama Lapas Lada di Bang Abe, aku lupa namanya. Pokoknya dia dari Taichung itu ya. Mungkin kalian yang semua yang ingat, kalian bisa ingetin aku. Terus ada juga nama daerahnya Kaohsiung. Buset.
1: Buset.
0: Kaohsiung, kalau malam gimana?
1: Kaohsiung.
0: Kaohsiung, kalau malam gimana? Kau malam.
1: Kau enggak tahu gua.
0: Iya, enggak tahu sama sih.
1: Lu ngapain ini? Tebak-tebakan.
0: Daerah atas ada saljunya. Oh, berarti ini Kak, Cipanas tuh biasanya puncak Bogor tuh dingin tuh ya. Nah, terus
1: pantes.
0: Sama daerah sini ada juga saljunya. Kalian mana sih, tinggal di mana sih ada saljunya?
1: Aku kalian enggak tahu sih di kita tuh ya, di lab kita hari ini ya. Itu banyak banget yang dari Taiwan.
0: Penonton
1: dari,
0: kita bukan orang Indonesia.
1: Ini kan ada Kania juga dia.
0: Kania ada ya. Kania apa kabar Kania? Halo Kania. Aduh, penonton kita ternyata banyak dari luar negeri ya, tapi tidak pernah mengirimkan paket dari luar negeri. Aduh.
1: Aduh.
2: Jenis aku kira.
0: Info.
1: Gitu ya. Radio Prima FM masih sama loh sama yang lama loh.
0: Kita berarti udah go internasional banget. Betul. Karena pendengar kita udah sampai Taiwan, Jepang, sampai ada Kak Senja yang ada di Austria yang di Eropa
1: sana
0: ya.
1: Terus ada Prancis juga bedoinya.
0: Belum aja nih nanti ya yang beda dunia nih ya. Nanti lama-lama beda
1: ngeri
0: dunia.
1: Ngeri banget,
0: nih.
1: Ngeri banget, ngeri banget. Sobat Rang Prima nih, ditunggu ya teleponnya di 0853-2189-9582. Ini ada WhatsApp nih dari Baim Ustadz. Oh bukan ya, bukan ya, itu ngasih kontak.
0: Baim masih kok, ah?
1: Baim.
0: Beneran namanya Baim?
1: Baim.
0: Lah, ada hak cipta itu makanya nama Baim. Enggak lah.
1: Nah ada guys, ngasih WhatsApp ya. Guys, coba WhatsApp lah. Kita buka-buka Instagram deh. Siapa tahu ada WhatsApp ya. Ada apa?
0: Kalau Instagram DM dong.
1: DM.
0: Di WhatsApp. Piye to Kang? Sobat orang yang semua ya. Kalian malam hari ini, kalian yang dari luar negeri pengen telepon ngabarin di luar negeri sana. Lagi ada apa ya? Aku jujur tuh sangat menunggu musim salju ya, karena musim salju adalah musim yang sangat ingin aku coba. Mungkin musim semi juga. Itulah dua musim yang tidak ada di Indonesia, musim semi dan musim salju. Musim semi di Indonesia ada, tapi musim seminya yang jatuh bukan daun yang ada segilimanya itu, tapi daun mangga kalau di Indramayu ya. Untung enggak mangga-mangganya yang masih mengkel, pahit itu.
1: Asem.
0: Iya Pak, asem pahit sama aja sih sebenarnya.
1: Asem pahit ya.
0: Asem pahit sih sebenarnya.
1: Yang masih kecil-kecil itu ya.
0: Nah, itu kalau di Indramayu, coba kalau misalkan di Eropa gitu ya. Kita lihat kayak wih, yang jatuh daun-daun yang warna oranye gitu ya. Lah di sini yang jatuh daun mangga ada uletnya coba ya.
1: Udah matus ada putih-putihnya, jaring laba-labanya.
0: Nah, atau daun jati apa gitu ya, enggak ada buahnya. Tapi kita harus bersyukur sih tinggal di Indonesia karena memang kita orang Indonesia.
1: Bang Bayan tolong puterin lagu Enau Putih Abu-abu. Oke, siap. Disuruh puterin nih. Kita bakal puterin lagu Enau Putih Abu-abu. Requestan dari ke siapa, Im?
0: Ke siapa nih? Ke Dingdung.

0: Single barengan Tini Berkel.
1: Asik. Kembali lagi di Ampetri Single. Kita bakal kehadiran tamu spesial pada hari ini bersama dokter
2: ya, lebih tepatnya
1: dokter.
2: Iya,
1: boleh dokter, boleh perkenalkan diri dulu nih dokter.
2: Iya, baik.
1: Dan nama lengkapnya siapa? Dari mana dan spesialis apa nih dokter?
2: Iya, baik. Kebetulan nama saya Dokter Rizky ya. Saya datang jauh-jauh dari kejauhan ya.
1: Dari kejauhan.
2: Iya, kebetulan saya spesialis nganggur.
1: Iya. Spesialis nganggur. Kalau boleh tahu nih, dokter nganggurnya di mananya nih?
2: Kebetulan ada salah satu pasien saya yang datang. Boleh?
1: Iya. Oke. Iya, boleh perkenalkan diri.
2: Oke. Iya. Karena memang saya bergerak di spesialis nganggur, jadi memang saya bergerak di dunia pengangguran.
1: Oh gitu ya. Penganggurannya ini lebih kemana nih? Apakah emang berpenghasilan atau emang menganggur sia-sia gimana?
2: Biasanya pengangguran itu dibagi menjadi fase-fase. Kalau fasenya sudah akut, itu agak susah untuk disembuhkan.
1: Oh seperti itu.
2: Iya.
1: Terus baik. Fase berikutnya?
2: Fase akut itu udah fase yang paling parah memang.
1: Paling parah.
2: Paling parah.
1: Oke. Ini udah seperti apa nih gejalanya?
2: Gejalanya itu biasanya setiap bangun pagi. Tidak pernah bangun pagi. Dan ini sangat disayangkan, karena mereka biasanya di Senin pagi mereka ngopi sambil ngeliat orang berangkat kerja.
1: Ini banyak banget dokter, teman-temanku. Mungkin Baim sekarang lagi nganggur karena Baim gak ada hari ini.
2: Iya, Baim tahu kenapa tuh. Mungkin nganggurnya udah berapa bulan gitu ya, supaya saya tahu dan saya bisa mengidentifikasi gitu.
1: Sebenernya ya, dia tuh gak nganggur. Terus semenjak bapaknya tidak apa ya, memberikan SIP, surat izin pacaran. Dia nganggur akut banget.
2: Baik. Mungkin itu di luar kendali saya ya. Saya tidak bisa memberikan statement untuk itu. Jadi untuk malam hari ini saya hanya spesialis pengangguran saja.
1: Tapi dia nganggur. Dia sekarang pergi nganggur gak tahu kemana. Dia gak ada di siaran ini dok.
2: Bisa panggil dok pakai K ya, jangan pakai G ya.
1: Oh iya, siap dokter.
2: Agak kasar ya kalau pakai dok tuh jadinya ya. Baik, terima kasih.
1: Siap dokter, kalau bisa nih ya dokter.
2: Kok gak bisa saya?
1: Sorry. Dokter.
2: Iya.
1: Kalau bisa, aku sih banget. Ini, misal ada yang pengen konsul ke dokter, gimana dok?
2: Pertama-tama harus jadi pengangguran ya.
1: Pengangguran?
2: Iya. Dan yang kedua harus menjadi orang yang menunggu 19 juta lapangan pekerjaan.
1: Dokter, siap. Jadi seperti itu dokter, harus nganggur dulu ya.
2: Dan kalau misalkan sudah akut, itu biasanya gejalanya susah untuk disembuhkan. Karena biasanya kalau kita tawarkan sebuah info locker ya, biasanya mereka akan menjawab locker ini tidak pas dengan dirinya.
1: Aduh dokter. Dokter bilang kan ada fase di mana ada pengangguran akut. Itu benar dokter?
2: Kebetulan saya sebagai dokter spesialis pengangguran memang suka menemukan hal-hal seperti itu. Dan hal-hal seperti itu di Indonesia memang sudah ya gampang untuk ditemui lah. Kalau misalkan mau nemuin
1: ke dokter aja. Kan dokter
2: iya, karena
1: nganggur.
2: Saya kebetulan juga nganggur ya. Karena memang saya pengangguran juga.
1: Jadi nganggur makanya dokter ada di sini itu ya.
2: Iya, betul ya, sekali. Kalau saya nganggur, kalau tidak ada orang nganggur, saya tidak bekerja. Jadi makanya kalian semua nganggur aja ya.
1: Oke, siap. Dokter, terima kasih banyak di dokter
2: sama-sama.
1: Hadir di MP3 Single. Boleh dikasih tahu nomor kontak.
2: Boleh.
1: Memberikan informasi bahwa jangan ada orang yang mencari pekerjaan ke dokter.
2: Baik. Terima kasih untuk orang yang semua. Silakan jika ingin menghubungi saya bisa di 0853-2189-9582. Silakan ya. Saya tunggu kalian menganggur semua.
1: Oke, siap dokter. Dokter, terima kasih banget. Karena ini mungkin ada patah-patah kata buat Wong Reng KBH-nya di sini dokter.
2: Baik, terima kasih. Jangan lupa buat kalian semua yang masih menganggur ya, ingat ya, kalian punya keluarga yang harus dinafkahi ya. Jika kalian sudah menganggur akut, jangan hubungi saya karena saya juga pengangguran. Terima kasih.
1: Siap dokter. Dokter, selamat menjalankan aktivitas kembali dokter dan semoga terus menganggur dan yang lain tidak menganggur seperti dokter.
2: Baik, terima kasih semuanya.
1: Baik. Ini Baim, gimana kabar Baim?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Aduh Baim, lu kemana aja? Lu nganggur apa gimana?
3: Enggak, nganggur lah, kerja dong.
1: Kemana aja?
3: Aman.
2: Di sini-sini aja kita mah.
1: Di sini aja.
2: Duduk ya? Aja emang tadi siapa sih emang?
1: Tadi ada dokter nganggur.
2: Oh, dokter nganggur. Aneh-aneh ya.
1: Apa mau kita undang lagi?
2: Oh, boleh.
1: Tapi kayaknya enggak usah lah. Nanti mungkin
2: spesialis next. Ini ya, aneh ya, pengangguran gitu ada ya gitu ya. Mungkin nanti MP3 ngundang lagi lah spesialis boleh pengangguran lah. Ini kayaknya lucu banget nih kayaknya.
1: Aduh, kacau. Ya udah buat Ong Reang, ini dia lagu terakhir dia ambil single ada Adrian Khalif yaitu Menawan.

0: ini kita lagi dengerin lagu requestan dari Kak.
1: Tadi requestan lagu dari Kak Wulan nih. Terima kasih untuk Kak Wulan yang udah request lagu. Thank you very much. Dan buat kalian semua yang belum request lagu untuk malam hari ini, yuk request lagunya yuk. Dan buat kalian
0: yo,
1: semua,
0: ayo yuk.
1: Stop.
0: Ya gitu dah. Tapi kalau misalkan balik lagi ya Im ya, itu bingung deh. Kayak semuanya suruh usaha. Enggak, gimana coba bayangin. Kita nih bagi konsumen gitu ya, disuruh usaha gitu. Misalnya usaha dagang gitu ya. Kayak sekarang tuh dagangan makin banyak gak sih?
1: Dagang
0: ya, pedagang tuh makin banyak.
1: Sebenarnya jadi salah satu paradoks. Dan pemerintah harusnya mengerti tentang hal ini ya. Kalian sadar gak sih, makin banyak UMKM artinya tingkat lapangan pekerjaan di Indonesia tuh makin sempit.
0: Betul.
1: Harusnya gini ya, maksud aku mungkin pemerintah akan berpikir kayak, oh ini banyak UMKM berarti ekonomi jalan. Harusnya kalian berpikir terbalik dong, bertanya kenapa banyak UMKM, karena lapangan pekerjaan sedikit.
0: Betul, apalagi kan sekarang aduh bingung deh, karena mungkin ya, mungkin gak tau, aku juga bingung ya, lapangan pekerjaan yang dimaksud masyarakat ini adalah pegawai ini ya, pabrik gitu ya. Karena kan pekerjaan kan gak cuma ini ya, pabrik. Ya bener sih dikit.
1: Iya, cuma maksud aku kayak mungkin
0: Gibran ya, mana Gibran? kemarin
1: bisa jadi
0: tau, ini tau apa? Anak yang namanya Gibran. Di Jaitun.
1: Kenapa emang?
0: Ada namanya Gibran.
1: Ada pasti. Cuma maksud aku kayak gitu ya tadi. Kalau misalkan memang pemerintah melihat ekonomi negara berjalan dari daya beli masyarakat yang tinggi, menurut aku sih gak bisa dihitung juga sih seperti itu. Karena akan berbahaya juga kalau misalkan masyarakat Indonesia semuanya konsumen tapi bukan produsen gitu. Iya gak sih?
0: Iya betul
1: sih. Itu adalah teori ekonomi Baim.
0: Kayak bayangin ada fenomena nanti pedagang ngelakuin pedagang.
1: Nah gitu kan. Dan yang sekarang pun terjadi seperti itu. Kalau misalkan kalian semua tahu nih, ada beberapa mungkin kasus-kasus penipuan pembelian palsu di Gojek kayak gitu, di Gojek online.
0: Oh ini pesanan fiktif.
1: Iya, karena mereka itu kan biasa untuk melariskan dagangan sendiri atau apapun itulah, aku nggak tahu sih sebenarnya. Tapi yang pasti itu, kalau misalkan masyarakat Indonesia memang nantinya akan menjadi masyarakat yang
0: unggul,
1: tinggi terhadap konsumen, itu kan juga akan bahaya karena produsennya sedikit gitu ya. Buset, Baim lagi bijak banget tadi. Cosplay siapa tadi itu ya?
0: Astaga. Ya gitulah, Im.
1: Astaga, aku blunder. So, buat orang yang semua ya, kalau misalkan kalian setuju sama statement Baim, sebenarnya bukan statement, tapi lebih ke argumen
0: ke gagas. Mungkin ya ke pendapat kita ya berdua ya.
1: Gagasan di Baim. Menuju Indonesia. Kemarin tuh aku sempat ngomong sama orang yang semua, kalian setuju enggak kalau misalkan bersama Gen Z Indonesia berseri?
0: Nah boleh tuh bersama Gen Z Indonesia
1: berseri, karena Gen Z tidak
0: apa tuh, aneh-aneh gitu ya.
1: Tidak aneh-aneh, tidak gila terhadap jabatan gitu kan. Maksudnya kan ada beberapa ya.
0: Oh iya,
1: mungkin gitu ya. Cuman aku lihatnya Gen Z itu bukan generasi yang memiliki kayak daya saingnya tinggi gitu.
0: Semua ya Gen Z itu lebih sehat gak sih dalam kompetisi
1: dan,
0: ya?
1: Iya, dan aku melihat kalau memang Gen Z itu tuh bukan berarti daya saingnya lemah.
0: Betul.
1: Tapi mereka tuh tahu kayak kita tidak akan mengusahakan apa yang tidak akan kita usahakan.
0: Asa, itu kan tuh ada istilah ini. Istilah zaman dulu tuh apa namanya? Kalau bangun kesiangan rezekinya dipatok
1: ayam.
0: Dipatok ayam.
1: Kalau Gen Z bangun siangan rezeki dipatok ayam, ayamnya kita makan gitu ya. Oke. Ya. Tapi ya balik lagi sih, kalian mungkin punya argumentasi berbeda-beda. Kalau menurut aku sih gitu ya, karena aku lihat Gen Z memang bukan generasi yang aneh-aneh sih, dan bersama Gen Z Indonesia berseri.
0: Asik, Indonesia bersatu.
1: Mari kita viralkan gerakan bersama Gen Z Indonesia berseri dari Radio Prima FM, Haur Gelis, lalu Indramayu, lalu Indonesia. Penggeraknya Baim gitu, catat namanya.
0: Buset, dan Baim akan menjadi sejarah.
1: Dan kita akan membuat partai Indonesia berseri bersama Gen Z.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: Ini lagu untuk doi atau kalian yang emang lagi sedang bisa dibilang kasmaran sih.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Kok dengernya kayak sad-sad gitu deh.
0: Kalau lagu sedih ya? Masa ini nanti dan masa ini lain. Iya sih, bener sih, lagu sad sih.
2: Lo enggak usah dance Brazil, gue yang bisa di sini.
1: Oh iya. Ini lagi ngetes motorik Sarwenda soalnya.
2: Oh iya benar.
1: Motorik Sarwenda.
0: Tapi emang sih
1: jadi oke-oke jadi.
0: Kita tuh sebenarnya mau siarnya sambil berdiri, guys. Yeah. Karena pegel banget, buset dah ini.
1: Let's go. Semua yang malam hari ini, semangat. Yang malam hari ini masih lemas-lemas, yuk. Absen dulu malam hari ini.
0: Kita berdiri ya, karena kita siarannya berdiri. Kita sambil apa? OR.
1: Kita kasih sound dulu.
0: Ayo, apa kasih sound apa?
1: Dance Brazil lah.
0: Dance Brazil. Kita emang segabut ini, guys. Jadi kalau misalnya Ram Prima nih mau lihat,
1: biarkan semua semangat. Aku enggak malu.
0: Kalau mau ngelihat kita berdua, kalian mending ke live TikTok kita aja di Prima 95.8 FM Indramayu nih ya. Hai semuanya. Gak sih, kan? Cuman gua doang yang bisa.
1: Coba yuk. Gimana sih ya? Tutorial dong, di Brazil.
0: Nah, nanti kita bikin tutorial deh di TikTok. Sosmed ya?
1: TikTok Prima, Prima. Oke. Satu, dua.
0: Lah, ini dokter nganggur.
1: Dokter nganggur jadi. So, buat orang semua ya, yang malam hari ini lemes gitu ya. Semangat. Ada Baim dan juga saya, menemani kalian sampai jam 9 malam nanti dan juga dilanjut dengan lepas lelah ya.
0: Yes, betul banget. Kalian, pokoknya kalau kalian di sini tuh enggak boleh ada yang lemes-lemes, dah enggak boleh.
1: Boleh.
0: Enggak boleh. Ngapain?
1: Ini latihan tinju.
0: Caper ya sama doi ya.
1: Apaan sih ya orang lu? Puas deh. Ya lah. Sama orang semua ya.
0: Tapi caper ke doi itu enak tau sumpah.
1: Enggak caper, ini tuh biar enggak lemes. Tau enggak sih?
0: Apa tuh?
1: Ini pemanasan. Jadi dulu Bayem pernah belajar tinju.
0: Asik. Lu terus belajar sama ini temen lu siapa? Adrian. Ardi.
1: Dia suruh belajar tinju
0: dia. Ardi, dia kan pernah kesini.
1: Iya.
0: Pernah talk show kita.
1: Dia juga katanya mau bikin ini ya, komunitas boxing DIY katanya.
0: Udah bikin?
1: Oh udah.
0: Dia udah bikin deh.
1: Terus katanya buat
0: UKM.
1: Oh, tempat latihannya juga ya. Nah, bukannya UKM yang disetujuin cuma voli. Hey.
0: Kata siapa? Anda jangan ngarang, dokter.
1: Loh, saya kan media. Ngeri deh. Oke, okay, orang semua. Kita bakal bahas sisa berapa menit lagi nih?
0: Sisa masih lama. Berapa
1: menit lagi ya? Kita bakal
0: bahas. Masih lama,
1: bahas soal kalian nih sebagai
0: sebagai Gen Z gitu ya. Bagi tapi Gen nanti setelah lagu dari Anji dan juga lagu India. Oke? Okay? Aman ya?
1: Aman.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 ribu.

0: kenapa Im? Kenapa Im? Bisa cerita, bisa cerita.
1: Enggak apa-apa, emang lagu Titik Nadir itu adalah lagu yang pas banget buat kalian semua yang lagi ngerasa kayak
0: pokoknya dokter pengangguran tuh enggak bakal ini ya, enggak bakal laku dah. Kenapa, kenapa, kenapa?
1: Teman-temanku aneh-aneh emang nih ya.
0: Oh gitu ya. Teman-temannya pada nonton ya. Reunian, okay. Reunian Akbar di situ.
1: Terima kasih yang udah request lagu Titik Nadir untuk malam hari ini.
0: Siapa yang request? Iu yang request gak sih?
1: Enggak tuh teman. Tadi namanya

0: Ical nih ya, sahabat janin.
1: Ical.
0: Terima kasih buat awak-awakku semua.
2: Wong Reng sekabehane, tinggi banget.
0: Semangat selalu untuk menghadapi harinya.
2: Semangat semuanya. Oke, buat rekam prima semuanya, tinggi banget.
0: Aku tak tahu cintaku.
2: Gue berasa kayak pengalaman dah. Buat rekam prima semuanya, thank you banget udah ngikutin kita di session MP3 pada hari ini. Aku Sahil
0: dan aku Baim.
2: Kita pamit undur diri.
0: Assalamualaikum,
2: merdeka. Tetap di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana karena habis ini ada Lepas Lelah bersama Bang Abe.

Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi rekan Prima semua, selamat malam ya. Kita kembali lagi di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, bareng aku AB. Di program Lepas Lelah, program yang akan nemenin rekan Prima semua selama 2 jam ke depan dengan lagu-lagu pop mancanegara. Setelah seharian ini beraktivitas ya dengan berbagai macam ceritanya pastinya, rekan Prima semua, so siapin minuman hangat kamu, karena 2 jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu pop mancanegara malam hari ini ya. Biar mood banget sih emang ya kalau malam gitu. Nah, dan pastinya juga ada juga selain lagu-lagu pop mancanegara, juga kita bakal ngobrolin ya berbagai tips seputar kehidupan guys. Dan kamu yang pengen, Ami mau nyapa dulu deh rekan Prima semua yang dengerin lewat analog ya di frekuensi 9,8 FM, dimanapun kalian berada, di rumah, di kantor, di kendaraan ya, yang shift malam, selamat malam semuanya, tetap semangat. Yang di kendaraan, selamat menikmati perjalanan malam kamu. Kalau misalnya itu perjalanan jauh, jangan lupa kalau capek atau ngantuk, istirahat, melipir dulu bentar gitu kan ya. Ya, terus juga Bim mau menyapa buat yang dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com. Biasanya sih ini dari berbagai macam tempat ya. Uang reang rekan-rekan Prima semua yang dengerin dari luar Indramayu, bahkan dari luar negeri ya, yang pekerja-pekerja migran di berbagai belahan dunia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tengah malam semuanya dimanapun kalian berada. Kalau kamu kangen seputar ya Indramayu ya, ya dengerin aja Prima 95,8 FM lewat streaming di primafmindramayu.com. Terus Abi mau menyapa buat rekan Prima semua yang udah join nih. Udah satu persatu join banyak nih di live TikTok. Selamat malam semua. Kalau kamu mau ada usul tema topik, cari ngobrolin ini dong Bang Abi. Ya, ntar aku cariin. Nah, seputar obrolan ya, tips trik apa segala macam boleh. Ya, oke. Gitu ya. Udah kita buka dengan Girlfriend tadi, Avril Lavigne. Ya, siapa nih fansnya Avril Lavigne zaman baheula tuh. Itu dia Girlfriend. Dan masih ada banyak lagi lagu lagi, jadi stay tune terus aja kalau lepas lelah. Berikut ini, abis ini banget, ini ada Beyonce

dicintai dengan ugal-ugalan. Dance for You dari Beyonce, ya kurang lebih gitu ya menggambarkannya ya. Cuman kadang ya beberapa cerita yang ugal-ugalan, nggak selalu berakhir baik sih. Kadang juga udah sayang-sayangnya ditinggal, ya ditinggal lagi sayang-sayangnya.

0: cleared for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capsule di online store.
5: Neo Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Kembali lagi ya di Prima 9,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bareng aku Abi di program Lepas Lelah. Rekam Prima semua, by the way ya. Di hari Rabu ini 23 September 2026. Jadi aku mau menginfoin bahwa akhir-akhir ini Rekam Prima banyak banget nih ceritanya kasus penipuan online. Penipuan online berbagai modus ya, itu terjadi di sepanjang banyaklah beberapa bulan terakhir, bahkan sampai beberapa tahun terakhir. Ada yang berkedok arisan, ada yang berkedok hacking, ada yang phishing, ada berkedok investasi bodong, macam-macam. Nah, ngeliat fenomena tersebut, jadi kayak malam hari ini AB kayaknya mau ngulas beberapa salah satu ya kayaknya kita bahas panjang nih. Jadi salah satu bentuk penipuan online yang sering terjadi. Sebenarnya banyak banget sih, cuman kalau dibahas kayaknya kepanjangan. Jadi satu-satu aja. Nah, malam ini aku mau bahas suatu bentuk penipuan digital ya, yang namanya itu phishing. Ya, phishing. Jadi buat rekan Prima yang belum tahu. Jadi ada namanya modus peretasan atau penipuan online digital dengan modus phishing. Nah, singkatnya apa? Phishing itu jadi adalah sebuah teknik penipuan digital yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi, data sensitif, kata sandi, atau data perbankan dengan cara menyamar sebagai pihak atau organisasi resmi. Misalnya instansi apa gitu ya, misalnya bank apa, jadi pura-pura gitu, pura-pura ngaku dari bank apa, pura-pura ngaku dari polisi, pura-pura ngaku dari apa, jadi menyamar sebagai pihak atau organisasi resmi gitu. Nah, biasanya canggih, jadi mereka bisa bikin website yang mirip banget gitu, dan hampir nggak ada, jadi hampir bisa nggak kelihatan bedanya sama yang asli. Itu canggihnya teknik phishing. Nah, karena dia tujuannya, jadi phishing itu pengen dapetin data informasi pribadi kita, data sensitif ya, kayak kata sandi, password gitu, nah, data perbankan, apa segala macam, username. Nah, itu biasanya tadi ya, dengan misalnya telepon, penipuan, atau ngirim link. Dan itu bisa jadi tidak hanya oleh penipu, kadang kita juga orang yang kita kenal, misalnya kita gak tahu ngirim link dari mana. Nah, itu bisa jadi link phishing gitu. Nah, ciri-cirinya gimana sih phishing itu? Jadi buat Rekam Prima, pertama ciri-cirinya itu phishing itu menggunakan tautan atau link palsu yang mirip dengan aslinya tapi memiliki alamat domain yang aneh. Domain itu alamat address. Jadi mirip gitu, misalnya kayak misalnya apa sih yang aku mau nyebut tapi nggak boleh contoh ya. Saya prima@primafmindramayu.com. Kalau address aslinya kan www.primafmindramayu.com. Nah, ini mirip, jadi kayak primafm0@indramayu.com. Nah, itu kan kadang kalau kita nggak teliti kayaknya mirip ya, padahal cuma beda satu huruf gitu bedanya. Nah, biasanya kayak gitu yang alamat-alamat email yang aneh, yang kadang hampir ada detail-detail beda satu huruf, ada A-nya jadi 4 gitu, biasanya gitu kan. Prima, misalnya primafmindramayu.com, Prima A-nya tapi pakai 4. Jadi kan enggak notice nih kalau kita enggak detail. Nah, biasanya gitu. Jadi memanfaatkan kecerobohan kita dalam melihat detail. Nah, ciri pertama itu link palsu yang mirip itu tapi dengan memiliki alamat address-nya, domain-nya, situsnya itu yang berbeda, aneh gitu. Nah, jadi cara pertamanya, karena ciri-ciri pertama itu, jadi kita harus ngecek dulu. Kalau misalnya buka sebuah link, Lihat dulu alamat address-nya, ada yang janggal apa enggak nih, kok janggal gitu. Nah, kalau janggal itu hampir bisa dipastikan 99% itu phishing gitu. Kayak tadi ya, misalnya primafmindramayu.com, tapi primanya, oh ini dikirim siapa nih, primanya A-nya jadi 4 gitu, prim4fmindramayu.com. Nah, itu phishing, udah pasti phishing 99% pasti.
Terus ciri berikutnya biasanya, nah kalau ini oleh penipu, jadi mengirimkan pesan yang bersifat mendesak atau menciptakan kepanikan agar korban cepat merespon. Misalnya ngaku-ngaku dari polisi, ngaku-ngaku dari rumah sakit mana, UGD gitu. Terus ciri ketiga itu, nah ini sangat menggiurkan dan sering mendapatkan korban nih, ciri ketiga phishing. Itu menawarkan hadiah, promo, atau undian menarik yang gak realistis gitu. Apalagi in this economy ya, jadi tuh kayak menggugah rasa, pengen nih dapat undian gini-gini, promo, tapi tidak realistis, gak wajar undiannya. Apa misalnya produk apa, hadiah mobil, hadiah rumah gitu, yang gak realistis. Jadi tetap menggunakan, kalau ngeliat kayak gitu ada promo, tadi cek situsnya benar apa enggak gitu. Terus lihat ini realistis kok hadiahnya apa. Kalau pokoknya prinsipnya itu kalau dalam dunia penipuan, if it's too good to be true, so that it's too good to be true. Kalau itu kayak kok terlalu bagus ya untuk nyata gitu, terlalu wah untuk real, ya berarti memang terlalu wah untuk real gitu, nggak realistis gitu. Terus jadi ke 2, 3, 4, ciri keempat itu biasanya meminta informasi rahasia kita, jadi PIN, password, kode OTP yang sering masuk di SMS ya atau email itu. Nah makanya kalau dapat kode, kalau misalnya kita login apa ya, kode OTP itu tidak boleh dibagikan ke siapapun. Atau kita misalnya nggak login apa-apa terus kok tiba-tiba kekirim dapat kode OTP, nah do nothing, jangan lakukan apapun. Kok bisa aku tiba-tiba aku nggak akses apa-apa, aku nggak buka apa-apa, kok tiba-tiba dapat kode OTP, nah jangan ya. Biasanya 4 atau 6 kode angka, digit angka gitu. Nah kalau misalnya kamu emang login mana gitu terus kode OTP, nah itu tidak boleh dibagikan ke siapapun. Walaupun misalnya atas nama nih pihak asuransi, pihak bank apa, ini gak boleh. Tidak ada. Kode OTP itu hanya untuk kamu, tidak boleh untuk siapapun gitu. Nah tipsnya gimana cara menghindari phishing? Jadi jangan sembarang mengklik tautan dari pengirim yang tidak dikenal atau mencurigakan. Bahkan kalaupun misalnya itu orang yang kita kenal, teman dekat, keluarga apa, itu juga seringkali gitu kan, namanya human error ya. Nah kita harus tetap ngecek alamat domainnya atau alamat addressnya. Biasanya yang aman itu selalu didahului dengan awalannya HTTPS gitu, kalau di situs web gitu ya, alamat addressnya HTTPS / www.apa gitu. Itu biasanya lebih aman. Cek dulu ada HTTPS-nya apa enggak gitu. Terus tips kedua, oh iya tadi juga lihat ya alamat situsnya itu benar enggak, apa ada yang aneh, ada yang janggal tulisannya, terus kayak ditambah-tambahin gitu. Ya tadi misalnya situsnya Prima, website officialnya kan primafmindramayu.com. Misalnya kok ini primafmindramayu1.com. Udah itu phishing itu. Ya, yang janggal-janggal walaupun cuma satu huruf itu bisa janggal. Itu phishing, udah yakin itu. Terus tips kedua gimana biar gak kena phishing itu, jangan pernah memberikan kode OTP, PIN atau kata sandi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku dari bank atau instansi apapun gitu ya. Polisi, apalagi rumah sakit, ngaku dari damkar misalnya, ngaku dari agen apa ya, jangan ya. Pokoknya PIN OTP itu hanya untuk kamu. Nah terus periksa kembali alamat email atau situs web resmi yang dikunjungi sebelum memasukkan data. Jadi kalau misalnya kita login di sebuah situs ya, saya buka Facebook nih gitu kan, sembarangan, dari klik sembarangan terus harus login. Nah cek dulu bener gak nih HTTPS www.facebook.com misalnya gitu. Atau jangan-jangan Facebook1.com, nah itu phishing itu ya. Gitu, hati-hati gitu. Jadi dicek dulu alamatnya gitu. Terus tips berikutnya, gunakan verifikasi atau autentifikasi 2-faktor 2FA pada setiap akun penting. Kayak misalnya kalau di HP kan ada ya, dari kalau kamu Android misalnya pakai layanan Google aktifin, atau misalnya di HP-nya juga ada sih settingannya autentifikasi 2-faktor 2FA. Kalau di iPhone juga bisa gitu. Nah, itu tadi sekilas ya tentang phishing itu apa. Terus tips menghindarinya gimana gitu. Dan juga biasanya kalau misalnya pengguna laptop gitu ya, sering juga itu kalau sekarang semakin canggih, jadi
alamatnya sama, tapi dia tekniknya itu menggunakan halaman login yang dimirip-miripin. Nah, jadi kalau keluar layanan login, kalau misalnya kamu pakai laptop, selalu cek dia itu nambah tab baru apa enggak. Kalau itu tidak menambah tab baru, itu harus hati-hati kalau kita ngisi login di situ. Ya, karena kalau misalnya halaman login ya itu selalu itu pro standarnya kalau di internet itu biasanya dengan tab baru. Atau kamu coba tes browsernya diminimize atau digeser. Itu ikut pindah atau enggak? Kalau ikut pindah itu phishing. Harusnya itu terpisah gitu. Itu terpisah halaman login sama halaman webnya. Biasanya sih paling gampang jadi dua tab ya, jadi tab baru. Nah itu dia malam ini kita bahas gitu. Yang pertama, karena banyak banget ya jenis penipuan peretasan online tuh banyak banget, malam ini Abe ngulik bareng Relawan Prima. Salah satunya itu penipuannya adalah berbentuk phishing, P-H-I-S-I-N-G, phishing, menipu. Intinya sih pengen dapetin data informasi kita, data pribadi ya, kata sandi, password, data perbankan, apapun yang data pribadi. So gitu, informasinya semoga bermanfaat buat kalian semua. Kita dengerin lagi lagu berikutnya. Kali ini ada dari Anggun, What We Remember. Stay tune on Lepas Lelah.

What Was I Made For dari Billie Eilish. Lagu yang cukup berpotensi ya turun. Emang moodnya sih agak sedih, memang ceritanya ya. Gitu. By the way, rekan Prima semua, ya, beliau akan rekan Prima semua dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat selalu dan dimudahkan apapun yang sedang kalian perjuangkan. Gitu ya, rekan Prima. Nah, tapi mau abis ini mau muterin waktunya, kita puterin request-request dari pendengar. Ada yang masuk nih dari admin Zona Indramayu Barbar. Abis ini kita mau puterin In The End dari Linkin Park. Nah, terus juga kalau tadi kita bahas-bahas tentang penipuan online ya, peretasan online, tadi kita udah bahas phishing. Nah, nanti juga Abi mau bahas tentang malware. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Siapin minuman hangat kamu sambil chill dan relax ya. Ya, relaksasi otot-otot yang kenceng setelah seharian ini beraktivitas. By the way, hari ini Rabu 23 September 2026. Gitu. Ya. Ini dia lagu berikut ini, request dari admin Zona Indramayu.

0: Jangan kemana-mana, tetap di Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah, sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Did Gaga Again, I Don't Give a Fuck dari Dua Lipa, ya. Ini nih sebuah bahasa slang ya sebenarnya. Kalau dulu tuh terkenal dengan bodo amat, emang gue pikirin EGP gitu ya. Nah, IGF ini salah satu bahasa slang yang banyak dipakai sekarang. Sebenarnya udah dari lama banget ya bahasa slang Amerika Serikat, dan agak kasar sebenarnya. Bodo amat gitu kan, itu kan bahasa sehari-hari pergaulan itulah, bahasa kasar levelnya itu di pergaulan. Ya, I don't give a fuck, ya artinya bodo amat gitu. Sekarang tuh jadi rame dengan mengguncang internet dan meme dan lagu-lagu berkembang. Akhirnya diserap lagi dipakai dan sering menjadi bahasa populernya Gen Z kalau akhir-akhir ini ya, di sekarang-sekarang. By the way, rekam Rima, ya aku mau lanjutin nih. Kalau tadi di awal kita udah bahas tentang berbagai jenis pertasan dunia online gitu kan. Tadi udah kita bahas yang pertama tuh phishing. Nah, kali ini ada yang lebih seru dan biasanya ini kasus korbannya cukup banyak ini, yaitu sebuah teknik peretasan yang namanya malware atau ransomware. Jadi ada dua jenis, yang 11-12 nih. Aku bacain dulu. Jadi di malware, jadi disebutnya malware atau malware dan ransomware. Itu apa sih ransomware dan malware? Kalau malware, jadi malware itu sebuah perangkat lunak. Perangkat lunak banyak, bisa berbentuk software, aplikasi abal-abal apa segala macam, yang itu sebenarnya dibangun untuk dibikin ya, maksudnya sebagai sebuah aplikasi atau software berbahaya yang dirancang untuk merusak atau menyusup ke sistem operasi gawai kita. Entah kita pengguna Android, HP, pengguna iPhone, pengguna laptop gitu ya. Nah, pokoknya sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk merusak atau nyusup ke sistem operasi kita, gawai kita. Nah, itu malware. Kalau ransomware, jadi pengertiannya dulu nih. Kalau ransomware itu jenis khusus dari malware. Jadi kalau malware itu umumnya, nah ransomware itu cabangnya yang lebih spesifik dari malware, yang itu berbahayanya itu karena dia bisa mengunci dan mengenkripsi data korban lalu minta uang tebusan. Wah, misalnya kalau tebus-tebusan, misalnya kayak diambil alih datanya, terus dikunci, HP-nya nggak bisa dibuka, apa segala macam, WhatsApp kamu diretas, nggak bisa dibuka. Nah, untuk bisa terbuka lagi itu dengan minta tebusan. Nah, itu ransomware. Kalau ransomware, jadi intinya kata kuncinya ada tebusannya. HP kita diambil alih atau laptop kita diambil alih, dikunci, kita nggak bisa akses, nggak bisa apa, data kita, misalnya email atau apa. Nah, biar kita buka, biasanya dikirimin tuh kalau mau balik, kirim tebusan. Nah, itu namanya ransomware. Kalau malware lebih umum kayak perangkat lunak atau software atau aplikasi yang itu emang dirancang khusus untuk

bikin cadangannya di cloud ya, bisa pakai layanan kalau misalnya kamu pengguna Android atau pengguna Gmail, kamu bisa pakai sebenarnya layanan Google ada gitu, 15 GB gitu, itu setiap akun gratis. Jadi bisa bikin cadangannya ke Google Drive gitu, bisa secara berkala, berapa, 6 bulan sekali kah, sebulan sekali kah, boleh gitu. Atau disimpan di penyimpanan eksternal gitu, cloud atau cloud yang terisolasi gitu. Tuh, jadi backup pertama langkah-langkahnya adalah biar ini jadi pencegahan ya, sifatnya pencegahan. Kalau misalnya ya amit-amit ya kalau kayak gitu, kita masih punya data kita karena kita backup data. Pencegahannya gitu. Terus tips berikutnya untuk mengatur itu yaitu perbarui perangkat lunak. Jadi kalau kita di laptop, di tablet, di HP itu biasanya selalu ada pembaruan sistem update. Nah, itu kita kalau ada udah update ya kita update aja gitu. Jangan ngeyel itu. Karena kalau sistemnya diupdate biasanya itu dari provider, misalnya kita HP-nya apa nih, kita Samsung kah, Itel kah, Oppo, Redmi apa segala macam. Kalau pembaruannya udah keluar, itu biasanya selalu ada update tentang keamanan. Jadi emang dari brand, dari merek itu, memang itu udah kewajiban mereka dan itu langkah mereka untuk melindungi kita sebagai konsumer dari serangan-serangan cyber seperti itu. Nah, salah satunya biasanya karena bentuk itu selalu berkembang, serangan cyber itu selalu berkembang, peretasan, malware, ransomware itu selalu berevolusi, makin canggih, dan seringkali lebih cepat perkembangannya. Nah, brand-brand penyedia fasilitas digital kayak teknologi gadget gitu ya, HP, laptop, merek-merek itu, mereka itu melindungi kita sebenarnya dengan memperbaharui juga sistem keamanan mereka. Jadi kalau misalnya update-nya udah keluar, kita update aja. Atau kamu misalnya pengguna laptop, pengguna apa, Microsoft gitu ya, biasanya kan kalau laptop banyaknya orang di Indonesia banyak pakai Microsoft. Kalau udah update-nya udah keluar, ya udah kita update aja, ikutin aja klik gitu. Kalau nggak ada kuota, cari wifi gitu. Kalau udah wayahna udah waktunya update aja. Kalau kamu pengguna MacBook juga diupdate. Kalau MacBook sih biasanya lebih ini ya, lebih kencang keamanannya. Terus habis itu perbarui perangkat lunak. Nah, tips ketiga, langkah-langkahnya gimana? Itu yang ketiga itu waspada tautan dan lampiran. Jadi kalau misalnya dapet tautan, kalau tadi phishing kan berupa link situs address palsu ya, pengennya ngedapetin data informasi kita. Nah, ini juga mirip-mirip metodenya, yaitu misalnya ada klik, ada tautan gitu ya, apa mau ngirim video ke apa gitu. Atau yang paling sering sih kalau malware tuh aplikasi ya bentuknya. Kalau udah profile ngirim file kok APK, udah jangan diklik. Nah, ini tautan sembarangan, membuka lampiran email mencurigakan dari pengirim gitu. Ada yang ngirim ke email kita apa nih, tautan apa, link kemana. Nah, itu kalau nggak tahu apa, mending jangan usah diklik. Terus biasanya juga sering gitu kalau misalnya sebuah tautan yang itu tuh misalnya yang ngirim Instagram, link Instagram atau link YouTube deh ya seringnya. Tapi kok nggak langsung ke YouTube? Atau kita dari aplikasi kemana, terus dialihin kemana dulu. Nah, itu juga salah satu bentuknya, cuman tidak se-ekstrim itu sih. Tapi itu salah satu bentuk cyber attack sebenarnya. Jadi kalau kamu ngeklik sebuah link, tapi kok selalu diarahkan ke link-link lain yang bertubi-tubi, gak habis-habis gitu, nah itu udah jangan dilanjutin, gak usah gitu. Biasanya itu sering dipakai itu banyak banget kalau misalnya di situs-situs judi online, situs porno, situs apalagi yang kayaknya yang itu ya, yang dark ya. Banyaknya di situ, tapi juga banyak banget implementasinya yang kayak tadi misalnya berkedok apa promosi gitu. Wih, ada promo nih, ada bonus, undian gitu. Terus keklik. Nah, kok dialihin ke halaman yang enggak habis-habis. Nah, udah itu jangan usah dilanjutin. Walaupun sangat penasaran gitu ya. Enggak usah dilanjutin, udah itu bisa malware itu bentuknya. Terus kalau misalnya kita mau install aplikasi apa gitu ya. Nah, itu kita hindari dari download dari sumber yang bukan official atau tidak terpercaya. Itu kita hindarin. Karena biasanya kalau bajakan, crack itu bisa aja disusupin dengan malware atau bahkan malah sampai ransomware gitu. Unduh perangkat lunak ya, aplikasi software itu hanya dari situs atau toko aplikasi resmi.

yang terverifikasi. Nah, biasanya kalau di Android gitu ya, kalau MacBook kan, kalau yang pakai iPhone kan dikit ya. Kalau pakai Android kan rata-rata HP orang Indonesia kan Android. Itu biasanya sebenarnya udah ada settingan bawaan untuk melindungi gitu ya, melindungi. Kalau misalnya install aplikasi tidak dari situs yang terpercaya, itu biasanya melindungi. Ada pak publisher yang nggak jelas aplikasi. Nah itu sebenarnya Android udah punya sistem secanggih itu keamanannya. Tinggal kita aktifin aja. Jadi kalau misalnya unduh aplikasi APK dari mana, kok dilarang sama sistem Android kita, ya udah jangan dilanjutin, nggak usah gitu. Selalu download dari store-nya yang terpercaya. Misalnya kalau itu Google tuh apa sih, Play Store gitu ya. Terus apa kalau di Samsung Store, di Xiaomi ada sendiri tokonya yang resmi gitu, punya toko-toko resminya masing-masing gitu. Nah itu dari, mending download aplikasi dari toko aplikasi resminya aja gitu, jangan sembarangan di internet atau dari kiriman link gitu. Ya itu kurang lebihnya tips-tips menghindari malware dan ransomware. Karena kalau udah kena kan data kita ya yang diambil, kalau malware dan ransomware. Malah kalau ransomware itu bisa perangkat kita kekunci gitu. Nah itu untuk menghindari, tips menghindari peretasan digital gitu buat rekan-rekan Prima semua. Boleh, kalau penasaran ketik aja, dia baca lebih lanjut tulisannya malware sama ransomware gitu. Baiklah rekan Prima, kita lanjut dengerin Chilling Time berikutnya ini dengan Ed Sheeran dengan Ting.

0: bising.
1: I guess I just feel.
0: Biarkan malam yang menjadi pelindung dari hiruk pikuk.
1: I guess I just feel.
0: Karena heningnya malam mengajarkan kita bahwa tidak semua pertanyaan perlu segera dijawab.
1: Nobody's true.
0: Seringkali malam yang hening justru memberi ruang bagi hati untuk berdamai dengan hal-hal yang belum bisa dimengerti seketika. Dan jangan takut pada sepi di malam hari, karena disanalah pikiran yang paling jujur berbicara. Malam mengajarkan kita bahwa kegelapan pun terlihat indah asal kita tahu cara melihatnya. Malam adalah jeda kecil agar esok hari bisa memulai dengan lebih tenang dan sadar. Karena di balik gelapnya malam selalu ada ruang hening yang memberi kesempatan bagi kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Dan kedamaian yang sesungguhnya bisa kamu temukan saat dunia terhenti sejenak di malam hari. Tidak apa-apa merasa lelah. Bukankah langit saja membutuhkan malam untuk beristirahat dari teriknya siang? Malam tak meminta banyak, hanya agar kamu berani diam sejenak dan mendengarkan isi hatimu sendiri. Dan malam lebih dari sekedar waktu beristirahat. Malam adalah saat terbaik untuk menenangkan hati dan merapikan pikiran yang sempat berantakan sepanjang hari. Dan setiap malam adalah kesempatan baru untuk melepaskan, memaafkan, dan memulai. Karena malam tak pernah buru-buru, ia datang perlahan, mengingatkan kita untuk juga berjalan dengan sabar. Dan jangan khawatir jika hari ini kamu belum sempurna, karena malam ada untuk memeluk segala kekurangan itu dengan lembut. Seperti malam yang memberi jeda bagi pagi, tidak semua perjalanan harus cepat selesai. Beberapa ya hal memang perlu waktu. Malam memberikan ketenangan dan kesempatan bagimu untuk berhenti mengejar hal-hal yang membuatmu lupa bernafas. Malam yang tenang adalah ruang terbaik untuk berterima kasih atas hal-hal kecil yang sering kali kita lewatkan.

itu dia Long As I Get Paid dari Agnes Mo. Yoi, kita terima semua. I've been around you, know what I need, and I ain't gonna wait for nobody's permission. Might say I'm rude, might call me conceited, don't care my name in your mouth, as long as I get paid. Keras pak. By the way rekam Prima, abis mau ngingetin rekam Prima semua ya, bahwa Prima 95,8 FM sekarang itu kita punya berbagai program dengan berbagai genre musik buat rekam Prima semua yang bervariasi macam-macam. Dari pagi sampai menjelang tengah malam kita ada program dari Senin sampai Senin lagi. Kalau di pagi hari ya, kita dari setengah 7 pagi sampai jam 10 pagi kita tuh ada ngopi say. Ngopinya seruput, semangatnya lanjut. Kalau pagi-pagi ya mau berangkat kerja kemana, mau garap-garap apa ke sawah gitu, dengerin dulu ngopi say. Kita puterin lagu-lagu dangdut di situ. Dan akan ditemenin bareng kesayangan kita, Mbak Putri Ayu, Bang Dimas Arya, Bang Andre, dan juga Pak RT gitu. Nah, kalau jam 10 sampai jam 11 menjelang siang, kita punya program baru nih, baru berjalan beberapa pekan, beberapa bulan ini. Itu Prima Prime News. Wih, Prima Prime News yang berisi dialog interaktif dengan narasumber-narasumber top gitu ya. Setiap jam 10 sampai jam 11 menjelang siang membahas berbagai isu nasional, daerah, keseharian, sampai yang gak kepikirin tapi penting. Gak kepikiran tapi penting. Nah, ada di Prima Prime News itu di PPN 10-11 setiap jam 10 sampai jam 11 pagi bareng host keterkeren kita Pak Dinasti dan juga Kang Sahil gitu. Siangnya kita ada Fans Tura, Fans Ketemu di Udara gitu. Untuk rekan Prima semua, kalau yang suka lagu-lagu Tarling Pantura ya, di Fans Tura ada Bang Andre, Mbak Putri Ayu, Teteh Nimas, dan juga Pak RT Kang Dimas Arya juga gitu. Dari siang menjelang sore. Di susul sorenya kita ada program karaoke berdendang ya, buat kamu yang pengen karaoke lagu-lagu dangdut dan Tarling gitu ya, tapi via telepon gitu bisa karaokean sama Prima, atau mau datang ke Prima di sini nih Jalan Siliwangi ya, bisa tips menjelang sore ya di karaoke berdendang gitu. Kalau senjanya petangnya ada apa Kang Abep? Senjanya ya, di kita ada program unggulan juga MP3 muda dan menginspirasi buat kamu Gen Z kelahiran atau yang suka dengerin lagu-lagu pop Indonesia ya dari era 2000-an ke sini. Nah, kita ada program unggulan MP3 di situ bareng Sahil, Adisti, dan juga Baim. Itu suara kami semua. Fansnya sudah banyak ya. Rame jam setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam gitu. Di situ. Nah, kalau malamnya nih menjelang sampai menjelang tengah malam setiap Senin dan Rabu kita ada lepas lelah bareng aku Abe gitu. Buat temenin rekan Prima semua setelah seharian beraktivitas dengan lagu-lagu pop mancanegara dan tips-tips yang pastinya selalu baru gitu buat rekan Prima semua. Kalau di weekend ada apa nih? Tadi weekday ya. Nah, kalau di weekend kita punya program khusus. Program khusus spesial weekend. Yang pertama itu ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan. Buat rekan Prima yang pengen dengerin lagu-lagu nostalgia, tembang lawas era 80-an, baik itu lagu Indonesia ataupun lagu barat, bisa di akhir pekan pantengin aja program SJK di sore hari ya, sore siang menjelang sore. Ya, cari aja nanti SJK Sepanjang Jalan bareng Kang Dimas Arya dan Bang Andre gitu. Sorenya kita ada MP3 Salut gitu ya, buat rekan Prima semua. Biasanya sih udah bintang tamu ya kalau di weekend MP3 Salut. Biar ini insan-insan muda ya, insan-insan muda biar menjadi menginspirasi uang reang semuanya. Terus di setiap hari Jumat dan Sabtu, setiap weekend Jumat dan Sabtu kita jam 9 malam sampai jam 11 malam kita ada Prima Rock Session bareng aku Abe buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara gitu. Jadi Senin sampai Senin lagi gitu ya. Senin sampai Ahad dari jam 07.00 pagi sampai jam menjelang tengah malam jam 11 kita selalu punya program-program yang bervariasi sesuai gaya kamu aja, sukanya yang mana pilih aja gitu. Barusan tadi kita udah dengerin dengan Long As I Get Paid ya dari Agnes Mo. Gak nyangka ya, ternyata Agnes Mo tuh banyak lagu-lagu yang asiknya sih, yang bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya. Kalau lagu berikut ini dari One Direction dengan Moments. So stay tune terus.

jika saat ini kamu ngerasa semuanya kayak terasa sulit gitu ya, jangan menyerah ya, karena semua hal berharga butuh perjuangan. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk kita belajar dan berkembang. Dan bangkitlah setiap kali jatuh, karena itulah kunci ketangguhan.

dari Backstreet Boys. Ya itu dia. Emang kalau lagi di apa ya, lagi situasi sulit atau ditekan gitu ya, kita tunjukin ke mereka semua kita tuh apa dan terbuat dari apa. Kayak keyakinan dari dalam gitu ya. Show them what you're made of. Dan lagu tersebut sebagai penanda bahwa lepas lelah sudah sampai di penghujung program malam ini ya, malam prima semua. Ya, B mengingatkan bahwa kita lepas lelah tuh ketemu minggu depan lagi hari Senin gitu. Jadi buat kamu yang mau dengerin lagu-lagu pop mancanegara, ya di lepas lelah kita ketemu lagi hari Senin. Tapi pastinya di Prima ada banyak program lain yang bisa nemenin kamu dari pagi sampai menjelang malam dengan berbagai varian genre musik sesuai selera kamu, yang mana kamu pilih aja gitu rekan Prima. Jadi karena berhubung waktu udah sampai jam 11 nih, aku Abe harus pamit undur diri ya rekan Prima semua. Semoga terhibur malam hari ini dengan lagu-lagu dan informasi yang kita sajiin buat rekan Prima semua. Bisa istirahat, penat-penatnya lepas, puyeng ya. Minuman hangatnya udah habis kan. Semuanya yang tidur nyenyak, besok pagi bangun semangat lagi wis, untuk berkarya, beraktivitas dan berjuangkan apapun dalam hidup rekan-rekan Prima semua. So aku Abe pamit.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

0: rekan prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayah. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur, menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?"
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Aku mau beli waktu ayah 1 jam aja, tapi celengan aku kurang. Aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini. Dan untuk kisah selanjutnya, kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Apa lho, Pak? Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak melepaskan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, dia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi. Lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah di atas umuran, tubuh kita pun hampir sama?"
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Rekan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani. Ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu. Jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cup Gold. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Kapsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Say.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi wong reang semuanya. Selamat bergabung kembali di 95,8 Radio Prima FM Hargelis. Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya RT yang siap menemani wong reang semuanya dimanapun Anda berada ya. Silakan wong reang yang ingin bergabung di TikTok di Prima 95,8 Prima FM, dan juga yang ingin bergabung di WhatsApp silakan di 085321899582, dan juga yang ingin bergabung di website resminya ya di primafmindramayu.com ya. Ya, wong reang pagi-pagi sudah dingin sekali ya. Kayaknya malas mandi ya. Sekali-kali kepengen libur gitu mandinya ya, biar apa ya? Karena kalau sepertinya nih badan ya, namanya juga cuaca ya, badan juga sepertinya agak-agak lemes nih. Aduh, kalau RT sih ngerasainnya begitu ya. Gimana nih wong reang ya pagi-pagi ini ya. Iya, pokoknya untuk wong reang ya, jangan lupa untuk selalu bersemangat di hari Kamis 24 September 2026. Buat para petani sing agi niliki sawae ya, semoga udan ya buat para petani yang ada di manapun berada ya, karena kepengin nandur juga ya. Aduh, nih ate kalau melihat Indramayu tanpa padi ini berasa ada yang beda ya, kayak dudunang Indramayu ya. Jadi bayanginnya malah takutnya nih ya, Indramayu malah tidak mencapai target nih, target sebagai swasembada pangan ya, untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia ya. Semoga dilancarkan ya untuk para petani dan juga para nelayan. Iya, mungkin ini cuaca juga bagus banget ya, menjadi cuan ya untuk berlaut. Aduh, berlaut, berlayar. Mencari ikan ya, ada cumi juga ya, enak-enak kayaknya nih. Sepertinya memang cuaca mendukung ya. Semoga lancar terus rezeki dan juga para pelajar di Indonesia, terus para ibu-ibu lan bapak-bapak, nok-nok nang-nang ya, nang endi bae. Anasnya gimana tah? Waduh ya, adus dimin ya.